0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Nah, ngomongin scroll nih teman produa yang kayak tadi nih, pernah gak sih kayak yang tadi tuh kayak misalnya kita lagi buka HP tiba-tiba udah 1 jam, 2 jam. Itu tuh ternyata ada loh Kak namanya ternyata.
1: Nama
0: kayak,
1: apa?
0: Kayak kita tuh kayak terlalu lupa waktu gitu loh sama HP kita. Itu namanya doom scrolling gitu loh Kak.
1: Oh iya sampai lupa. Seharusnya bisa ngerjain yang lain tapi
0: iya,
1: malah ngelakuin. Scrolling. Kok tiba-tiba scoring. Nyata gol
0: bangun,
1: dong.
0: Bangun Kak,
1: bangun ya, kayak Kak. Gitu. Tapi iya juga sih. Kadang apa ya? Sebenarnya nih apa ya? Tergantung apa dari manusianya sih.
0: Iya.
1: Kayak mungkin dari kamu ada yang apa sih namanya teman-teman produa kalau bisa dibilang tuh kalau punya prioritas tuh pasti ada yang diprioritaskan dulu baru ngelakuin hal-hal yang santai lainnya.
0: Santai.
1: Contohnya misalnya kayak kamu kerja atau kayak kamu kuliah gitu. Tapi nggak tahu kenapa bahkan kayak sampai sekarang mungkin Rindy pernah ngerasain kayak lagi kuliah gitu. Tapi masih buka HP.
0: Iya, itu gara-gara kayak mungkin kayak kebiasa gitu loh kayak scroll gitu.
1: Bener.
0: Mungkin saya juga mungkin aku kayak kena juga kan.
1: Yeah.
0: Terus juga kayak aku tuh lagi nonton film gitu.
1: Nonton film di kelas.
0: Enggak misalnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini di luar konteks kelas ya, teman berdua.
1: Kayak misalnya nonton ini, misalnya nonton
0: film
1: di
0: HP.
1: Tablet gitu contoh. Tapi kan HP-nya kamu nganggur nih.
0: Iya.
1: Jadi tuh pasti HP di tangan. Kecuali kalau kamu nontonnya di HP, pasti nggak bakal scrolling karena kamu nontonnya di HP.
0: Iya benar, tapi walaupun kayak misalnya aku udah matiin nih HP-ku, kayak udahlah aku mau fokus nonton film. Itu kayak tiba-tiba kayak ngerasa bosen, ngerasa cepat bosen gitu loh Kak.
1: Iya.
0: Pernah nggak sih Kakak kayak gitu?
1: Aku tergantung sih, tapi kalau misalnya aku kalau nonton film, kalau aku nonton film biasanya, misalnya kayak misalnya di streaming gitu, kayak di tablet atau di laptop gitu, kalau aku mau buka HP, aku stop filmnya. Enggak sekaligus karena aku agak apa ya? Aku agak tipenya orang yang enggak mau melewatkan kesempatan. Tapi kalau bisa ku skip dulu filmnya, main HP dulu. Jadi kadang film itu enggak bisa yang full satu nonton. Kalau lagi niat bisa tuh. Kalau lagi niat banget bisa full nonton satu episode atau satu film gitu bisa. Tapi kalau lagi mungkin perasaan feelingku kayak aduh kayak mungkin ada bosannya, aku stop aja dulu. Enggak perlu kupaksain karena kalau pas bosan aku malah kadang cepet lupa sama ceritanya yang udah aku tonton tadi. Eh, tadi yang mana ya? Kok bisa tiba-tiba begini? Nah, aku tuh kalau udah enggak make sense, aku bisa putar ulang tuh mundurin 30 detik, 1 menit sebelumnya, kayak gitu-gitu.
0: Tapi aku sama loh Kak, kayak Kakak, kayak aku tipe yang kayak harus bener-bener nonton film yang harus dilihat banget. Tapi ada temanku yang kayak dia tuh nonton film. Dia tuh dicepetin gitu loh.
1: Oh,
0: kan aneh
1: ada.
0: Ya. Itu kayak enggak menikmati enggak sih? Jujur kalau misalnya saya enggak menikmati gitu, aku enggak bakal mau nonton gitu loh.
1: Oh. Tapi sebenarnya kan tergantung orangnya.
0: Orangnya.
1: Kalau kamu yang begitu ya udah kamu aja.
0: Iya benar. Tapi kayak aneh aja gitu.
1: Iya sih. Tapi ya udah biarin aja. Sebenarnya enggak apa-apa gitu. Urusannya dia karena mungkin dia tipe orang yang ini, ada tipe orang yang ternyata enggak sabar. Enggak sabar tuh kayak misalnya alurnya ini ada yang ngomong-ngomong apa bagian ngomong-ngomongnya dia tonton, tapi ada momen yang nggak ngomong-ngomong, ini ngapain sih dicepetin gitu?
0: Iya.
1: Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan dia juga udah tahu ceritanya.
0: Iya.
1: Urusan misalnya urusan detail-detailnya dia nggak tahu, dia tahu atau nggak tahu pun ya udah gitu.
0: Tapi dia tuh tipe yang kayak pengen lihat aja, oh endingnya tuh begini kayak gitu.
1: Oh, iya.
0: Ada juga kan tipe orang yang kayak nonton film yang kayak dirangkum, ada gak sih yang kayak?
1: Iya ada, iya kan? Ada. Enggak usah jauh-jauh, kemarin aku siaran sama Amai. Nah dia tuh agak jarang nonton film, tapi kalau dia penasaran sama filmnya, dia nonton ini.
0: Rangkuman
1: kan? Gitu.
0: Lucu banget sih.
1: Itu hitungannya kayak rewatch tapi diceritain oleh orang lain. Dan dia juga tipenya bukan orang yang apa ya? Dia orang yang bisa di-spoilerin ceritanya. Nah, kalau kamu kalau di-spoilerin marah enggak? Kalau aku marah.
0: Aku biasa aja sih.
1: Biasa
0: Kak.
1: Aja.
0: Biasa aja.
1: Nah, kalo
0: kecuali kalau pokoknya film ini sesuai aja sih sama filmnya.
1: Oh gitu. Kalau aku tuh gak bisa. Kayak misalnya aku belum nonton ini. Tapi kayak ada orang mau cerita. mending aku keluar dah gitu. Atau enggak
0: agak hiperbola iya, ya.
1: Tapi ini beneran apa ya? Kalau kalau aku tuh kayak menjaga kualitas dari ininya sih, kayak ekspektasi, bukan ekspektasi, apa ya? Iya benar, ekspektasiku sama ceritanya. Karena kalau dibocorin jadi tuh kayak udah jadi kebaca. Iya. Nah, aku tuh tipe suka yang hal-hal tuh enggak kebaca, hal yang benar-benar aku enggak tahu. Bahkan kalau kayak mentok-mentok misalnya ada rilisan film baru, contoh kayak kemarin apa sih Spider-Man.
0: Iya, Spider-Man.
1: Nah, contohnya itu aja aku tuh kayak apa ya? Nonton tuh clue-nya cuman dari trailer. Habis itu sisanya langsung nonton. Dan aku tipenya adalah suka banget nonton di hari pertama penayangan.
0: Iya, karena gak Premier suka spoiler day. Kan.
1: Iya.
0: Karena pas day one tuh ya kak, Spider-Man tuh langsung aja tuh kayak di TikTok tuh pada spoiler semua.
1: Bener. Iya, karena aku agak lebih sering nonton tuh selalu di awal-awal. Jadi aku tuh gak gampang keterima yang spoiler. Karena spoiler tuh bisa datang dari mana aja.
0: Iya bener.
1: Contoh dia kayak di X, di thread. Itu kayak atau enggak.
0: Semuanya sih.
1: Iya. Bahkan kayak gak usah jauh-jauh deh. Kayak story teman kamu aja kadang lagi story-in videonya. Yang seharusnya gak boleh nge-videoin. Gitu aja tuh bisa muncul tiba-tiba langsung ngasih rating. Iya. Oh ini bagus nih ratingnya 8,7 gitu-gitu. Terus kayak aduh. Kalau udah kebaca tuh kayak udah
0: jadi bete gak sih teman pro 2?
1: Iya, betenya enggak sih, cuman kayak aduh kayak keganggu tuh teman pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Nah, teman pro 2, jadi tuh kayak kan tadi ini tentang bahas film nih. Jadi aku tuh kena doom scrolling, Kak. Jadi makanya itu. Nah, dengan yang aku kena doom scrolling nih, aku nih kayak memanfaatkan apa sih yang bisa aku tuh biar enggak kayak gini terus, biar enggak cepat bosen, biar kayak fokus jadi satu gitu. Nah, aku tuh baca buku lagi gitu loh, Kak. Jujur aku kayak kangen banget sih baca buku, karena kayak feel-nya tuh beda. Karena aku suka baca buku tuh. Aku paling suka tuh kayak buku fiksi yang action fantasi itu.
1: Oh, novel gitu ya?
0: Iya, novel. Aku suka semua sih. Aku bisa masuk semua bacaan sih. Cuma kayak lebih feel-nya tuh kerasa banget. Karena kayak kita tuh mikir kayak kita tuh ada di tempat itu gitu loh.
1: Iya.
0: Terus tuh kayak itu tuh juga ternyata bisa melatih otak kita tuh lebih kreatif gitu loh, Kak.
1: Benar. Itu sebenarnya bagus sih yang kayak kamu. Cuma mungkin tipenya apa ya? Ini apa aku jujur aja, karena aku tuh tipe, bukan tipe sih, tapi lebih tepatnya masih susah mencerna novel itu seperti apa. Kayak mungkin ada beberapa bahasa yang kayak ini apa? Jadi tuh enggak
0: ada feel-nya gitu ya.
1: Iya, enggak ada feel. Mungkin theater of mind-ku enggak kebentuk aja dari novel karena aku tipenya ternyata lebih suka visual, ada gambarnya, nonton anime, pokoknya film atau apa ya, pokoknya yang ada
0: gambarnya, visualnya.
1: Ataupun kalau misalnya mentok-mentok enggak ada video atau apanya, orang menceritakan.
0: Iya.
1: Nah, itu aku baru paham karena orang tuh bisa menerjemahkan mungkin dari bahasa yang ada di novel ini menjadi bahasa,
0: bahasa manusia yang kita pahami lah,
1: yang mungkin kita pahami. Ada part-part yang nggak paham gitu-gitu. Makanya aku sampai sekarang kayak novel tuh masih nggak bisa baca gitu. Bukan nggak bisa baca ABCD-nya ya, teman pro 2.
0: Feelingnya teman pro 2.
1: Feelingnya itu yang aku masih nggak dapat, yang kayak orangnya harus gimana.
0: Iya, karena kayak gitu kan.
1: Benar, karena gini, kalau misalnya kayak novel, kan itu menggambarkan seorang karakter.
0: Iya.
1: Nah,
0: banyak banget lagi.
1: Iya, karakternya banyak gitu, kayak namanya si A, si B, si C gitu. Nah, aku tuh harus ada
0: visual ya, biar ngebayangin gitu ya.
1: Visualnya iya, tapi kayak aku tuh kalau misalnya nggambarin seseorang, kayak harus ada wajahnya. Jadi bukan kan kalau misalnya mungkin kayak Rindri ngebayangin wajah cantik, ya udah apa yang kamu bayangin, yang penting dia
0: tapi
1: cantik.
0: Kalau jujur ya, kalau di aku tuh ada wajahnya.
1: Ah iya.
0: Ini tuh bermanfaat banget. Gimana
1: wajahmu?
0: Enggak dong. Ini bermanfaat banget teman pro 2. Kan aku juga suka gambar ya. Jadi aku juga kerja di bidang kreatif, itu jadi kayak melatih otakku tuh lebih kreatif, imajinasinya tuh lebih luas gitu loh.
1: Nah, karena kamu sering gambar, jadi kamu kan bisa menggambarkan apa yang ada di imajinasimu.
0: Bener banget.
1: Nah, kalau aku tuh karena enggak ngegambar, jadi tuh juga ya mungkin gak terbiasa juga, terus juga gak tergambarkan itu gimana. Jadi kalau visual, gak ada visualnya, jadi kayak
0: bingung nih. Apalagi kalau misalnya dia lagi di mana nih.
1: Iya, nah yang kayak gitu-gitu. Tapi benar sih, maksudnya tetap kita tuh ini ya teman pro 2, kalau misalnya tadi Rindri salah satunya adalah baca buku. Kalau aku tuh lebih senangnya baca artikel. Artikel atau bahkan kayak sekarang tuh kalau tiba-tiba pengen kepo gitu ya. Nah, keponya itu bisa langsung tanya AI.
0: Iya, bener banget sih.
1: Kayak misalnya kenapa sih? Contoh nih, contoh. Kenapa sih knalpot motor itu harus di sebelah kanan?
0: Iya, karena kayak gitu-gitu. Kita mikir tuh hal sesuatu yang kok bisa ya.
1: Iya, kok bisa. Terus juga kenapa sih kalau misalnya apa ya, kayak kambing gunung tuh standby di gunung gitu. Kalau dia standby di kandang kebun gitu, emang apa bedanya gitu-gitu. Aku tuh
0: mungkin
1: lebih
0: wedhus ya.
1: Ya, itu kan tinggal bahasa Jawanya doang ya. Tapi ya itu, aku tuh lebih penasaran. Aku penasaran kayak terhadap sesuatu, baru aku cari tahu. Kayak gitu-gitu.
0: Saran aku sih, Kak, download saran aplikasi Quora, karena itu benar-benar kayak banyak ilmu pengetahuan. Dan itu pun juga cuma sedikit aja. Nah, kalau aku juga kayak misalnya baca buku kayak e-book begitu, kayak di e-pusnas juga, kayak e-library itu lengkap banget sih.
1: Mantap itu. Itu banyak
0: lebih praktis
1: ya.
0: Praktis dan tidak mengeluarkan duit.
1: Apapun ini ya, gratis digas sama Rindri ya.
0: Iya, gas aja dong. Yang penting kan tetap baca buku.
1: Betul.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa?

0: Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian. Ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Ya, dan pastinya juga nih Taman Pro 2 ya nanti kita bakal kasih tahu. Tapi boleh Rindri jelaskan dong untuk cuaca di sekitaran M. Yamin pagi hari ini terlihat seperti apa ini?
1: Ketika saya melihat ke kanan visualnya ini kayaknya
0: kayak apa?
1: Panas banget Taman Pro 2.
0: Panas ya.
1: Iya jujur ini, ya Allah ini, kapan hujan ya.
0: Itu masih menjadi pertanyaan. Tapi ini kalau terlihat awannya lagi lewat. Ini masih berlawan tapi apa tiba-tiba
1: Ini kan masih jam 9
0: iya. Ya. Nah ini kamu liatin. Nah tuh awan kan lagi lewat. Tapi apa seharusnya langit birunya itu masih terasa abu-abu.
1: Iya jujur.
0: Nah itu ya terlihat pagi hari ini.
1: Jadi
0: ya Taman Pro 2.
1: Jadi gak heady gitu ya.
0: Iya sama juga ini pagi hari ini kalau dibilang panas sih karena masih pagi tapi ini udah cerah.
1: Iya.
0: Cerahnya tuh cerah yang mentereng agak-agak silau gitu loh Taman Pro 2.
1: Gak tau ya nanti ya.
0: Nah kali ini kita bersama dengan Kak Abil juga ya, pastinya Taman Pro 2 dari BMKG Kota Samarinda untuk menginformasikan prediksi cuaca buat hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Abil.
2: Halo,
0: selamat pagi Kak Abil.
2: Iya, halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, pagi Kak Abil. Gimana kabarnya hari ini Kak Abil?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mungkin Kak Abil langsung saja informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Abil.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Taman Pro 2. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September 2026. Sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Untuk angin sendiri bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam. Nah, untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 97%. Nah, sementara itu untuk perakiran cuaca wilayah marintim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, ketinggian gelombangnya mencapai 0,8 meter dengan cuaca diperkirakan secara berawan hingga berawan. Dan angin secara umum di perairan tersebut bertiup dari arah selatan hingga barat daya dan kecepatan angin di laut mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Abil untuk informasi cuacanya buat hari ini ya. Jadi begitu tuh cuacanya buat hari ini Rindri.
1: Wow.
0: Ya. Nah,
1: terima kasih informasinya Kak Abil.
0: Iya, tapi pastinya nih Taman Pro 2 ya buat kamu kembali lagi diingatkan nih Taman Pro 2 karena kan ya maksudnya cuaca lagi sedang tidak baik-baik aja.
1: Benar banget.
0: Jadi kalau misalnya kamu dalam perjalanan jangan lupa pakai masker.
1: Benar. Jangan lupa kaca helm, kalau enggak ada pakai kacamata.
0: Sok bijak tapi padahal cuma itu. Ya sudah, nanti kita bakal balik lagi nih Taman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Teman terbaik kamu.
4: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
5: Wih, langsung rame.
4: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
6: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya.
4: Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
7: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Cuma Bro 2 ya, mungkin kalau bisa dibilang itu ya stereotip masih ada saat ini adalah kalau misalnya menambah literasi adalah membaca buku aja.
1: Enggak.
0: Nah, padahal enggak tuh sama Bro 2.
1: Benar banget.
0: Gitu. Karena ya kita tuh juga bisa baca tuh ya dari mana aja, enggak cuman semua informasi itu dari buku. Bahkan yang kayak mungkin berita-berita yang ada di artikel, di sosial media, di berita-berita.
1: Bener.
0: Nah, itu tuh juga sebenarnya ya menambah literasi kamu juga. Jadi kamu tahu update tentang sesuatu, terus juga mungkin ada fakta-fakta yang ternyata masih
1: kita
0: belum kamu tahu.
1: Ya.
0: Kayak gitu-gitu, kayak kayak tadi aku tipenya tuh karena sekarang tuh belajar untuk penasaran. Jadi banyak hal yang mungkin pertanyaan-pertanyaan simpel tuh kutanyain.
1: Iya.
0: Entah tanya di AI, entah tanya di Google.
1: Sekarang udah canggih banget kan.
0: Bener, bener. Jadi tuh kayak mungkin apa ya, gak harus, sebenarnya kalau rasa penasaran itu gak harus kayak pertanyaannya harus berbobot. Malah pertanyaan-pertanyaan simpel yang kamu pengen tahu,
1: iya,
0: itu
1: kita nggak tahu ya.
0: Iya, karena bisa aja tuh ada fakta sejarahnya di situ, atau fun fact-nya di situ. Kita kan nggak tahu.
1: Yang penting
0: kita, yang penting kita tuh tahu, yang penting kita tuh tahu jawabannya itu apa, dan itu ya udah tinggal kita baca aja.
1: Bener banget. Dan itu kayak penting banget nggak sih kak, walaupun kita cuma ngeluangin waktu sampai dari 10 menit 15 menit itu kan nggak lama ya.
0: Iya benar, nggak lama.
1: Terus juga kayak bukan gitu dari cuma baca buku.
0: Betul.
1: Aja dari sosmed kan kita juga apa-apa juga lihat HP, lihat dimanapun itu buka
0: itu
1: sosmed.
0: Juga.
1: Setidaknya adalah algoritma yang buat kita tahu berita tentang terkini itu apa.
0: Betul. Tapi yang tadi aku bilang itu sebenarnya sama Pro 2, kalau misalnya kamu masih stay di buku, bagus banget gitu ya. Tapi kalau bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya kamu memang tipenya tidak begitu tulisan, tapi lebih mengarah visual, tinggal cari caranya aja.
1: Iya, apalagi teknologi udah secanggih ini.
0: Betul.
1: Kan kak, masa kita kayak gak tahu apa-apa, udah teknologi sudah secanggih ini, udah kita bisa nanya apapun itu, langsung bisa dijawab.
0: Betul, makanya kalau misalnya kamu yang kayak tadi itu suka tipenya kayak ke arah buku, novel gitu ya, atau buku tulisan yang kayak ngebuat kamu akhirnya bikin theater of mind kamu kebentuk, nggak apa-apa kesana. Tapi kalau mungkin dari kamu yang malah apa sih namanya, nggak begitu visual sama buku gitu ya, nggak begitu paham sama isi tulisan buku gitu, cari cara lainnya. Tadi bisa kamu lihat video, kamu bisa lihat komik, kamu bisa lihat nonton film, kamu bisa lihat YouTube, banyak banget kan informasi yang ada di sana.
1: Banget banget.
0: Kayak gitu-gitu tuh teman
1: intinya
0: dua.
1: Terakhir sih sesuai selera masing-masing enggak sih?
0: Iya, itu juga ya, seleranya kembali ke masing-masing. Yang penting itu kita tetap masih harus ya
1: membaca
0: gitu. Mau kamu dari muda, mau kamu nanti sampai dewasa, karena kita ujung-ujungnya bakal membaca juga tuh teman Pro 2. Nanti kita pastinya balik lagi Hendrik ya.
1: Bener banget.
0: Kita balik lagi nanti di jam 9 nih teman Pro 2 ya. Dengan tema yang berbeda pastinya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2.
1: Sama Rinda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi
4: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pagi hari ini. Udah di jam 9. Berasa gak udah jam 9?
1: Berasa banget sih.
0: Ketahuan banget nih teman Pro 2 ya. Rindu tuh dari tadi pengen tidur gitu katanya. Sebelum kelas ya. Sebelum kelas baru bangun ya.
1: Iya, baru bangun.
0: Kelasnya sore ya. Jadi siangnya mau diisi apa?
1: Agak maaf ya, agak kayak ngeliung-ngeliung
0: ngeliung,
1: gitu.
0: Ngeliung.
1: Aku baru bercanda teman bahasa. Berdua harus tetap semangat.
0: Iya, nggak apa-apa ngeliung-ngeliung gitu ya, tapi tetap semangatnya tetap dibawa.
1: Benar
0: gitu.
1: Banget.
0: Tapi hari ini kita bakal ngomongin ya, karena tema kita hari ini tentang narkoba nih teman Pro 2. Nah, kali ini aku mau ngobrol sama Rindri ini teman Pro 2
1: iya,
0: ya.
1: Nih, apa nih, Kak?
0: Ngomongin tentang sosial media. Digitalisasi gitu. Melihat bahwa ya kita tahu kita juga sekarang masih menggunakan masih masif banget gitu ya di dunia digitalisasi, sosial media. Bahkan kayak per hari aja tuh hitungannya bisa berjam-jam untuk menggunakan sosial media itu.
1: Iya, setiap hari.
0: Iya. Kalau setiap harinya jam. Iya, tapi kok enggak masa sih 24 jam?
1: Ada itu, Kak. Makanya
0: loh, ada loh. Siapa?
1: Orang.
0: Ayo.
1: Loh, ini kan ada orang nih.
0: Ada orang ini. Tapi ini maksudnya tuh dengan adanya sosial media tuh apa ya? Punya kelebihan tapi tetap juga punya
1: ada
0: kekurangan.
1: Ada kekurangannya.
0: Kayak gitu. Kayak misalnya mungkin kalau ngomongin kelebihannya adalah kita bisa mengiklankan, mengasih tahu sesuatu.
1: Bener banget. Kayak secara instan.
0: Emang instan ya?
1: Iya, instan kan.
0: Tapi kalau misalnya kamu, oke, kalau kamu edit instan enggak?
1: Kalau yang edit kan enggak instan, kalau posting instan karena kita bisa pakai hashtag, bisa pakai lokasi
0: gitu. Oh iya, kalau gitu-gitu iya benar tuh teman Pro 2. Tapi maksudku kita tuh bisa ngasih tahu orang dengan kayak karena kita punya media kita sendiri, kita bisa ngasih tahu orang nih kita buka usaha ini, kita rekomendasiin barang ini worth it banget, atau mungkin ini barang yang personal tuh, maksudnya ini kayaknya nggak cocok di aku, tapi mungkin bisa cocok di kalian.
1: Bener.
0: Kayak gitu, orang tuh bisa bercerita di situ.
1: Kayak cari-cari tahu juga kan, ini buat apa?
0: Kayak gitu-gitu. Tapi.
1: Iya, tapi ini apa nih?
0: Apa? Ayo, tapi apa?
1: Kekurangan.
0: Kekurangannya apa?
1: Tentang dunia yang gelap. Dunia yang gelap yang tak pernah aku masuki.
0: Apa sih?
1: lanjut.
0: Tapi mungkin salah satunya tuh benar tuh teman Pro 2. Karena dunia media sosial tuh juga seluas itu.
1: Benar banget.
0: Jadi tuh berasa kayak
1: luas banget. Jadi kayak ada tuh sisi-sisi yang terdalam lagi.
0: Aku tuh dari tadi nungguin dia ngomong apa gitu. Ini maksudnya kalau saking luasnya, ya kayak misalnya deh sama Rinda, Rindri udah keliling sama Rinda enggak?
1: Iya.
0: Udah keliling. Tapi ada yang masih Rindri enggak tahu enggak tentang sama Rinda?
1: Masih dong pastinya.
0: Nah, sama kayak kita sama sosmed, kita tuh kayak udah mungkin menjelajahi banyak hal di sosmed, tapi tetap aja kita tuh masih ada part yang
1: kelewat nih.
0: Kelewat atau bahkan kita tuh
1: sesuatu
0: belum tahu.
1: Yang gak tahu.
0: Iya, sesuatu yang kita tuh nggak tahu tuh teman berdua. Dan yang kita nggak tahu ini adalah salah satunya tuh yaitu kayak suatu hal yang negatif. Kayak misalnya orang tuh bisa berbuat dengan orang bisa mengiklankan tapi orang tuh juga bisa menjual hal-hal lainnya. Contoh kayak misalnya narkoba,
1: iya,
0: kayak gitu-gitu.
1: Banget.
0: Contoh mungkin contoh lainnya kayak hoax, nah
1: iya,
0: kayak gitu-gitu.
1: Sama buzzer itu kan, yang kayak komentar jahat.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu. Bener, nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bikin kita tuh banyak hal. Iya kita mungkin tahu, tapi gak bisa tahu juga semuanya. Kita tahu ada buzzer, iya. Kita tahu ada kayak tentang dunia negatif yang kayak gitu, iya. Tapi kadang kita tuh tahu kalau misalnya itu sudah ter-up dan juga sudah viral di media sosial.
1: Iya.
0: Kayak oh ternyata. Contoh nih ya teman Pro 2 kayak oh ternyata ada orang jual nyebutnya gini, orang jual bubur.
1: Iya, bubur.
0: Padahal another bubur gitu. Atau
1: paham,
0: another
1: paham.
0: Bubuk lah gitu.
1: Tapi jujur ya Kak, aku penasaran banget kok bisa ya itu kayak dapat informasi itu dari mana ya?
0: Iya kan kalau kamu nanya aku juga aku enggak tahu. Iya. Iya, makanya karena kita tuh sama-sama enggak tahu makanya kayak gitu-gitu ada yang apa sih namanya tuh teman pro 2 kalau misalnya ada orang ngejual gitu terus ada orang yang kayak ini nih mencurigakan nih, ini aneh gitu. Terus ke up di sosial media, orang tahu, terus orang selidikin. Iya. Nah itu baru kita tahu tuh, karena itu share-nya, iya ter-up-nya tuh kan kayak sharing dari orang ini ke ini, bahkan jadinya sampai ke kita. Iya. Nah bayangin ya, ternyata di luar yang kita tahu tadi, yang maksudnya part-part yang kita nggak tahu
1: yang
0: itu,
1: tahu.
0: Itu segelap apa? Gitu,
1: iya,
0: seburuk apa.
1: Tahu.
0: Nah, saking gelapnya kan kita enggak tahu kan.
1: Enggak tahu dan enggak tahu.
0: Bener gitu. Nanti kita bakal ngebahas hal-hal yang kayak gitu tuh teman pro 2 yang mungkin masih kita enggak tahu

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Baby, it's the way that

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tahu enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." "Healing? Uangnya dari mana?" "Dari aku, Mbak." Nih ya, kalimat "pakai duitmu dulu ya" itu tuh kayak versi halus dari "aku gak bakal balikin uangnya." Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, "Lah, aku kapan pinjam?" Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Halo, aku botol A.
4: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
3: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, kembali lagi teman Pro 2 di pagi hari ini barengan sama Anon Citro dan juga
1: Rindri.
0: Yes, ya tuh teman Pro 2, dan kita bakal lanjut lagi kali ini, dan juga kita juga udah live streaming ya di YouTube-nya RRI Samarinda, karena kita enggak cuman berdua aja ya, Rindri ya.
1: Iya.
0: Nah, benar gitu. Karena pagi hari ini kita bakal ngomongin tentang narkoba di era digital yang makin canggih apakah makin berbahaya gitu ya. Dan kali ini juga spesial nih teman Pro 2.

0: anak muda ya rentan juga gitu, anak muda itu untuk menjadi korban ataupun juga pelaku gitu dari narkoba itu sendiri gitu. Tapi mungkin bisa dikasih gambaran atau contoh gitu Kak Adit terkait dari narkoba di era digital ataupun juga di sosial media itu gimana? Apakah itu untuk orang nyuruh pakai narkoba kah atau memang menjual juga di sana kah atau gimana tuh Kak Adit? Boleh dijelasin.
1: Jadi kalau ngomongin narkoba ini kan sangat kompleks sekali.
0: Mm-hmm.
1: Jadi permasalahannya itu dari dulu sampai sekarang itu selalu ada inovasinya gitu. Maksudnya beragam.
0: Oh iya benar-benar. Pokoknya pokoknya gini, kayak menghalalkan segala cara gitu ya.
1: Oke,
0: ya ya ya ya.
1: Kalau dulu itu kan orang identik transaksi narkoba itu kan menggunakan telepon, SMS,
0: atau COD-an.
1: COD-an.
0: Iya, iya.
1: Sekarang itu malah lebih beragam, adanya Facebook, adanya Instagram, adanya Twitter, atau aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu terkenal seperti MeChat, itu kan anggapan orang itu kan MeChat untuk transaksi open BO dan lain sebagainya.
0: Iya, benar-benar. Nah,
1: kadang di situ juga kita temukan transaksi-transaksi narkoba yang menggunakan aplikasi-aplikasi itu.
0: Oke.
1: Nah, yang paling marak di Samarinda ini ya Instagram. Taruhlah contoh 2 minggu lalu itu ada 12 pelajar di salah satu sekolah di Samarinda tersuspek narkoba yang kandungan di dalamnya itu kanabionid. Kanabionid ini narkoba jenis baru, efeknya itu sama dengan ganja. Jadi kalau ganja ini kan narkoba yang asalnya dari tanaman, kanabionid ini atau tembakau gorila ini atau biasa disebut sinte, ini buatan manusia yang kandungan di dalamnya mirip-mirip dengan THC itu tadi.
0: Oh.
1: Nah, biasanya pasarnya mereka ini pelajar atau mahasiswa.
0: Oke.
1: Jadi ada beberapa akun di Instagram, dia promosinya lewat story. Jadi di situ ada
2: terlalu terbuka
0: ini ya.
1: Ada paket-paketnya. Paket A 135.000, paket B 90.000, paket C 50.000. Jadi si pembeli dan penjual ini nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi ordernya melalui DM.
0: Iya.
1: Abis itu dikirim nomor virtual akun, bisa jadi nomor dana, bisa jadi briefa atau lain sebagainya.
0: Oke.
1: Setelah kirim, dikasih Sherlock barang-barangnya itu. Jadi bandar ini sebelumnya sudah mapping, bahasanya mereka itu. Mapping itu tuh taruh barang di mana-mana gitu.
0: Oke. Nah,
1: ditandain. Setelah ada pembeli baru dibukarlah Sherlock-nya itu, dikirim.
0: Oke.
1: Jadi di masa era digital ini ya sebetulnya menjadi tantangan buat kita. Kalau dulu metodenya itu-itu aja, sekarang makin beragam. Apalagi kan kalau transaksinya melalui virtual akun, briefa dan segala macam, kita untuk melacak itu agak susah. Jadi harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, di Sdukcapil, lalu kembali lagi ke kita. Pokoknya susah banget lah.
0: Iya.
1: Narkoba ini kan sebetulnya kan singkatan. Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau kita ngelihat kerawanan narkoba di Samarinda, tidak ada satupun daerah yang bersih terhadap narkoba. Artinya di daerah itu, di RT situ atau di kelurahan setempat pasti ada pelaku pengguna narkoba. Masyarakat kita ini kan beragam, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pekerja, pelajar, itu kan semua megang HP.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Benar. Bahkan kita sendiri juga pegang HP gitu.
1: Apalagi kalau kita lagi scroll-scroll TikTok gitu kan, algoritmanya kan kebaca.
0: Betul. Nah,
1: dari asesmen kita ke anak-anak sekolah itu, ternyata mereka tahu itu melalui TikTok. Awalnya dia scroll lah cara menggunakan komik. Munculkan di situ kan bahasa mereka koteng. Komik dicampur kerating deng.
0: anu ya, kayak sebenarnya berarti ini oplosan gitu juga gitu ya.
1: Benar,
0: oplosan. Okay. Eh tapi sebentar, saya mau tanya

0: Berarti kalau misalnya kayak lewat story, itu dalam bentuk gambar atau biasanya cuma tulisan kayak paket A harga segini, paket B harga segini, atau ada visualnya? Atau malah kayak biasanya diganti tuh bahasanya, kayak jual bubuk tepung atau jual apa gitu. Maksudnya bahasanya tuh diganti atau gimana tuh biasanya?
1: Bahasanya nggak diganti sih, terang-terangan aja. Cuman akunnya itu di private.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: jadi siapa yang bisa masuk akun ini, yang punya akses ke akun ini, ya hanya orang-orang tertentu. Hmm. Teman dari teman lah bahasanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi bisa masuk ke situ tuh atas rekomendasi dari teman. Nah, seandainya si pembeli ini butuh tester, ya dikirimin untuk tester. Setelah tester baru merasa cocok, lanjutkan transaksi.
0: Oh, oke. Okay. Wah, maksudnya kalau private pun sebenarnya kita tuh juga radarnya kita main sosmed pun kalau udah private kita juga nggak bakal tahu ya itu tuh apa. Mungkin nama username-nya tuh jual sayur gitu contoh. Tapi padahal jual yang lain gitu.
2: Apa itu terang-terangan atau kayak gitu ya jual sayur?
0: Nah, makanya yang kayak gitu-gitu tuh.
1: Namanya itu macam-macam. Ada kemarin tuh ada yang kita sebutin aja ya karena akunnya ini sudah nggak ada.
0: Iya, boleh.
1: Ada yang nama akunnya itu Lucky Strike. Ada.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga yang nama akunnya itu Mangga22.
0: Mangga22. Iya, bukan jual mangga itu ya sama Pro2. Ini contoh aja gitu. Karena ya itu maksudnya nama itu juga bisa dianeh-anehin. Namanya mau buah, sayur. Tapi kan tergantung isinya nih, enggak juga yang kayak namanya buah jual buah gitu. Jadi pasti ngeliat-ngeliat. Bahkan kayak nggak usah jauh-jauh deh, mungkin anak muda zaman sekarang kan udah punya second account.
2: Iya,
0: namanya bukan namanya, ya kan? Kayak gitu, itu contohnya gitu.
1: Anehnya lagi setelah kasus ini viral naik ke beberapa media, kan sempat rame tuh di beberapa minggu kemarin. Rame di media, rame di berita-berita, di koran. Akun itu menghilang.
0: Oke, karena ketahuan.
1: Jadi segala akun yang kaitannya dengan transaksi narkoba di Samarinda ini tiarap dulu.
0: Enggak
1: ada. Kita cari itu enggak ada.
0: Kayak hitungannya kayak di deaktif ya.
1: Benar-benar. Baru kemarin dapat kabar itu satu akun yang menjadi suspek kita itu muncul di radar kita.
0: Oke.
1: Jadi mulai mungkin mereka beranggapan ini kayaknya mulai agak aman ini, muncul lagi lah ke permukaan. Tapi sejauh ini masih proses penyidikan. Jadi segala hal yang kaitannya dengan akun-akun itu masih sedikitlah terbatas.
0: Oke. Ini penasaran saya mau tanya ke Mas Hadid. Mas Hadid, kalau misalnya tadi penyidikan, maksudnya riset mencari tahu ini apakah dia memang betulan pengedar menjual di situ. Kalau misalnya dari BNN kesulitankah kayak misalnya kan ini vianya adalah dunia maya, dunia sosmed gitu. Mungkin kalau misalnya kita kalau di suatu tempat gitu kita ngelihat mungkin ada tetangga yang ternyata ini mencurigakan, bisa kita laporin karena tetangganya ini ada di sekitar kita. Tapi kalau misalnya kayak di sosmed itu, nah itu tuh gimana cara cara dari BNN untuk mencari tahu apakah ini beneran ada kemungkinan menjual di situ kah, sedangkan ya akun itu bener-bener bisa diapa-apain gitu, bisa di take down dulu, bisa di private, maksudnya tuh sesuai dengan apa yang dimau sama penjualnya ini, itu gimana tuh Mas Adit?
1: Ya itu menjadi tantangan sih buat kita. Kita tahu adanya kejadian seperti itu di Samarinda ya dasarnya awalnya dari 12 orang yang tersuspek itu tadi dan mengakui bahwa di Samarinda itu ada aktivitas seperti ini. Dari kasus-kasus itu kan kita jadi mawas diri. Kita di BNN juga punya tim IT yang memang bekerja untuk bidang-bidang seperti itu.
0: Oke. Nah,
1: saya kurang begitu paham detailnya seperti apa. Itu kan kewenangan dari tim-tim IT.
0: Iya, karena beda part ya.
1: Iya. Mereka bisa melacak. Mereka bisa ya sadap-sadap lah bahasanya.
0: Iya, karena kebutuhan ini ya penyelidikan gitu.
1: Memang kalau kita ngomongin narkoba di Samarinda ini,
0: masih
1: kalau dibilang parah ya nggak parah-parah banget. Tapi kalau dibilang nggak parah ya nggak juga.
0: Iya.
1: Kenapa begitu? Beberapa kawasan di Samarinda ini ya sudah masuk ke dalam kategori kawasan rawan narkoba. Hmm. Kampung-kampung narkoba itu ada di Samarinda dan itu terbukti dari penggerbekan-penggerbekan yang dilakukan Bareskrim, yang dilakukan BNN. Ya memang setiap kali penangkapan, setiap kali penggerbekan yang ditangkap ya di atas 100. 100 orang. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu kita pernah melakukan penggerbekan di daerah Pasar Segiri, daerah-daerah situ kita mendapatkan 94 orang.
0: Wah, itu
1: artinya
0: itu
1: kan dari
2: banyak banget
1: orang-orang yang kita tangkap itu, ketertarikan masyarakat Samarinda untuk barang itu kan besar sekali. Bandar ada, peredaran narkoba ada, ya karena masyarakatnya membutuhkan. Ya kan, orientasi
0: demand-nya tinggi ya berarti.
1: Orientasi dari situ kan bisnis.
0: Okay.
1: Jadi bandar melakukan segala cara supaya bisnisnya ini lancar. Bisnisnya lancar dapat untung, dia nggak peduli seberapa banyak orang yang dirusak.
0: Iya. Iya sih, nggak kayak apa ya?
2: Apapun dihalalkan ya.
0: Bener. Jadi kayak ya maksudnya setega itu gitu loh. Maksudnya ya menjual ya biar aku untung. Padahal apa yang kita jual itu
2: efeknya itu kan besar banget.
0: Besar banget, dan mungkin aja yang menjual juga menggunakan. Jadi ya udah, ya sama-sama jadinya. Apakah ini namanya kebersamaan? Enggak. Gitu teman berdua. Ini kamu ada mau nanya?
2: Kalau aku sih ya kak, kayak misalnya nih, kan aku kayak jarang kayak gak tahu banget ya tentang narkoba gitu. Kayak misalnya kita nih tahu dia nih pakai narkoba tuh gimana sih gitu.
1: Narkoba ini kan jenisnya macam-macam. Ada yang dari narkotika. Narkotika itu kan semua narkoba yang asalnya dari tanaman. Contohnya yang banyak ganja, sama opium, heroin, kokain. Psikotropika ini kan narkoba yang sifatnya membuat seseorang menjadi aktif dan itu buatan manusia. Contohnya sabu-sabu, ekstasi, LSD, dan yang terbaru ini kanabionit yang tadi. Terus yang ketiga itu kan adiktif, sekumpulan zat yang mempunyai efek ketergantungan, tapi ketergantungannya itu di bawah dari narkotika dan psikotropika ini tadi. Nah dari ketiga itu tadi, efek-efeknya itu ya berubah-ubah. Taruhlah ganja. Ganja biasanya orang melihat, oh orang ini menggunakan ganja, makanya lahap. Abis itu teler, dia diam aja. Karena sifat ganja ini menenangkan. Kebalikan dari sabu-sabu ini tadi. Terus kalau kita melihat dari matanya, itu kelihatan kayak tebel sekali gitu. Kayak orang yang kebanyakan tidur, bengkak gitu.
0: Kayak bangun-bangun, gitu kayak orang baru bangun gitu ya.
1: Tapi itu nggak menjadi parameter. Karena makin hari zat-zat yang ada di dalamnya itu ya berubah terus. Jadi ada trik bandar yang sengaja menurunkan zat-zat di dalamnya itu supaya tidak terdeteksi dalam undang-undang. Semisal nih, zat A, zat B dan zat C ini digolongkan menjadi golongan narkoba jenis 1 dan itu diatur oleh undang-undang nomor sekian.
0: Nah,
1: setiap bandar yang membuat zat itu pasti kan terancam pidana. Nah, inovasi bandar itu menurunkan zat itu supaya tidak ada di undang-undang.
0: Nah,
1: ngelesnya lah.
0: Diakalin.
1: Diakalilah. Dan itu kaitannya dengan efek-efek itu tadi. Sebagai contoh lagi sabu-sabu. Kalau dulu sabu-sabu itu kan terkenal orang yang menggunakan sabu-sabu pasti aktif. Pasti ngomong terus. Yang awalnya kerja 2 jam, 3 jam ngerasa capek. Karena dia menghisap sabu-sabu, 6 jam kerja gak ngerasa capek.
0: Non-stop lagi gitu. Non-stop, ya. Kayak jadi terlalu aktif, jadi kerjain terus gitu.
1: Sekarang sabu-sabu yang beredar di Indonesia, itu efeknya kebanyakan gak seperti itu.
0: Berarti karena tadi itu diakalin, jadi dampaknya tuh gak sesignifikan kayak, ih orang nih kok kayak beda banget dari biasanya.
2: Biar gak ketahuan gitu.
0: Iya, malah terlihat kayak, ya udah sebenarnya kayak normal gitu, padahal menggunakan.
1: Jadi parameter kita yang terverifikasi ya menggunakan deteksi dini tes urin. Kalau di sekitar kita ada keluarga, kakak, atau ada yang diindikasi menggunakan narkoba, ya udah tes aja.
0: Oke.
1: Kalau dikira hasilnya positif dan perlu dilakukan rehabilitasi, ya sebetulnya siapapun yang positif wajib untuk direhabilitasi. Laporkan ke badan narkotika yang ada di sekitar rumah. Dan itu gratis.
0: Oke.
1: Apalagi kalau di Samarinda ini, sebetulnya ini momentum sih. Jadi Pak Andi Harun bersama BNN Pusat itu beberapa bulan yang lalu melakukan tanda tangan kesepahaman yang kaitannya itu terkait rehabilitasi. Jadi rehabilitasi di Samarinda ini ditanggung oleh Pemkot.
0: Oke. Nah,
1: jadi siapapun yang mau rehabilitasi, ayo rehab. Nanti Pak Andi Harun.
0: Malah sebenarnya sekarang rehab tuh makin ini ya, maksudnya makin dipermudah untuk aksesnya buat masyarakat yang mungkin sudah terlanjur, yang pengen sembuh gitu juga gitu. Tapi ya kembali lagi, sebenarnya juga masih ada ketakutan ya dari para pengguna rehab ini, kayak ya kita takut lah kayak misalnya kita sakit, tapi kita takut ke dokter. Nah padahal ini tuh ya sama, kita tuh ya udah terlanjur menggunakan, efeknya mungkin sudah berasa, tapi ada rasa takutnya itu kalau misalnya mau rehab gitu ya. Jadi makanya sekarang banyak banget sosialisasi gitu ya, supaya orang-orang tuh juga nggak yang tiba-tiba apa ya, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tapi ini tuh menjadi suatu hal yang dipermudah gitu ya. Begitukah Mas Adit?
1: Iya sih. Kalau harapan kita itu masyarakat kita itu harusnya punya konsep yang namanya konsep ketahanan. Ibarat analoginya seperti ini. Kita tahu sebuah minuman ini mengandung racun, karena kita paham racun ini membuat seseorang menjadi, ya kalau diminum bisa jadi sakit, diminum bisa jadi mati atau meninggal dunia. Karena kita tahu konsekuensinya itu, ketika kita ditawari, kita dengan tegas menolak. Nah, masalah kita sekarang ini, masyarakat kita itu jarang banget yang paham terkait narkoba.
0: Nah,
1: jadi ketika ditawarin, karena dia gak punya konsep ketahanan ini tadi, ya udah, oke deh aku cobain, oke deh cobain. Padahal narkoba ini kan sekali coba langsung ketergantungan. Jadi sebetulnya narkoba ini yang dirusak hormon dopamin yang ada di kepala kita, hormon yang mengatur rasa bahagia. Contohnya orang memakai sabu-sabu pertama kali, awalnya seseorang bisa ngerasain bahagia, bisa menciptakan bahagia melalui apresiasi. Kita makan muncul rasa bahagia.
0: Nah,
1: ketika kita menggunakan sabu-sabu, taruhlah parameter bahagia ini 1-10. Hormon itu akan melecit ke angka 10. Karena dipaksakan ini tadi, hormon itu menjadi error lah. Bahasa gampangnya error.
0: Dan gak terkontrol gitu ya? Gak
1: terkontrol, tidak bisa memproduksi secara alami lagi.
0: Oke.
1: Jadi hari-harinya, tubuh kita ini kan selalu butuh bahagia.
0: Betul.
1: Nah, ketika kita tidak menggunakan narkoba, otomatis otak kita berpikir, kok aku gak pernah ngerasain bahagia ya? Kemarin waktu menggunakan kok bahagia ya? Beli lagi. Sampai akhirnya sel-sel saraf pusatnya terputus, error.
0: Ngangong gitu. Malah jadi suka bengong kayak gitu.
1: Jadi harapan kita ya, masyarakat kita punya pemahaman terkait narkoba, supaya peredaran narkoba di Samarinda ini semakin mengecil, dan outputnya ya tidak ada narkoba di Samarinda.
0: Oke. Itu juga sebenarnya harapan buat kita semua gitu. Makanya mungkin kita semua juga ya, maksudnya itu teman Pro 2, tidak bosan-bosannya mengingatkan gitu ya, untuk semua untuk tidak menggunakan narkoba gitu ya, supaya generasinya tuh biar makin bagus gitu. Karena kita pun kalau misalnya gak ada yang bagus-bagus ini, pasti berasa banget kesulitan di banyak hal gitu. Jadi kayak ya berasa teman Pro 2 kayak ya itu tadi, ada tempat-tempat yang bahkan sampai punya aksesnya sendiri gitu ya, kayak mungkin satu kampung gitu aja tuh sampai ada aksesnya gitu aja, itu sudah parah banget. Benar-benar. Mungkin ini terakhir dari Mas Adit gitu ya, buat teman Pro 2 saat ini gitu ya. Mungkin ya sama gitu, keterkaitan dari narkoba gitu. Tapi mungkin yang mungkin dikasih tips untuk mereka supaya juga tidak ataupun juga bisa melaporkan, misalnya mereka ketemu di sosmed kayak gitu, gimana tuh Mas Adit?
1: Oke, boleh sebentar. Mm-mm. Saya lupa call center-nya ini.
0: sambil dicari tahu dulu boleh ya. Enggak apa-apa, kita tungguin gitu. Ah, gimana kabarnya Rindu? Oh, udah ada ya.
1: Sudah ada.
0: Oke, boleh silakan.
1: Jadi kita punya akun di media sosial. Mm. Ya, aktivitasnya itu 24 jam dipantau sama tim IT kita. Mm. Kita punya call center. Yeah. Kita punya WhatsApp, kita punya Twitter, kita punya Facebook, kita punya Instagram. Dari semua itu yang aktivitasnya 24 jam dipantau dan paling cepat direspon, ya Instagram.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ada kiranya kecurigaan atau ingin melapor, ya laporkan saja ke Instagram kita. Cukup beri kisi-kisinya aja. Pak, di daerah M Yamin, di dekat poin kopinya, kayaknya ada orang mapping nih.
0: Oke.
1: Aktivitas orang yang melapor ini dijamin oleh undang-undang tidak akan dibuka. Yang mengetahui cuma tim IT dan pelapor ini aja.
0: Jadi yang antar dua pihak ini aja gitu ya?
1: Iya, antar dua pihak ini aja. Jadi gak ada kaitannya nanti, ah nanti rumah aku kalau aku melapor digangguin sama bandar. Ah nanti aku diancam-ancam atau diteror, itu gak ada. Jadi jangan pernah takut melapor. Karena keberhasilan kita di lapangan itu ya atas dasar laporan-laporan dari masyarakat.
0: Karena masyarakat yang tahu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kita ini kan di BNN Kota Samarinda kan cuma 34 personil. 34 personil ini meng-cover wilayah sampai Mahakam Ulu.
0: Oh, wow. Luas banget ya?
1: Luas banget, luas sekali.
0: Wow. Benar-benar.
1: Jadi aktivitas masyarakat, masyarakat banyak melapor ke kita, ya kita merasa sangat terbantu sekali. Karena pekerjaan kita setengahnya sudah diringankan oleh masyarakat. Tinggal kita eksekusi-eksekusi aja.
0: Benar.
1: Jadi semisal ada laporan seperti itu tadi, tim kita langsung menindaklanjuti, turun ke lapangan, cek dan segala macamnya. Ketika A1 ya udah langsung diproses.
0: Oke. Ini boleh dikasih tahu Instagramnya?
1: Boleh.
0: Akun Instagramnya apa supaya?
1: Ketik aja di Instagram info BNN Kota Samarinda.
0: Info BNN Kota Samarinda.
1: Call center kita di nomor 0541-7272-485.
0: Oke.
1: WhatsApp kita di 0811-522-2022.
0: Oke. Tuh bisa tuh teman pro 2 buat kalian ya. Misalnya tadi ada sesuatu hal yang mencurigakan gitu, bisa
2: langsung
0: kamu
2: laporin
0: gitu ya. Bisa kamu DM aja. Ataupun juga mungkin kamu di sosmed juga menemukan hal yang aneh-aneh gitu kan ya. Terkait tentang mungkin itu juga narkoba atau lain-lainnya gitu teman pro 2. Itu juga bisa kamu mungkin share akunnya gitu ya. Coba dong dicek akun ini, siapa tahu berbahaya atau gimana, itu juga bisa ya.
1: Bisa.
0: Ah, itu dia. Nah, itu aja mungkin kali ini siaran kita nih teman pro 2 di pagi hari ini, enggak terasa udah selesai gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Adit ya, udah sharing tentang hal-hal yang kayak gini yang mungkin kita berdua banyak masih belum tahunya gitu ya. Benar, semoga juga yang kamu dengerin saat ini Taman Pro 2 juga bisa menyadarkan kamu ya betapa
2: pentingnya
0: edukasi dari narkoba ini yang
2: berbahaya
0: itu juga gitu ya. Enggak cuman mungkin ke kamunya aja, tapi orang-orang yang kamu sayang di sekitar kamu juga, keluarga ataupun yang lainnya juga. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Adit ya. Abis ini jangan lupa sarapan. Karena tadi awalnya dia bilang belum sarapan ya. Takutnya lupa gitu kan ya, kok masih kosong ya. Oh, lupa gitu. Dan itu aja untuk siaran kita pagi hari ini ya. Gimana Rindri? Udah dapat insight baru?
2: Iya, jujur nggak tahu banget tentang narkoba, jadi tahu.
0: Mantap, jadi
2: apalagi
0: tahu.
2: Daerah-daerahnya gitu.
0: Iya, itu juga tuh teman
2: bukan mau
0: juga
2: beli ya, cuma kayak tahu aja.
0: Enggak kan? Ya, kalau informasi berarti biar kamu tuh cuma tahu, bukan berarti kamu kesana.
2: Enggak dong.
0: Makanya ya. Oke, itu aja untuk kali ini teman pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu juga yang sudah mendengarkan. Waktunya kita bertiga pamit undur diri ya. Aku Anam Cita pamit undur diri.
2: Rindri, berdiri.
0: Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: Teman Prado, waktunya kamu untuk mendengarkan Prado Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Prado, dampak gabungan akibat badai tropis Louis, Mei-Mei, Neneng, dan juga Philandok bersamaan dengan monsun barat daya telah merusak infrastruktur dan pertanian senilai 12,4 miliar peso atau sekitar 3,47 triliun rupiah. Data Dewan Mitigasi dan juga Pengurangan Risiko Bencana Nasional pada hari Rabu mencatat estimasi kerusakan pertanian mencapai sekitar 4,1 miliar peso, sedangkan kerusakan infrastruktur sekitar 8,3 miliar peso. Di mana kerusakan ini, teman berdua, terjadi di Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera, dan juga Calabar Zone, serta Mimaropa dan juga Western Visayas. Beralih ke informasi lainnya, datang dari dunia teknologi, teman Produa. OpenAI mengklaim berhasil menemukan solusi untuk soal matematika rumit yang tidak terpecahkan selama 90 tahun, di mana perusahaan ini mengklaim mereka berhasil menemukan solusi ini hanya dalam hitungan jam dengan model kecerdasan buatan atau AI terbaru dan ribuan bot AI. Perusahaan pembuat ChatGPT tersebut menyatakan bahwa 10.000 agen atau bot AI mereka telah berhasil memecahkan persamaan Navier Stokes yang terkenal sulit hanya dalam waktu 88 jam. Melansir dari BBC, Navier Stokes berkaitan dengan bagaimana fluidia bergerak. Aspek-aspek penting dari permasalahan ini juga belum memiliki bukti atau argumen yang mendasari persamaan matematika yang benar. Informasi terakhir, teman berdua, setelah mencatatkan rekor bertahan 63 pekan berturut-turut, film animasi K-pop Demon Hunters untuk pertama kalinya terdepak dari jajaran top 10 film terpopuler global Netflix. Film animasi pemenang Piala Oscar ini keluar dari chart terlaris pada pekan ke-64 penayangannya, di mana berdasarkan data resmi Netflix untuk periode 31 Agustus hingga 6 September 2026, nama K-pop Demon Hunters tak lagi bertengger di jajaran 10 besar film paling banyak ditonton. Terhentinya catatan manis film animasi pemenang Oscar ini terjadi seiring masuknya sejumlah judul baru serta dominasi film-film animasi keluarga lainnya di daftar terpopuler. Teman Produa, demikian Produa Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Produa Update.

Rapat di 88,5 FM teman Pradua sampai 1 jam ke depan. Aku bakal tungguin kamu buat request lagu favorit kamu merapat via WhatsApp di 0812-5848-7885. Dan juga boleh ke Instagram di antaranya Pradua Samarinda. Ataupun kamu boleh juga gabungan via RRI Digital. Sebelum nanti di jam 11 kita juga bakal dengerin audisi Bintang Radio Republik Indonesia teman Pradua yang di putaran pertama untuk kategori Pop Indonesia. Ya, untuk hari pertama kira-kira ada suara-suara yang menggelegar kayak suara aku loh. Pokoknya stay tune di 88,5 FM teman Pradua, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

Samarinda, teman berdua, hari ini lumayan agak mendung-mendung gitu ya. Jujur dari kemarin emang sering banget ada mendung-mendung gitu teman berdua, cuman belum ada hujan. Tapi semoga hari ini juga jadi pertanda baik ya teman berdua, mendung terus hujan gitu. Syukur-syukur hujannya tuh emang lumayan lama, jadi kayak air-air laut yang ada di sungai kita tuh udah pada minggir semua gitu ya teman berdua. Anyways, ini di WhatsApp-nya Produ Radio Samarinda udah ada Minace dan juga Cael yang sama-sama pengen dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke deh, lagunya udah ready, langsung aja aku puterin buat kamu ya.

0: alami, bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Prodway FM, teman terbaik kamu.
2: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
2: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
3: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Hehehe, iya deh, iya.

Kita lanjut jalan-jalan juga nih teman Prado, sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu merapat di 88,5 FM. Ini udah ada yang gabungan di WhatsApp-nya Prado RRI Samarinda. Lara Purnamasari, izin boleh request satu lagu apa enggak? Boleh banget dong. Sini. Aku puterin pokoknya sampai nanti di jam 11 ya teman Prado. Aku puterin lagu favorit kamu as long as emang lagunya itu masuk ke playlistnya Prado RRI Samarinda. Anyways, aku mau ngajakin kamu jalan-jalan teman Prado ke salah satu desa wisata namanya Desa Wisata Taro. Ini letaknya di Gianyar yang juga kalau kita ngomongin soal Desa Wisata Taro, dia ini adalah desa konservasi kunang-kunang yang basisnya itu adalah pertanian organik. Letaknya ada di kawasan kawasan utara Kabupaten Gianyar, dan di sana tuh banyak banget hamparan sawah organik yang letaknya ada di Desa Wisata Taro dan secara nggak langsung nyimpan ruang hidup untuk populasi serangga pemancar cahaya atau kunang-kunang. Lokasinya di Banjar Taro Kaja, Kecamatan Tegal Lalang, di mana di sana tuh ada rumah konservasi namanya Tegal Dukuh Camp, dan di desa ini teman berdua berhasil mengoperasikan rumah konservasi kunang-kunang atau The Fireflies Garden di atas lahan yang luasnya itu 3,5 hektar. Ini jadi destinasi ekowisata yang juga jaraknya tuh gak terlalu jauh dari Ubud ya teman Prado. Kurang lebih 40 menit aja karena jaraknya sekitar 18 km dari pusatnya Ubud. Nah di sana kamu bisa ketemu langsung sama kunang-kunang pas malamnya ya teman Prado. Terus juga ratusan pohon kelapa raksasa yang juga tertanam rapi plus sawah. Ini sih yang paling penting ya ketika kamu juga udah di Samarinda ketemunya gedung-gedung mulu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Lara Purnamasari, teman Predo, katanya pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Oke deh, lagunya juga udah ready teman Pro 2. Dan ini udah mau berapa di jam 11 siang, artinya beres dulu nih kita request-request lagu. Abis ini kita bakal dengerin langsung ya teman Pro 2 untuk audisi Bintang Radio 2026 RRI Samarinda teman Prodo untuk kategori Pop Indonesia. Nanti kita dengerin sama-sama. But anyway, sini dia Vampire dari Olivia Rodrigo untuk Lara Purnamasari.

0: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
1: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
2: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
1: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
2: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Teman Freedom Rapat di 88,5 FM, waktunya kita dengerin audisi Bintang Radio untuk putaran pertama kategori Pop Indonesia di hari pertama Teman Freedom. Langsung aja, kira-kira ada gak nih jagoan kamu yang bakal kamu dukung sampai nanti ke final gitu kan ya. Langsung aja Teman Freedom.
1: Dari keberagaman, satukan langkah, bergerak nyata, menciptakan perubahan. Selamat datang di Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Fest 2026, RRI Samarinda.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Samarinda.

saatnya talenta terbaik bersinar. Dikenal dengan ciri khas rambut kriwil gondrongnya, sosoknya menjelma menjadi ikon tersendiri pada panggung Indonesian Idol 2018. Pria kelahiran Muara Bengkal Sangatta ini sukses memukau publik sebagai wakil Kalimantan Timur. Gaya panggungnya yang karismatik serta karakter vokal kuat ala rockstar membawanya melenggang hingga jajaran top 9 Indonesian Idol. Pencapaian luar biasa tersebut membuat nama Chandra Idol terus melekat kuat pada dirinya hingga hari ini. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Chandra Tatu. Dia adalah seorang penyanyi multitalenta, pencipta lagu, sekaligus komposer kebanggaan Samarinda. Setelah mendominasi panggung Bintang Radio sebagai juara 3 tahun berturut-turut pada 2001 hingga 2003, ia terus membuktikan kelasnya melalui prestasi di kategori keroncong, seriosa hingga opera. Namanya kian melambung di kancah nasional usai berhasil menembus jajaran finalis KDI 2007, menyabet piala AMI Award, serta melahirkan deretan karya populer yang dinyanyikan oleh berbagai penyanyi papan atas Indonesia. Tak berhenti sebagai penampil, ia kini juga mendedikasikan keahliannya sebagai vokal coach, arranger, dan penulis lagu yang konsisten mencetak serta menginspirasi talenta musik masa depan. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Lita Lee. Berbekal karakter vokal yang kuat serta teknik yang matang, ia merupakan finalis KDI Star Kaltim 2010 dan dipercaya jadi wakil Kalimantan Timur pada Festival Melayu Nasional 2012. Sebagai alumni diklat Musik Director Jakarta dan ketua tim siaran RRI Samarinda, ia memiliki ketajaman teknik serta kepekaan tinggi dalam menilai harmoni, artikulasi, hingga penjiwaan lagu. Tidak hanya itu, berkiprah sebagai public speaker coach dan MC di berbagai ajang nasional hingga internasional. Ia juga sangat ahli dalam menilai stage presence dan cara kontestan membawakan lagu di atas panggung. Inilah juri Bintang Radio Indonesia 2026, Saparudin.

0: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
1: Kategori wanita, nomor tampil 2, Cut Azizah Nuraini Islami Hanum.

0: Halo Sobat RRI, saya Cut Azza Nurani Islami Hanum dari RRI Samarinda. Mohon dukungannya untuk voting saya di bintangradio.rri.id. Doa dan semangat dari kalian adalah semangat juga buat saya. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 3, Andi Dimas Hadi Nugraha.

0: Hai lo, halo semuanya. Aku Andy Dimasadi Nugraha dari RRI Samarinda. Jangan lupa untuk dukung aku di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 4, Alvero Jordan Setiawan Nepelius.

0: Halo, perkenalkan nama saya Jordan dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote saya di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 5, Muhammad Labib Syah Ramadan.

0: Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Labib Syaramadan, biasa dipanggil Labib. Aku dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung aku ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 7, Nazan Evan Irhandi.

0: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nazan Evan Irhandi. Aku dari RRI Samarinda. Jangan lupa vote aku di bintang radio rri.id. Dadah.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temidung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori pria, nomor tampil 9, Adrian Pramana Putra.

0: Hai, perkenalkan dengan nama aku Adrian dari RRI Samarinda. Jangan lupa untuk dukung dan vote aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 10, Maria Latisa Laura.

0: semuanya, perkenalkan nama saya Maria Latisa Laura. Saya asal Samarinda dan jangan lupa untuk dukung dan vote terus saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori pria, nomor tampil 15, Malik.

0: Hai semuanya, saya Malik dari RRI Samarinda. Dukung aku dengan cara vote di bintangradio.rri.id.
1: Kategori wanita, nomor tampil 18, Indah Nurhaliza.

0: Halo semuanya, aku Indah Nurhaliza dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukungan dan vote aku ya di bintangradio.id. Terima kasih. Terima kasih.
1: Saatnya suara terbaik menunjukkan pesonanya. Hadir dari Temindung Creative Hub Samarinda. Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda.
2: Kategori pria, nomor tampil 19, Nivan Eksa Alfariski.

0: Hai, saya Nevan, saya dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 20, Siti Nurhaliza Yasmin Juleika.

0: nama saya Siti Nurhaliza dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Kategori wanita, nomor tampil 22, Hijrah Awaliyah Andari.

0: semuanya, perkenalkan nama saya Hijra Awali Andari dan saya dari RRI Samarinda. Jangan lupa dukung saya dengan cara vote saya di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Demikian Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Samarinda. Terus berkarya, terus bersuara, dan menginspirasi Indonesia.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Santai siang berapa di 88 kembali PFM teman berdua. Tadi kamu baru aja dengerin audisi bintang radio kategori pop Indonesia untuk putaran pertama, dan besok masih ada putaran kedua untuk lagu popnya. Menyusul dua hari kedepannya lagi bakalan ada untuk pop daerah teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu kepo, gimana tadi satu jam udah ketemu gak? Ih, jagoan aku yang mana gitu teman berdua. Anyways, jam segini waktunya aku ngajakin kamu untuk jalan-jalan. Kita bakal jalan-jalan itu ke Meksiko. Dan kalau ke Meksiko rasanya kayaknya kurang ya kalau misalkan kita gak nyobain makanannya. Karena Meksiko City ini tuh lagi sempat jadi sorotan dunia di 2026 karena jadi salah satu tuan rumah Piala Dunia teman berdua. Nah, ada satu makanan yang juga wajib banget buat kamu cobain, namanya tacos al pastor. Ini jadi bisa dibilang sih tacos al pastor tuh kayak ya udah ingat Meksiko ya pasti ingat tacos al pastor gitu loh teman berdua. Dan ngomongin soal makanan yang satu ini, dia tuh kayak tortilla kecil gitu yang isinya tuh irisan daging, dan dagingnya tuh biasanya bervariasi, ada daging B2, terus juga ada daging ayam atau beberapa jenis daging lainnya. Dan ini emang kamu bisa sesuaikan sama preferensi kamu gitulah pokoknya. Anyway, sebelum lanjut lagi kita jalan-jalan ke Meksiko teman berdua, kita dengerin dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya tepat di jam 12.12 waktu Indonesia Tengah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

kita masih di Meksiko teman-teman dua, buat nyobain makanan-makanan khas dari Meksiko. Kalau tadi ada tacos al pastor kan ya, yang ini juga belum beres kita bahas. Jadi dia itu kayak ya mirip-mirip lah ya, kayak shawarma, karena dia tuh dipanggangnya tuh vertikal gitu lah ya teman-teman dua. Terus disajiin barengan sama bawang, ada ketumbar, salsa, dan juga potongan nanas. Dan menariknya tacos al pastor ini tuh punya pengaruh budaya Timur Tengah yang emang dibawa sama imigran Lebanon ke Meksiko dari dulu banget. Sekarang juga makanannya justru jadi salah satu ikon kuliner Meksiko City, dan juga gampang banget ditemuin mulai dari kaki lima bahkan sampai ke restoran-restoran terkenal. Kayak ya udah kamu pengen random aja masuk ke restoran-restoran kayak mau beli tacos al pastor gitu kan, udah ada tuh pasti teman berdua. Geser ada chilaquile. Nah kalau ini sarapan khasnya Meksiko dan juga udah cukup populer sih di kalangan warga lokal, dimana warga lokal, karena chilaquile ini dibikin dari potongan tortilla goreng yang juga disiram saus hijau ataupun saus merah. Jadi dia ada orang yang ngejualnya dengan saus warna hijau, ada juga yang jual dengan saus warna merah. Terus dikasih topping kayak telur, ayam suwir, krim, keju, dan juga bawang. Sekilas sih kalau kita lihat emang kayak makanan yang sederhana banget gitu loh teman-teman berdua. Tapi rasanya ini benar-benar rich dan juga bikin kamu kenyang dari sumber si tortilla tadi. Bahkan banyak orang-orang atau wisatawan yang sengaja nyari si chilaquile ini keliling kota lah ya teman berdua. Dan kemarin sempat di Piala Dunia ini jadi salah satu makanan yang juga banyak banget yang beli tuh.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

lainnya. Dan ngomongin soal tamales, ini biasanya sering dipakai atau dinikmati sebagai menu sarapan ataupun camilan sore ya teman berdua. Kalau tadi ada tamales sebagai cemilan, ini geser sedikit ada birria. Jadi makanan sup daging khas Meksiko yang ini kalau dari looks-nya sih mirip-mirip kalio teman berdua yang OTW jadi rendang itu loh, tapi dia rasanya beda jauh ya. Jadi birria ini tuh kayak sup daging khas Meksiko yang terkenal sama rempah-rempah dan juga punya kuah yang rasanya itu gurih pekat. Nah biasanya makanan ini tuh pakai daging kambing ataupun sapi yang dimasak itu sampai lama banget, sampai teksturnya juga lembut tuh. Nah birria ini juga makin populer di media sosial karena banyak banget karena banyak banget pengunjung yang beli ini. Dan si birria juga sekarang banyak banget inovasinya teman berdua. Ada yang disajikan dengan cara sebagai birria tacos, ya isinya sih pasti taco tapi diisi sama si daging birria tadi, terus dicelupin deh ke kuah kaldu gurih sebelum akhirnya dijual atau disajikan. Lapar teman berdua, yuyur. Udah nentuin makan siang pakai apa enggak? Jujur ini pengen yang berkuah-kuah sih, makin panas kok makin pengen yang berkuah. Kayak bakso enak gak sih teman-teman?

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Selamat malam. Mau pesan apa?
7: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
6: Baik, minumnya?
7: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
6: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
7: Kalau porsinya gimana?
6: Bebas, curhat sepuasnya.
8: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Berapa 88,5 FM teman berdua, kita jalan-jalan ke Meksiko nyobain elote dan juga esquite. Ini kayak jagung gitulah teman berdua, makanan yang bahan dasarnya jagung sebenarnya. Jadi kalau kita ngebahas soal jagung sendiri juga jadi bahan makanan yang penting banget dalam budaya kulinernya Meksiko. Jadi kalau kesana wajib tuh dicobain elote ini tadi, yang dia tuh sebenarnya jagung bakar atau jagung rebus gitulah ya, yang disajiinnya tapi pakai mayones, keju, terus juga bubuk cabe dan juga jeruk nipis. Meanwhile untuk esquite ini tuh jadi kayak versi cup dari jagung yang dipipil terus dicampur sama bumbu yang sama. Dikasih mayones, dikasih keju, dikasih bubuk cabe gitu. Jadi rasanya tuh creamy, terus juga pedes, dan yang pastinya kalau misalkan makan sekali kayaknya enggak bakalan cukup sih teman berdua.

0: daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini...
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
2: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Masih di Santai Siang barengan sama Sulis, teman berdua. Kalau tadi cuaca Samarinda udah ada mendung-mendung, sekarang jujur gak ada mendungnya lagi, teman berdua. Emang kayaknya masih disuruh nunggu lagi ya, teman berdua. Hujannya kayaknya bakalan bukan hari ini deh. Tapi we never know, mudah-mudahan juga hari ini adalah gerimis-gerimis gitu kan ya, biar kita juga tetap happy, bahagia lah pokoknya, teman berdua. Anyways, ini kita mulai dulu informasi-informasi seru hari ini, teman berdua, dari dunia olahraga. Ini datangnya dari petenis Amerika Coco Gauff yang beraksi di babak perempat final US Open 2026, teman berdua. Jadi unggulan keempat Coco Gauff ini berhasil mengalahkan unggulan kelima Mira Andreeva dengan skor 2-6, 7-6, 6-2 buat maju ke semifinal US Open 2026 setelah bangkit dari ketertinggalan satu set dalam pertandingan di Arthur Ashe Stadium New York hari Kamis ini tadi. Dan Gauff ini tuh membutuhkan waktu 2 jam 19 menit untuk menundukkan petenis Rusia yang dia lawan tadi, which is Mira Andreeva, teman berdua, dan sekaligus mencapai semifinal US Open keduanya setelah 2023. Nah, Andreeva sendiri ini sempat ada di posisi yang sebenarnya menguntungkan waktu ngedapetin 2 match point di tie break set kedua. Tapi Gauff ini juga berhasil menyelamatkan kedua peluang ini untuk akhirnya memaksakan pertandingan berlanjut ke set penentuan, teman berdua. Seru ya kalau ngikutin tenis mah kayaknya hari-hari gak bakalan ada yang gak update gitu loh, teman berdua. Tapi ada lagi informasi-informasi lainnya yang bakal Sulis hadirin sampai nanti merapat di jam 3 sore. Make sure kamu stay tune ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok, hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Informasi lainnya masih datang dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ini datangnya dari WBA atau World Boxing Association yang menaikkan status juara dunia kelas super bulu Anthony Caraes. Jadi juara WBA super dan Elnur Samedov dari juara sementara atau interim jadi juara dunia di kelas yang sama. Jadi teman Pro 2, Caraes katanya bakalan diizinkan untuk melakukan pertahanan sukarela melawan petinju peringkat WBA sebelum 31 Desember 2026. Dan katanya ini berpotensi nih buat melawan Nick Ball, teman berdua. Selanjutnya pemenang pertarungan ini juga bakal diwajibkan untuk mempertahankan kejuaraan super melawan Elnur Samedov yang juga akan memegang status juara dalam pertarungan wajib. Anyways, WBA sendiri juga udah nyatain ya kalau pertarungan ini harus berlangsung di wilayah netral, di tempat yang disetujui sama semua pihak yang terlibat, dan ada di tanggal yang bakal ditentuin barengan sama komite kejuaraan WBA. Ada tadi featuring Rahmania Astrini dengan Pesona, aku puterin untuk kamu teman-teman.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Ish, aku lagi yang dipencet.
6: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
7: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Teman berdua, di santai siang ini aku mau beliin kamu handphone. Idi, beliin gak tuh? Iya, beliin. Ini aja deh teman berdua, aku kasih satu perak aja ya. Karena ini tuh si Apple Croa baru aja resmi meluncurkan model ponsel lipat pertamanya. Namanya tuh Apple Croa Duo. Udah diluncurkan secara global hari ini tadi teman berdua. Dan peluncuran ponsel ini juga dilakuin barengan sama CEO barunya John Ternus dalam event yang dikasih judul Surprise and Shine di California, Amerika Serikat. Dan ngomongin soal peluncurannya sendiri beserta dengan beberapa seri lainnya teman berdua, ada Apple Croa seri 18 Pro yang juga teman berdua ini diikutin sama 18 Pro dan 18 Pro Max teman berdua. Jadi sekarang 18 series itu dibagi dalam dua gelombang, dengan seri Pro dirilis lebih dulu di September, terus varian standarnya nanti dikabarkan baru bakalan dirilis di awal 2027. Secara desain sih untuk si Apple Croa Duo ini tuh ngebawa ukuran layar sekitar 5,5 inci dan waktu terlipat, dan bakal jadi 7,8 inci gitulah ya dalam keadaan terbuka, dimana ukuran dan juga rasionya ini kurang lebih mirip lah ya kayak ya model landscape-nya Apple Croa Pad yang mini teman berdua. Lumayan besar untuk ukuran handphone, tapi menurut kamu, kamu bakalan beli nggak? Karena ini murah aja teman berdua, cuman 1.999 US dollar tapi ya kalau dirupiahin sekitar 35 juta rupiah lah ya teman berdua. Gimana, kamu tertarik buat beli atau kayak ya ampun 35 juta kayaknya dipakai buat beli yang lain aja biar dapat satu truk deh sulis.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah,

Sejumlah makam kuno di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah, teman berdua, tepatnya di Waduk Gajah Mungkur, ini juga kelihatan. Dan ini terjadi seiring menyusutnya permukaan air pada musim kemarau. Dan kalau menurut penuturan warga setempat, ternyata makam-makam ini tuh kayak mulai terlihat sejak beberapa hari lalu, meskipun emang belum sepenuhnya tuh kayak kelihatan, teman berdua. Dan puluhan makam ini udah kelihatan jelas di dasar waduk, sedangkan sebagian lainnya ini masih terendam air. Dan makam-makam ini diduga sih dibikin dari batu kapur. Anyways, ngomongin soal kondisinya, ini beragam juga ya. Ada yang masih utuh, tapi ada juga yang udah terkikis waktu dan juga arus air. Dan beberapa nisan ini masih kelihatan ukiran tulisan, meskipun sebagian besar juga udah susah dibaca, teman berdua. Tapi fun fact-nya ya, makam kuno yang muncul di Waduk Wonogiri ini tuh juga bukan hal yang baru, karena sebenarnya ini tuh jadi kayak fenomena tahunan yang selalu terjadi kalau misalkan lagi kemarau, teman berdua. Dan FYI, Waduk Gajah Mungkur sendiri emang dibangun dengan menenggelamkan 51 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, di mana lokasinya ini juga ada di sekitaran puluhan makam kuno yang dulu merupakan tempat pemakaman umum, yang sekarang balik lagi waktu kelihatan karena emang airnya tuh pada menyusut, teman berdua.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
6: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
5: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
6: Oh, pakai bumbu instan ya?
5: Bukan. Tapi pakai mie instan.
7: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Santai siang merapat di 88,5 FM teman Pradua. Kalau di jam segini artinya waktunya aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi seru seputar hiburan kesayangan kamu. Tapi ini ada yang serunya karena teman Pradua ada teror Godzilla lagi yang juga meneror Jepang lewat trailer perdananya Godzilla Minus Zero. Ini jadi sequel dari film Godzilla Minus One yang disutradarai sama Takashi Yamazaki. Dan kalau kita kutip dari laman Deadline hari Rabu kemarin ya, trailer ini sendiri sih dirilis di hari Selasa dan memperlihatkan gimana sih Godzilla itu ternyata belum sepenuhnya hancur setelah peristiwa dalam film sebelumnya. Nah, monster ini lagi-lagi muncul waktu Jepang itu lagi berusaha memulihkan diri dari kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Yang secara gak langsung teman Pradua, Godzilla Minus Zero ini kan ngambil latar di 1949, 2 tahun setelah kejadian dalam Godzilla Minus One gitu tuh. Dimana ceritanya lagi-lagi sih ngikutin keluarga Shikishima waktu mereka tuh menghadapi ancaman baru yang muncul setelah masyarakat udah mulai membangun kembali kehidupan pasca perangnya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Kalau tadi ada Godzilla teman Bro 2, ini kita kebahas satu film yang juga lagi rame juga nih teman Bro 2 dan juga ditunggu-tunggu. Ada Laut Bercerita, di mana proses penggarapan film Laut Bercerita ini juga ternyata nyimpan sejumlah cerita menarik di balik layarnya ya. Salah satunya adalah usaha buat ngehadirin adegan sesuai sama cerita di dalam novelnya. Di mana tim produksinya ini juga bahkan rela ngelakuin persiapan khusus yang juga ini luar biasa teman berdua. Salah satunya adalah, tahu gak, ternyata mereka tuh kayak sampai nanem jagung gitu loh teman berdua. Jadi mereka tuh emang harus bikin satu scene atau satu adegan di satu ladang jagung. Nah adegan ini juga ngeharusin karakter tuh ada di tengah ladang dan tiarap buat menghindari pengawasan. Nah demi ngedapetin visual yang sesuai, tim produksi juga gak sekedar cari ladang yang emang udah ada gitu, tapi mereka justru nanam jagung secara khusus, terus ngatur waktunya supaya tinggi tanaman ini sesuai sama kebutuhan pengambilan gambar. Emang ya teman produk luar biasa deh ini. All outnya tuh all out bet lah pokoknya teman produk. Udah gak sabar gak sih untuk nunggu film yang satu ini? Tapi sampai sekarang teman berdua aku masih belum dapat informasinya kapan nih bakal tayangnya. Cuman kalau emang berkaca dari judulnya sendiri yang diangkat dari novel ya teman berdua, aku rasa sih bakalan banyak yang nunggu.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Mitos atau fakta?
2: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
1: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.
3: Mitos atau fakta?
4: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya.

Kita geser ke informasi lainnya teman berdua. Ada Stray Kids yang katanya bakalan ngerilis single digital terbaru judulnya 11 November. Jujur ini gak bisa aku membacanya dalam bahasa Hangul teman berdua. 11 Wall 11 Il. Apa sih? Jadi ini digital singlenya bakalan rilis di 10 September jam 13 alias ini sih belum ya teman berdua, bentar lagi lah ya. Nah lagu ini tuh jadi bagian dari kampanye budaya yang digagas barengan sama Lotte Wellfood untuk memperkenalkan merek Pepero sekaligus tradisi khas Korea Pepero Day ke semua orang di dunia gitu loh. Di mana lewat lagu ini Stray Kids juga pengen nyampein pesan tentang gimana sih berbagi kehangatan dan juga kebahagiaan barengan sama closest person kita gitu lah teman berdua. Tapi menariknya ya, ini ada satu member Stray Kids yang juga berpartisipasi langsung dalam penulisan lirik dan juga komposisi lagu. Dia adalah Han teman berdua. Jadi secara gak langsung memperkuat identitas musik dari Stray Kids di lagu 11 November ini teman berdua. Ih gak sabar deh, udahlah tungguin aja langsung di YouTube channel teman berdua.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Hai teman berdua, ini ada sutradara Na Hong Jin yang udah konfirmasi katanya udah beres nulis naskah sequel untuk film thriller aksi terbarunya Doi judulnya Hope. Dan ini tuh udah diungkap setelah pemutaran perdana Hope di Festival Film Cannes 2026 ya teman berdua. Dan pengakuannya sendiri juga disampaikan secara langsung barengan sama Na Hong Jin dalam sesi konferensi pers setelah tayangan Hope ini juga tayang di Cannes teman berdua. Jadi kesiapannya ini juga ngelanjutin semesta invasi alien ke babak berikutnya kalau misalkan dapat kesempatan produksi teman berdua. Asik asik. Ini buat kamu yang udah nungguin kapan gitu kan tayangnya. Udah tayang teman berdua. Dari kemarin 9 September 2026 Hope udah bisa kamu tonton di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Tapi kalau misalnya kamu belum tahu ceritanya gimana, jadi Hope ini tuh nyeritain perjuangan sekelompok warga di kawasan pesisir sekaligus deket perbatasan yang tiba-tiba ini menghadapi entitas asing teman berdua. Nah, polisi dan juga para pemburu setempat ini berangkat melacak makhluk yang asing tadi, tapi justru mereka yang akhirnya diburu. Nah, di Hope ini sendiri ngegambarin kepanikan yang akhirnya meluas dan juga realitas mulai runtuh. Desa-desa ini juga akhirnya sadar ternyata lagi menghadapi sesuatu yang emang bukan kayak musuh-musuh pada umumnya, tapi ini emang entitas asing atau hal yang gak pernah ditemuin sebelumnya.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
6: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
5: Yo, ngomonginnya malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Udah mau merapat di jam 3 sore teman Pre2. Artinya Sulis juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So stay tune di 88.5 FM. Sulis pamit, selamat sore, bye-bye.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Hari ini di penghujung santai siang barengan sama Lun, dan aku bakal sharing-sharing info terkini dulu buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu nih dari yang kemarin itu di medsos aku banyak banget netizen ngirimin screenshotan mereka tuh lagi suka ini, kayak ngecheck out masker sampai sebanyak mungkin, kayak ngabisin stok di e-commerce gitu teman Pro 2, tapi enggak dibayar-bayar. Dan ini alasannya itu gara-gara netizen bilang waktu lagi butuh masker, kok ini harga masker pada naik sih. And anyway, ini tuh bukan sengaja dinaikin sama pihak-pihak yang memang penting gitu teman Pro 2, tapi emang sama pihak-pihak yang ngejualnya terus ngerasa mumpung ada momen ya udah dimahalin gitu. Dari Kementerian Kesehatan bilang mereka itu bakal ngasih sanksi pidana ataupun administratif buat produsen dan juga pedagang yang kebukti nimbun masker. Padahal ini kita lagi rame banget teman Pro 2, ada yang asap karhutla, ada juga yang gara-gara erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi nanti teman Pro 2, Kemenkes ini bakal ngelakuin pengawasan terutama buat yang jual-jual ini masker, supaya ini kesediaan maskernya itu tetap bisa kebagi terutama buat semua masyarakat.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mulai hari ini banget teman Pro 2, ternyata 4 bank BUMN itu bakal mungutin pajak transaksi digital luar negeri. Jadi simpelnya tuh kayak gini, kalau biasanya kita lagi jajan di Indonesia, entah kamu ke kafe, ke mall, ke resto, itu kan biasanya ada pajak pertambahan nilainya. Nah, itu tuh awalnya nggak ada tuh kalau misalnya kamu transaksi di luar negeri. Tapi ternyata sekarang per tanggal 10 September alias hari ini, kita tuh udah bakal banget teman Pro 2 nerima PPN juga kalau lagi jajan di luar negeri. Ini tuh salah satu alasannya karena apa ya teman Pro 2, masih banyak sebenarnya kudu dicek-cek lagi mulai dari potensi penerimaan pajaknya, karena ternyata belum tahu nih kira-kira berapa banyak ya transaksi yang sebelumnya mungkin belum kejangkau sama pemungutan ini.

0: Paula i Camp.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Noah dikabarkan akan melakukan comeback besar-besaran pada 2026 setelah vakum sejak Januari 2024. Di mana Ariel mengatakan para personel kini rutin masuk studio untuk menyiapkan materi terbaru dan mereka menargetkan satu album berisi sekitar 10 lagu untuk comeback tersebut. Beralih informasi selanjutnya, Indonesia berhasil menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 21 atlet muda Harmony Suara Indonesia meraih medali emas setelah mencatat skor 92,450 dengan predikat High Goal. Informasi terakhir, teman Pro 2 Disdik Kota Pekanbaru kembali menerapkan pembelajaran tatap muka setelah 3 hari sebelumnya dilakukan PJJ akibat kabut asap karhutla. Meski kualitas udara masih tidak sehat, pembelajaran dilakukan secara terbatas dengan seluruh warga sekolah wajib menggunakan masker. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Disdik Pekanbaru tentang penyesuaian pembelajaran di Kota Pekanbaru. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Drag Pet, teman Pro 2 dari 21 Pilots. Gimana? Kamu ada keinget sesuatu gak sih tiap lagi dengerin lagu ini? Honestly, kalau aku teman Pro 2, ini lagu itu lagi rame-ramenya pas waktu Artemis 2 alias bubuhan astronot dari NASA, teman Pro 2, terbang untuk ngeorbit di bulan. Dan salah satu orang yang ada di situ, teman Pro 2, namanya Christina Koch. Dia ini jadi perempuan pertama ya yang ikut untuk mengorbit bulan. Mengorbit bulan itu kumaha konteksnya? Gini loh, teman Pro 2, itu roket, pokoknya misinya mereka itu untuk ngitarin bulan. Ya udah, jadi mereka fokusnya di daerah situ-situ aja. Bukan berarti kalau keluar angkasa itu, teman Pro 2, mengelilingi luar angkasa, ya enggak ya. Ini aja sudah jadi salah satu pencapaian baru sih menurut Lun. And anyways, di seri ceria hari ini aku pengen kamu kenalan juga sama Christina Koch ini, teman Pro 2. Walaupun udah sejak April atau Mei kemarin kita kenal sama mereka, jujur sampai hari ini aku tuh masih nemuin rasa nostalgic yang bikin aku jadi bangga, kayak aku tuh perempuan yang juga direpresentasikan loh lewat sini gitu. Jadi Christina Hema Koch ini, teman Pro 2, dia itu astronot NASA yang udah kerja di sana sejak tahun 2013. Dia kuliahnya di mana? Di University of Ghana, teman Pro 2. Dan untuk misi kali ini dia itu dipercaya buat jadi Mission Specialist 1 di misi Artemis 2. Ini misi mulainya di 1 April kemarin, teman Pro 2. Terus juga beliau ini fokusnya untuk ngebaikin ini loh, mekaniknya yang ada di roketnya. Kamu bayangin deh, kalau mungkin biasanya kita mikir ya udah sih perempuan itu stigmanya paling ngurus-ngurus sesuatu gitu kan ya. Tapi ternyata kita tuh udah bisa out of the box banget dengan hadir bahkan di roket buat jadi mekaniknya, teman Pro 2. Dia emang sih kuliahnya itu di bidang teknik elektro plus fisika juga, teman Pro 2. Dan dia tuh paling-paling tertarik sama yang namanya sains dan juga eksplorasi. Jadi abis ini aku bakal spill banyak tentang karir awalnya dia, teman Pro 2, sampai bisa jadi astronotnya NASA.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Sebelum jadi astronot, teman Pro 2 Christina Koch ini udah punya pengalaman yang banyak banget waktu dia jadi insinyur sama peneliti di banyak juga proyek ilmiah. Dia itu waktu di NASA, dia masuk ke divisi Goddard Space Flight Center dan fokusnya emang jadi insinyur listrik gitu. Nggak cuma kerja di laboratorium, dia itu juga ternyata ikutan penelitian lapangan di daerah-daerah kayak Antartika sama Kutub Utara. Ya, daerah yang ekstrim gitu lah ya teman Pro 2, dan ini juga jadi salah satu alasan katanya yang bisa ngebentuk mentalnya dia untuk keluar angkasa. Abis itu ada lagi gak? Ada teman Pro 2. Dia itu sempat kerja juga di Johns Hopkins University Euclid Pi 6 Laboratory. Terus juga National Oceanic and Atmospheric Administration teman Pro 2. Di sini dia fokusnya itu di bidang pengembangan teknologi. Jadi emang ya ngerjainnya yang gak jauh-jauh dari mekanik-mekanik gitu.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
5: Itu yang di atas kepalamu apa?
4: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
5: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
4: Aku loh gak pelupa.
5: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
4: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
5: Itu tuh beda nah.

tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Mets sore teman pro 2. Hello.
1: Waduh.
0: Nah,
2: langsung rame ya.
0: Inilah kalau tiba-tiba ada bocil-bocil teman pro 2 kayak lagi apa ya kita ya? Lagi aksi damai di depan sini. Lagi pawai bawaannya. Ini berdua habis pulang sekolah nih gimana?
2: Baru banget, iya, baru banget.
0: Hari ini gimana sekolahnya?
1: Hari ini hoki sih.
2: Iya, kalau kita tuh ke cancel 2 ulangan.
0: Ulangan harian.
2: Itu karena gurunya enggak masuk.
0: Mata pelajaran apa?
2: Alhamdulillah matematika.
0: ini namanya rezeki nomplok
2: buat iya, berdua. Sumpah.
0: Aku tuh inget ya, pokoknya setiap seminggu bahkan atau mungkin baru aja diumumin sama gurunya kalau pengen ujian harian. Itu teman-temanku sudah berdoa, semoga tiba-tiba libur.
2: Iya, iya pasti banget.
0: Gurunya rapat
2: pasti
0: gitu.
2: Banget.
0: Tapi ada satu konternya.
2: Apa
0: kalau misalnya ada kakak-kakak KKN, kakak-kakak PPL itu kan jadinya bisa ngegantiin guru-gurunya langsung gitu loh.
1: Kita nggak pernah.
0: Iya. Di sekolah kalian nggak ada?
1: Nggak pernah ngerasa. Kak.
0: Demi apa?
1: Demikian.
0: Guru KKN guru PPL itu
2: enggak. Demikian.
0: Sok gas bunyinya.
2: Jadi tuh enggak bisa pakai alasan gitu.
1: Iya.
0: Ini kenapa di cancel?
2: Karena gurunya ada kepentingan di kampus lain.
1: Yeay. Ini yang MTK.
2: Dan itu hoki parah sumpah.
0: Oh, ini Kak maksudnya gurunya ngajar di seberang sana.
2: Iya, iya.
1: Okay. Karena kita kan dua kampus. Kalau yang akuntansi tadi karena gurunya itu ada kayak dievaluasi gitu.
2: Okay.
1: Evaluasi kayak itu namanya?
2: Yang per bulan harus dicek
0: gitu, rapat Kak. Guru-guru gitu ya?
2: Iya, dia pengajarannya harus dicek sama guru lain gitu.
1: Jadi diawasin gitu kan.
2: Dan kelas kita yang dipake, yeay.
0: Ini gak banget.
2: Ini bener-bener langsung histeris parah di kelas.
0: Udah MTK aku tahu.
2: Iya.
0: Tapi ini kayaknya minggu depan bakal tetap.
2: Nah itulah. Jadinya kan dua bareng.
0: Ini namanya menunda penderitaan.
1: Iya sebenarnya.
2: Iya gak apa-apa.
1: Yang penting hari ini udah di cancel dulu.
2: Happy lewat
0: gitu ya. Tapi kalian udah belajar belum memangnya?
2: Wow. Tuh kan no sense of urgency.
1: Waduh, akuntansi em kayaknya enggak.
0: Emang gampang kira-kira akuntansi?
2: Oh, dia kan jago, Kak.
0: Oh, pantas.
1: Ya soalnya enggak minat akuntansi jadi kayak sudahlah.
2: Oh, menggampangkan.
0: MTK
1: belajar.
2: Ya, okay. MTK kayaknya emang harus belajar ya.
1: Harus belajar.
0: Terus kalau aku tuh enggak ini sih, baru ada dorongan untuk belajar biasanya pas hamin sejam.
2: Ya kalau udah terpressure.
0: Iya. Itu baru masuk banget sumpah di kepala aku. Oh. Jadi teman pro 2 kalau aku tuh sistem belajarnya aku kayaknya suka digerabek-gerubukin gitu sih. Jadi abis itu pas kita lagi ngerjain kan aku tuh sampai nyatet-nyatet lagi semua rumus yang aku inget-inget gitu loh. Paham gak sih? Ada orang yang sistem belajar itu harus nyatet.
2: Iya, harus tulis gitu kan.
1: Aku juga gitu.
0: Aku juga gitu kan. Kamu biasanya hamin 15 menit ya, Ring?
1: Kayaknya gak kata mereka.
0: Berapa lama kalau bisa kalau
2: ujian? Jujur aja.
1: Kalau emang mapelnya kayak akuntansi, kayaknya hamin jam deh. Tapi kalau emang susah kayak MTK, malamnya belajar.
2: Kamu cara aku tuh mungkin
0: baru belajar.
2: Sebenarnya tergantung mood ya. Dan biasanya aku nanya teman-teman juga kayak udah belajar belum? Kalau mereka jawab belum, aku juga enggak mau belajar.
1: Kayak mentality.
0: Oh, biar ini biar ada temennya.
2: Iya,
0: ada temennya.
2: Iya.
0: Ya udah boleh lah ya. Tapi aku juga punya teman itu teman pro 2 yang dia itu misalnya nih tahu ujian harian minggu depannya. Dia tuh kayak 3 hari sebelum itu udah paling lambat dia belajar.
2: Ada pasti.
0: Dan emang nilainya bagus sih jadinya.
2: Emang selalu bagus.
0: Karena
2: iya,
0: dia udah lebih siap. Tapi aku juga enggak ngerti ya kenapa kita semua itu teman pro 2 ada juga tipenya yang kita bertiga yang
2: yaudahlah
0: moodnya nongol baru dikerjain. Dan ini biasanya juga ngikut ke lifestyle kita yang lain.
2: Iya bener banget.
0: Contoh kalau misalnya nih lagi mau jalan sekeluarga, keluargaku tuh bakal paling lama nungguin aku. aku tuh gak bisa hidup aku gak bisa keluar rumah tanpa menyetrika.
2: Gitu.
0: Jadi
2: Pak,
0: semua hal itu kusetrika, guys.
2: Semuanya.
0: Jadi, semua banget.
1: Padahal udah mulus.
0: Udah rapi. Cuma kayak kalau ini tuh nggak kesentuh, aku tuh kayak
2: nggak bisa, harus disetrika.
0: Demi banget teman pro 2. Sampai ada kan kayak jilbab, kan ada jilbab instan gitu.
2: Iya, iya.
0: Sebenarnya semua bajuku tuh aku gantung karena aku tahu aku nggak suka kalau ada lecek. Tapi karena aku ngerasa kok kayak tetap gelisah ya
2: tetep
0: sebelum pulang.
2: Tetap
0: nyetrika.
1: Jilbab instan.
2: Ya,
1: pakai itu.
0: Ini nggak pakai itu.
1: Enggak.
0: Gak bisa, sumpah. Terus tuh belum lagi make up-an ya kan. Jadi orang rumahku tuh kalau misalnya kita pengen jalan jam 3 sore misalnya, jam 12 aku udah disuruh untuk siap-siap.
2: Siap-siap karena paling lama.
0: Iya, terus bapakku tuh bisa tidur udah 3 kali gitu nungguin. Karena di rumahku 3-3-nya cewek semua, bapakku doang yang laki. Jadi kayak ya udahlah nungguin. nungguin lagi.
2: Tapi
0: nungguin
2: aku kalau jalan sama temen tuh siap-siapnya dari lama gitu loh.
0: Sehari sebelumnya.
2: enggak dong.
0: Emang apa yang disiapin?
2: Make up.
0: Oh iya benar.
2: Baju. Baju. Iya pilih outfit itu lama.
0: Tapi ada juga orang yang emang bilang kita tuh kalau pengen jalan malah lebih effort sama temen sendiri.
2: Iya benar-benar banget.
0: Karena ini kayaknya karena kita tahu bakal diupload.
2: Kalau
0: butek nggak sanggup teman perudu nggak bisa repost kita.
2: Kalau sama keluarga tuh kayak masih bisa pakai sunscreen doang
1: Apalagi kalau misalnya sama keluarga itu, nggak tahu ya. Padahal kalau misalnya ke Big Mall itu tuh minimal banget harus pakai baju yang bagus.
0: Kamu Rey.
1: Tapi kalau sama keluarga kayak yaudahlah.
2: Yaudahlah.
0: Masalahnya teman perudu jalan-jalannya bisa sejam, siap-siapnya itu 3 jam gitu kan ya. Terus ini menurut kalian masuk nggak sih ke orang-orang yang punya mungkin sense of urgency-nya yang tinggi banget karena nyiapin itu dari jauh-jauh hari.
2: Iya, masuk sih.
1: Masuk sih. Kecuali apa? Kalau memang ya udah siap ini itu tapi ujung-ujungnya siap-siapnya hampir 15 menit.
0: Iya, sama aja bohong. Sama aja teman Pro 2 ini. Netizen juga kayaknya bakal ikut gerah nungguin kita beres. Bagi teman Pro 2 coba deh kamu ceritain ke kita. Kamu punya enggak sih teman yang enggak punya sense of urgency? Enggak cuma pas lagi mau ujian harian tapi juga pas kita nyiapin jalan-jalan atau ya udah nungguin dia pulang aja.
2: Iya, siap-siap pulang teman Pro 2
0: ya. Itu tuh ada di IG kita tuh. Produk, iya. Kamu liatin deh. Nah sekarang kamu boleh banget buat cerita barengan sama kita di mana tuh Rey?
1: Di 0812-5848-7885
2: atau di Instagram kita @rriprodua_samarinda.
0: Yeay, dan kamu juga kita tungguin untuk gabungan di live chatnya RRI Digital. Yeay.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Aduh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Tapi teman produa kalau ngomongin sense of urgency itu sebenarnya kita tuh bahas apa sih?
1: Ini sebenarnya ini konsepnya tuh udah rame banget ya di medsos, especially kalau ngomongin tentang teman-teman kita yang gerakannya lemot, udah lemot, mager. Kayak ini juga seribet ini sih, bukan sesederhana apa, ini seribet ini. Kayak gini loh. Aku punya teman yang dia itu hobi kehilangan kunci motor.
2: Kita juga ada.
1: Saking dia seringnya lupa, jadi dia tuh udah kayak gini loh teman produk. Kalau tiba-tiba di tasnya nggak ada, di motorku.
2: Ya ampun, udah sepasrah
1: kan
2: itu.
1: Kalau kecantol di motor
2: lebih bahaya.
1: Lebih bahaya, orang bisa kapan aja nyopot gitu kan. Sampai dia udah kayak, paling ketinggalan di motor. Kita nanya, nggak mau diambil dulu aja, nanti aja nggak apa-apa.
2: Nggak bisa.
0: Teman aku ada dan dia motornya motor Vespa yang mahal banget.
1: Baru.
0: Yang Vespa Matic.
1: Okay.
0: Jadi aku tiap kali, kunci motorku hilang, aku yang panik kak, karena mahal dan dia udah kayak, ayo sudahlah biarin aja aku juga aku nyarinya. Aku bingung banget sumpah.
1: Tapi itu di mana akhirnya ketemu?
0: Enggak. Jadi dia tuh punya. Dia tuh kalau Vespa tuh kayak dapat kunci cadangan kunci cadangannya hilang, dia bikin baru lagi. Abis itu hilang lagi, dia bikin baru lagi.
1: Dia udah kayak gitu terus. Kalau aku tuh nggak kepikiran untuk ya udahin karena aku males ngurus selanjutnya mungkin bisa ribet.
0: Misalnya
1: itu motor ya teman produk dibawa sama orang, nanti ngurusnya lagi biar itu balik gimana, beli motornya lagi gimana. Jadi aku udah kepikiran ke situ langsung mikir ya udah langsung aja kita jemput. Sumpah teman-temanku bener-bener yang ya udah.
0: Memang harus.
2: Iya di kelas tuh juga ada satu orang yang bener-bener sering banget ketinggalan barang apapun itu kak.
1: Oke. Konten.
2: Jadi kayak apa ya misalnya AirPods tuh kan kunci motor, HP gitu-gitu
0: aja kak.
2: Kalau ada barang yang ditemukan terus di share di grup kita, itu tuh kita langsung nanyain dia, ini punya kamu ya?
0: Langsung ngetag semua dan itu bahkan pernah kehilangan tab kak, tab itu gede.
1: Di kelas.
2: Enggak tahu.
1: Terus di mana? Ketemu enggak?
2: Enggak ngerti.
0: Tapi
2: juga.
0: Besoknya ada sih.
2: Tiba-tiba ada aja gitu.
1: Ya Allah, itu teman kalian. Jadi dia kalau kehilangan tuh dia kayak yang udah gitu.
2: Ya, gitu-gitu doang kali kan.
1: Enggak nyari.
0: Nyari
2: berusaha sih.
0: Tapi ujung-ujungnya hilang lagi.
2: Iya, hilang mulu.
1: Kamu tahu enggak sih kalau bisa andai kan aja kita tuh bisa nempelin stiker kan untuk tiap barang terus tiap hilang tuh kita kebaca di GPS dia di sini
0: yang ada bunyinya yang ada.
1: Kalau bisa dianya tuh juga kalian tempel gitu, biar kita tahu ini nggak hilang. Kalau kata mama tuh teman pro 2 ini kalau telinga bisa lepas pasang telinga kayaknya ketinggalan juga di rumah. Iya kan mamaku tuh sering banget ngomelin aku kayak gitu teman pro 2. Dan kalau sense of urgency ini sebenarnya juga bikin kita teman pro 2 apa ya sadar kalau semua hal itu emang harus dikerjakan sesuai sama porsinya menurut aku. Jadi misalnya nih kalau upacara aja kita tuh ada yang lupa bawa dasi lupa pakai topi lah teman pro 2 atau simbol di baju tuh
2: tiap hari
1: pada itu baju dipakai lupa juga dipasang. Jadi ujung-ujungnya apa kena hukum
2: dikira ini
0: nggak pernah
2: Pak gak lupa dasi topi tapi dia telat kak.
0: Kamu juga kak.
1: Kalau telat itu anukah dia ada barisan sendirinya
2: iya,
1: gitu
0: kalau pacara ada terus nyapu.
2: Dan kalau Senin itu di kita emang lebih pagi gitu loh ya kak.
0: Jam lebih cepat 15 menit dari biasanya.
1: Jadi jam berapa?
0: 7.15 udah tutup
2: itu
0: pagar.
2: Udah ditutup bener-bener.
1: Karena mau pacara
2: sih.
1: Aku tuh kalau udah kayak gitu teman pro 2 aku rela tau minta mama bapak untuk bolak-balik buat nganterin karena aku takut disuruh baris di barisan sendiri kayak ih kalek banget nih mukaku. Atau bisa coba beli aja langsung di koperasi.
2: Ya ampun kak sumpah.
1: Karena aku gak mau di barisan sendiri guys.
2: Kak itu kan memori.
0: Enggak.
1: Ini kita padahal lagi belajar sense of urgency.
2: Iya loh malah kita.
1: Malah diajarin itu adalah memori katanya.
2: Gak boleh.
1: Paling minusnya itu kadang teman pro 2 kalau udah sense of urgency ini kita gak bisa punya tiga-tiganya sekaligus. Mulai dari tepat waktunya, disiplinnya, sama kita yang juga gak suka nunda-nunda ya kan.
2: Pasti.
1: At least masih ada salah satu yang kopong lah ya. Biar ini biar seru katanya sih. Biar ada memori sama ini juga. Tadi kan kita sempat spill tentang orang-orang yang gak tahu konsekuensinya setelah misalnya kehilangan sesuatu tapi kalian ada gak sih ketakutan kalau misalnya nih ada teman kalian yang ngilangin sesuatu cuma ujungnya kalian ngerasa aduh bahaya nih gitu.
0: Iya takut kita yang kena.
1: Iya. Takut kita yang kena kenapa?
2: Kayak maksudnya kayak takut ke bawa-bawa gitu.
0: Iya. Apalagi ini sering banget kehilangannya di kelas kita.
2: Oh iya.
0: Dia takutnya kita kayak dia nanya ke semua orang kan terus kalau kita enggak tahu ya udah sih nggak apa sih.
1: Cuma takutnya kayak benda-benda berharga.
2: Iya,
1: iya. Paham sih, paham sih. Dan emang PR ini teman pro 2 bikin kita juga apa bisa nyalahin orangnya yang nggak hati-hati ya? Bisa mungkin karena dia lalai, tapi juga teman produk kalau kita di posisi dia kan kita nggak pengen juga berhilang ya.
2: Pokoknya serba salah lah ini. Sih.

0: Cemplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren, ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini
2: nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum lanjut sense of urgency lagi. Yo, yang ngeselin itu. Kita tebak-tebakan dulu.
1: Ya, tebak-tebakan ya, nih.
0: Aku kita tebak suara dulu.
1: Yoi, kamu boleh ikut tebak-tebakan juga teman Pro 2. Nanti kalau benar katanya bakal dapat hadiah.
0: Apa
1: ya.
0: Tuh? Apa tuh?
1: Hadiahnya dari dompet masing-masing. Nah, langsung aja teman Pro 2, ada suara rasa hari ini. Let's go.
2: Balik lagi sama aku Zahra, dan kali ini aku mau ngasih challenge nebak suara ke teman-teman aku nih. Halo.
3: Hai.
2: Coba kenalan dulu nih sama teman Pro 2.
3: Halo teman-teman, nama aku Embun.
4: Halo, aku namanya Melati.
2: Oke, udah siap belum? Aku mau kasih challenge nebak suara.
3: Waduh, siap banget.
2: Emang udah tahu mau ngapain?
3: Apa nih?
2: Jadi nanti aku bakal kasih suara artis-artis atau orang terkenal gitu. Terus kalian cepet-cepetan buat nebak, oke? Okay?
3: Oke, okay, okay. Mau, menarik.
2: Let's go. Langsung aku play ya.
5: Understand Spanish to a certain level.
6: ¿Cómo es tu nombre?

0: teman-teman berdua, segitu aja dulu dari aku. Kembali ke studio. Teman terbaik kamu. Lumayan shocking karena tiba-tiba jadi fangirling Tom Holland ya, teman kedua ya. Udah gitu rebutan lagi. Bener ah, itu aku, Spider-Man. Aku.
1: Jangan kelahi.
0: Jangan rebutan laki orang tuh.
2: Oh, iya lagi ya.
1: Aduh, iya lagi.
0: Tapi honestly, kalau udah ngomongin Tom Holland ini, teman kedua, sebenarnya film dia tuh banyak ya.
2: Banyak selain Spider-Man.
0: Tapi jujur, tiap kali lagi lihat dia di film lain pun kayak
2: keingetnya Spider-Man. Spider-Man.
0: Gak bisa lepas gitu ya peran dia sebagai Spider-Man gitu, teman pro 2. Padahal Spider-Man itu kan ada bertiga ya.
2: Iya
0: kan? Dan ini emang versi yang newbie-nya terbarunya lah ya.
1: Bener.
0: Cuma tetap aja teman pro 2 yang paling lengket tuh dia, gak tahu kenapa.
1: Karena itu akhir-akhir ini gak sih?
2: Oh jadi iya, kayak masih baru
1: kayak
2: gitu.
1: Kayak masih baru banget.
0: Fresh banget.
1: Iya.
2: Tahu gak itu pas wawancara apa?
0: Apa?
2: Jadi dia bilang kalau dia bisa bahasa Spain.
0: Iya, apa? Bahasa Spanyol.
2: Spanyol. Mm-hmm. Terus ditanyain lah pakai bahasa Spanyol, umur kamu berapa? Dia jawabnya, London. Kebalik banget.
0: Asbunnya asbun kayak gitu banget ya, teman-teman dua ya. Kalau gitu kan gak usah ngaku-ngaku. Ya Allah. Emang ada aja ya. Tapi dia tuh juga terkenalnya teman pro 2 selain gara-gara Marvel ini, tiap kali lagi interview dia tuh suka nge-spill.
2: Iya, spoiler.
1: Spider-Man. Dia spoiler banget orangnya. Kayak makanya pernah ada yang pas dia interview langsung ditutup mulutnya. Karena gak bisa di
0: itu refleks kayaknya ya teman pro 2. Makanya kalau misalnya kamu belum coba belum nonton filmnya yang terbaru, kataku cobain sih.
1: Kayaknya masih ada di bioskop.
0: Masih ada kayaknya ya. Kalau aku tuh ngerasa film yang kemarin itu teman pro 2 fokusnya gak cuma tentang nyelesain problemnya si ini juga si Spider-Man-nya aja, tapi juga ngenalin karakter baru.
2: Banyak baru.
0: Banyak banget banget teman pro 2. Kalau kamu belum nonton, udah nonton buruk ya. Karena banyak juga merchandise-nya jujur.
2: Iya,
0: aku juga pengen, tapi belum kebeli nih kak.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot

hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Jujur, sebenarnya teman-teman yang sering bikin kita worry ini teman pro dua, kata orang-orang sih ada penyebabnya ya.
1: Iya,
0: kenapa orang tuh bisa punya no sense of urgency, teman pro dua? Temanku itu banyak banget tipikalnya yang super duper santai.
1: Ooh.
0: Kayak hidup itu cuma sekali, jangan meributkan hal-hal.
2: Yolo.
3: Itu benar.
0: Maksud aku, ya benar sih hidup cuma sekali ya, tapi kalau misalnya kita enggak life to the fullest juga kayak ngapain kan. Tapi menurut dia ya udah sesuatu yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Gitu lah dia tuh tipenya.
3: Jalani aja, ikuti alurnya. Let it flow.
0: Kayak apa ya? Kita mungkin ada rasa takut kan kalau sama guru, misalnya sama guru kayak aduh lupa bawa ini lagi nanti diomongin, dimarahin. Kalau dia tuh udah kayak
3: ya udahlah ya.
0: Terimalah konsekuensi dari yang udah aku lakukan gitu.
3: Aduh.
0: Tapi kan jadinya kayak kita sama-sama
2: tetap,
0: punya 24
2: iya.
0: jam, jadi kenapa gitu loh.
1: Tapi aku paham sih.
3: Aku juga paham.
1: Karena kadang mikirnya gitu juga. Kayak ya udah deh gak apa-apa gitu.
3: Kalau misalnya sesuatu yang terjadi atas kelalaian kita, kalau agak kesel gak apa-apa. Tapi kayak misalnya lupa bawa sesuatu, terus udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah emang kalau dipusingin dia bakal muncul depan kita gitu.
0: Iya benar sih.
3: Ya udah aja
1: kayak
3: gitu.
1: Selama nggak ngerugiin orang lain gitu, emang masalah kita aja kayaknya nggak apa-apa deh. Ya nggak sih, ya nggak sih.
0: Tapi tuh beneran deh, aku sebenarnya tipe yang perfeksionis gitu loh kalau ngapain. Dan aku tuh tipe orangnya ini struktur.
1: Terstruktur banget.
0: Jadi kalau misalnya kerja satu tim sama orang-orang yang nggak punya sense of urgency, teman pro dua, aku tuh bisa hebring sendiri, paham nggak? Kayak ini misalnya kerjain project, kalau project mah emang harus bagus artinya kan. Kita udah bagi porsi masing-masing supaya yang harus dikerjain sama tiga kepala jadinya kekerja maksimal semua. Tapi temanku ini cuma mau ngerjain job desk dia kayak hamin satu itu dikumpul.
3: Enggak.
0: Itu tugas tuh kayak satu bulan udah dikasih.
3: Enggak.
1: Ya kalau kerja kelompok emang enggak.
3: Ya. Kalau kerja kelompok aku milih mending ribetnya di awal. Jadi kalau misalnya masih ada waktu pun kita bisa berdiskusi bareng gitu loh.
1: Masih bisa direvisi.
0: Ya Allah, makanya teman pro dua, kalau benar tadi katanya Ray sama Zahra ya, kalau misalnya gak ngerugin orang lain ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya terlalu berburuk sendiri
1: bisa.
0: Susah. Ini juga nanti temanku baru berkelahian lagi kayak gini.
1: Waduh.
0: Kamu pang kayak pina buru-buru betul ngerjain itu. Coba santai aja, pelan-pelan aja.
3: Kacau.
0: Yang hamin satu siapa? Yang
3: dimarahin
0: siapa?
1: Ngeselin
0: ada banget. Atau misalnya nih, ini kerjaan sebenarnya memang deadline-nya masih seminggu, which means ya hari kedua, hari ketiga kita baru kerjain bareng gak apa-apa. Tapi ada memang kalau udah satu kelompok ini tipenya yang buru-buru, di hari pertama tuh
1: langsung udah
0: ada draftnya gitu.
1: Sumpah
0: emang ada. Jadi kalau misalnya temanku yang tipe santai ini ikut sama mereka, teman pro 2, dia langsung ngerasa ke pressure. Rasa pressure-nya itu sih yang bikin dia jadinya ogah buat kerja bareng. Padahal bagus gak menurut kalian?
1: Bagus. Tapi aku justru kalau sekelompok kayak sama orang-orang yang emang cepet-cepet gitu, aku malah ngikutin karena emang ya udah enak juga di kita gitu kan.
3: Jadi tinggal yang nyantai aja nanti daripada ributnya belakangan.
0: Benar, apalagi teman pro 2 kalau tugas ya udahlah ya, itu keterpaksaan juga karena kita harus backup. Masalahnya sebelum pulang sekolah pun aku biasanya udah siap-siap kayak gini. Oh, lihat jam. Oh, bentar lagi 5 menit lagi. Bahkan 10 menit aku udah beberes kayak.
3: Itu terstruktur.
0: Enggak sih, jadi tinggal bye gitu aja. Dan
1: itu keren sih, Kak.
0: Guru tuh enggak mempermasalahkan karena ya udah aku tinggalin kayak buku paket sama buku tulis, pulpen satu udah, tapi sisanya tuh di dalam
1: tas. Disimpan-simpan.
0: Iya, dan itu
1: wow, tuh, keren.
0: Kan asal enggak gerabak-gerubuk enggak apa-apa kan.
3: Iya sih.
0: Ini bubonmu gerabak-gerubuk.
1: Tapi kita kita pernah ditegur gitu loh, Kak. Kenapa? Karena udah simpen-simpen sebelum jam pulang. Jadi kayak gurunya tersinggung mungkin ya.
0: Serius?
1: Kayak, kenapa udah mau pulang gitu? Pernah digituin.
3: Gak inget.
1: Ada.
0: Oke. Kamu Ri, kamu kalau di videotri kan bener-bener yang sebiji-sebiji.
1: Iya gitu. Nih.
3: Aduh, tergantung gak ya? Apakah selalu gitu? Enggak sadar. Tapi karena aku dijemput jadi kayak misalnya mama aku udah bilang otw, aku udah beres-beres. Karena nanti diomelin kalau dia nunggu lama.
0: Kalau aku sih juga lebih takut mamaku ya.
3: Iya, bener.
0: Jadi ya udah dari awal aja udah kabur gitu. Cuma ya itu lagi, kalau udah harus nungguin teman-temanku tuh berdirinya itu kayak
1: waduh.
0: Aku gak tahu kalau kalian ya, kalian tuh ninggalin buku paket di anu enggak sih, di kelas enggak sih?
1: Kita enggak bawa, enggak pernah bawa.
3: Karena enggak pernah dipakai.
0: Iya. Oh, kenapa?
3: Enggak tahu.
1: Karena guru-guru biasanya pakai PPT gitu, iya, kan bikin materi sendiri.
0: Nah, waktu zamannya aku SMA teman pro 2, jadi aku tuh kalau udah bawa ransel pasti harus bawa tote bag lagi. Oh. Karena di ransel itu buku catatan sama buku tugas kan beda. Abis itu ada LKS-nya lagi. Abis itu kan nggak mungkin bawa buku paket,
1: iya,
0: di sini lagi berat,
1: iya, udah berat.
0: Terus ya udah mau nggak mau bawa ini tote bag lagi.
1: Ya ampun.
0: Jadi waktu hari terakhir kita masuk sekolah itu teman pro 2, semua orang itu tuh ada teman yang bawa koper.
1: Hah? Karena banyak barang yang ditinggal.
0: Iya, barangnya ditinggal. Hmm.
3: Kakak berarti ada loker gitu di sekolah?
0: Dulu nggak ada, Bes.
3: Jadi laci aja.
0: Laci doang.
3: Muat,
0: muat teman pro 2. Eh, kalian nggak muat?
3: Aja kita kecil sih.
1: Iya, kayak kecil gitu.
3: Dan
1: ya,
3: tembus pandang.
1: Iya, dia tuh bolong-bolong gitu kan. Jadi yuh, kayak enggak leluasa.
0: Kasian banget teman pro 2, ya Allah. Tapi ngobrolin gini aku jadi seneng sih, karena ingat oh ada pengalaman gini ya dulu. Oh, throwback banget rindu ceritanya. Tapi habis ini kita bakal lanjut lagi ya teman pro 2, temenin kamu di sore ceria. But first thing first, kamu harus dengerin dulu ada azan maghrib di jam 18:15 untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti balik lagi kita ya.
1: Iya.
0: Jadi

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Nah, teman pro 2, kalau misalnya kalian tuh punya teman yang gak punya sense of urgency, mending dikasih tahu aja atau dipendem ya.
1: Aku sih kayaknya lebih suka mengomel ya.
2: Oh, wow.
1: Karena teman pro 2 udah diomelin aja masih bakal ngulang, tapi
0: iya sih.
1: Apalagi kalau enggak diomongin. Waduh, tiba-tiba aku masuk kayaknya teman pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya kita enggak ngasih tahu sama sekali.
0: Malah makin parah ya.
1: Makin parah. At least ya dia kepikiran aja gitu loh kan abis kita omongin, jadi dia mau hati-hati. Saking-sakingnya ya teman-teman yang enggak punya sense of urgency ini lumayan mengkhawatirkan ya teman pro 2. Jadi ya udah mau enggak mau kadang kita harus ngomong gitu.
0: Kalaupun diomongin juga itu kan demi kebaikan dia ya. Kalau misalnya di masa depan dia kerja di dunia kerja terus dia enggak punya sense of urgency,
1: nanti dia yang dimarahin,
0: diinjak-injak.
1: Waduh, serem banget ya teman pro 2. Lantainya tuh
2: lebih enggak ngomong deh.
1: Kenapa?
2: Karena aku tuh tipe yang enggak bisa kayak ngobrol serius gitu lah sama teman.
1: Jadi kamu kayak mau ngomong gini ya?
2: Iya, kayak takut gitu. Takut awkward nantinya. Jadi kayak ya udah deh.
1: Even ke teman dekat banget.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ini.
1: Kabar diup tiba-tiba ya.
0: Kalaupun ngomong juga paling as a joke gitu enggak sih?
2: Iya, kayak dibikin kayak jokes aja iya, gitu kan.
1: Ih, mau banget sih cepet dong.
2: Iya, gitu-gitu.
0: Kayak bercanda-bercandaan doang.
1: Jadi enggak bikin dianya tuh ke-pressure sama kita yang ngasih dia kayak ibaratnya kerjaan baru lah ya buat dipikir-pikirin. Cuma kadang teman pro 2 udah kayak gini pun mereka masih bakal bertingkah. Jadi iya, harus kitanya yang kudu pinter-pinter bikin apa ya, ibaratnya ya kayak
2: ngakalinnya. Gitu.
0: Tapi kalau misalnya kita ngasih tahu as a joke gitu, dia bisa nganggapnya kayak bercanda terus malah kesel gitu nggak sih? Malah makin jadi.
1: Makanya emang paling bener mah langsung aja kasih tahu teman pro 2.
2: Atau biasanya kalau janjian itu tuh aku bilang ke dia tuh dimajuin 1 jam gitu, biar at least kalau dia telat tetap. Enggak.
0: Dia emang sering bohong aja kak. Aku depan rumah. Mana?
2: Itu biar dia siap-siap.
0: Enggak.
1: Untung kita deket ya, Reja bisa ngecek kayak
0: enggak ada. Aku selalu keluar kak ngecek, mana sih, mana. Ih, ngeselin banget sumpah.
2: Sampai dia udah gak percaya lagi deh kak.
1: Kayaknya kalau sama teman-temanku ya, teman pro 2, aku tuh itu udah gak bisa dipakai lagi.
2: Oh, iya.
1: Jadi aku bilang kabarin kalau udah di situ. Karena kalau misalnya kita duluan, kita bakal nungguin mereka tuh kayak sejam. Konteksnya mereka ya, bukan cuma satu orang aja.
0: Oh banyak.
1: Iya, jadi aku tuh kalau temenan biasanya tuh temennya 6-8 orang gitu loh.
2: Banyak ya.
1: Gitu. Jadi kalau udah kudu ketemuan bareng, ya mau gak mau aku bilang tunggu dulu deh yang lain nyampe.
0: Baru OTW.
1: Nah, ada masanya aku tuh ngelambat-lambat untuk siap-siapnya. Ternyata mereka yang cepet.
0: Jadi kayak, kita yang lama.
1: Jadi pas aku datang mereka kayak, oh tidak tepat waktu. Perasaan seumur-umur siapa
2: baru
1: sih
2: yang tepat waktu. Baru juga sekali.
1: Itu pun gara-gara mereka ya yang bertingkah lagi teman pro 2. Jadi kalau ngakalinnya mungkin salah satunya yang lain lagi. Kalau habis jalan, kalau mau jalan nih.
2: Iya.
1: Tuk-tuk-tuk-tuk. Sampai kan ke tempatnya. Suara motor gimana sih? Suara motor
0: der.
1: Suaranya tuh. Jadi pokoknya ini jalan nih. Ning. Beda lagi. Nah, nanti aku bakal tanya dulu. HP-mu ada? Ada gitu kan. Ini kunci udah? Udah. Kartu parkir?
2: Di mana?
1: Ternyata ada, cuma enggak ingat karena enggak tahu ya, karcis parkir itu benda keramat
2: iya
1: kayaknya.
2: Loh, mudah jadi banget hilangnya.
1: Kalau misalnya baru kebahas aja kita langsung
2: iya banget.
1: Itu mamaku sih, aku suka banget ngerjain mamaku yang kayak gitu.
0: Kakak aja. Kalau aku sama Zahra ini karena di rumahnya di seberang.
2: Iya.
0: Jadi aku tunggu dia udah mau OTW baru aku siap-siap.
1: Dia pasti naik motornya 20 km per jam juga ya. Kayaknya nih.
0: Jadi seringnya pas masih masih pakai make up dia udah sampai.
2: Iya kak, jadi aku tungguin lagi di rumah dia.
0: Iya itu gak baik sih. Soalnya dia seringan bohong juga, aku kayak malah.
2: Kita salah kita berdua ya.
1: Kena labrak kan di udara kan.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh.

0: Jaga diri supaya gak mudah stres, biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
0: Kamu loh suka lupa, itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
0: Itu tuh beda, nah.
2: Gak lah tuh, paling lama karena gitu. Gak lah.

0: Turns out teman Pro 2 kita yang mesti banyak maklum-maklum ya sama teman kita. Tapi juga demi kebaikannya dia, enggak apa-apa teman Pro 2 sesekali galak.
1: Iya.
0: Jangan coba pamerin galak yang normal menurut kalian gimana?
2: Galak yang normal.
0: Iya, iya.
2: Kira ini galak banget loh, Pak.
0: Serius? Serius kira.
3: Kadang kalau bete banget ya, bener bete, iya sih bisa keluar sih. Soalnya kadang aku pendem. Jadi kadang kalau udah bete banget kayak
2: ya keluar semua.
0: Langsung ini langsung meletup ya, Les. Kalau kamu kayaknya Zahra imut-imut gitu dah.
1: Masa sih? Coba menurut kamu aku emang gimana?
0: Bukan negur kamu. Mukanya
3: kalau Zahra itu gak negur, dia langsung diem aja.
0: Oh iya sih, iya. Jadi udah ketahuan kalau ada yang off gitu.
3: Dia langsung bete-bete diem.
0: In unstyling treatment. Loki. Gak apa-apa. Dan mungkin teman Pro 2 itu tergantung sama kamunya sih. Kalau kelihatan temennya itu ternyata gak cocok, kalau ditegur langsung ya udah berarti udah pelan-pelan.
2: Sebenarnya tergantung lagi sih ya.
3: Soalnya malah ada yang ditegur tuh malah bete sendiri, terus malah menjauh dari kita. Maksudnya kita kan tujuannya baik ya?
0: Benar.
2: Masih tahu baik-baik.
3: Kalau itu masalah dianya berarti emang gak bisa dikoreksi.
0: Langsung kan keluar emosinya ya. Ini yang udah kependam dari tadi katanya sih Ray, teman Pro 2. Dan ya udah sih, kalau misalnya kamu self urgency-nya itu tuh gak ngerugiin orang lain menurut kita mah
1: Ya udah
0: gak apa-apa. Tapi kalau kamu ngerasa itu sempat bikin rugi orang, berarti udah saatnya untuk berubah.
1: Kesadaran diri masing-masing.
0: Dari orang yang emosinya juga terpendam ya. Dan ini juga udah merapat di jam 7 nih, which mean kita udah beres nemenin kamu di seri cerinya. Tenang aja teman Pro 2, abis ini Lun masih bakal lanjut nemenin kamu di English Corner. Kamu bisa juga lihat di YouTube-nya Riri sama Rinda. Di situ kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi ini baju berdua yang besok,
1: gak ada.
0: Besok Jumat katanya kudu pakai dasi.
1: Iya nih, tiba-tiba disuruh lengkap-lengkap.
3: Di umumnya jam 6:30 kak.
2: Baru dikirim bener-bener.
0: Berebutan lah itu ya teman Pro 2. Kita lihat kira-kira besok dasinya dasi abu-abu apa dasi merah putih atau kepakainya ya. Thank you banget nih buat Zahra sama Ray udah nemenin seri-seri ya. Cemu unget sekali. Bener kan? Imoy-imoy gitu vibes-nya. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi kapan-kapan ya bertiga.
1: Kapan-kapan lagi.
0: Bye-bye.
1: Bye, jangan kangen.
0: Waduh, siapa kangen?

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yaitu do, dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang, dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya? Sederhana.
2: Sederhana.
1: Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala. Biasanya kan kalau makanan ada daging, ada apa gitu. Kalau docang lebih ke...
2: Sayur.
1: Oh,
2: oke. Siap.
1: Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Lontong. Terus? Kasih toge, daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh, bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh, kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh, kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh, iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

0: 98,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Iya.
0: Hai teman Pro 2, good evening.
1: WhatsApp.
0: Waduh, WhatsApp. What, kalau kakak WhatsApp hari ini.
1: Emang kamu apa, Instagram?
0: Enggak, aku Twitter. Beda ya, ini nyapa-nyapanya teman Pro 2 ya. Hari ini di English Corner barengan sama aku Aulia Lun dan juga
1: ada Lija di sini.
0: Yeah. How are you? How are you? Ini yang beneran nih.
1: All is well. Ya pokoknya good lah gitu. Kalau gimana? How about you?
0: Awesome. 100% pastinya teman Pro 2. Dan juga kayaknya tadi aku waktu dengerin ini lagu opening kita, Zuzur udah hafal tau. Ini udah bulan keberapa sih? I think it's been 3 months, ya gak sih?
1: Iya, English Corner berjalan ya.
0: Yoi, months,
1: ya.
0: Okay. Dan semoga kamu teman Pro 2 juga
1: kamu udah berapa? Ya? How many times?
0: Perhaps 3 or 4.
1: Yeah. It's 2 times for
0: three
1: me.
0: 3 times. Kakak berapa?
1: 2.
0: 2. Oke, okay. Berarti kita balap-balapan ya abis ini ya.
1: Kamu aja yang banyak ya.
0: Aku nanti. Gak apa-apa. Tapi teman Pro 2 tetap aja ya. Kita kudu belajar bareng-bareng nih di English Corner hari ini. And also, aku pengen ngingetin kamu juga teman Pro 2 kalau kita ada challenge buat kamu.
1: Okay.
0: So, you guys can tell us about how hopeless romantic went for you, or maybe you have a story about that. So, kamu bisa banget untuk kirim VN aja ya, langsung lewat Instagram kita atau di mana tuh kak?
1: Boleh juga ke Instagram,
0: yes,
1: ya, di atau reproducer Berinda atau di filter live checknya aplikasi Rari Digital.
0: Yes, bisa juga di WhatsApp kita ya teman Produa.
1: We're going to talk about apa tadi, hopeless romantic.
0: Hopeless romantic.
1: But first,
0: we will learn about chatting and texting dulu.
1: Texting.
0: Kalau dulu teman Pro 2 ya, aku nggak tahu. Waktu zamanku sih sempat SMS ya. Kalau zaman kamu mungkin chattingan tuh udah di BBM gitu kali ya, teman
1: iya,
0: Pro 2 ya.
1: Messenger.
0: Iya kan, Messenger.
1: Kamu udah ya. SMS?
0: Ada.
1: Serius?
0: Lu gitu. Serius. Jadi aku inget banget dulu karena sering SMS-an selalu dibeli ini nih, kuota SMS gratis tuh.
1: Oh, sempat SMS-an ya kamu? Soalnya kalau kakak relate ya. Kalau lu aku kira enggak ya. Dia udah BlackBerry Messenger.
0: Sempat dong. Makanya aku tuh paling hafal banget ya teman Pro 2. Kalau kita lagi chattingan tuh mungkin kebawa dari budaya kita SMS-an.
1: Nah,
0: suka yang disingkat-singkat gitu loh.
1: Betul, agak repotnya gitu ya. Kalau misalkan SMS pasti 140 karakter doang.
0: Nah,
1: kalau gak salah ya.
0: Terus kalau kita banyakin nanti ngirim SMS-nya dua kali kan.
1: Iya, bayarnya
0: nah,
1: double.
0: Pulsanya gitu. Double teman Pro 2. Makanya kita kalau ngetik suka gini, YG.
1: YG.
0: Terus kayak di mana? DMN.
1: OTW.
0: SBB. Kalau KSN apa kak kira-kira?
1: Kesana.
0: Bukan kesini.
1: Enggak tahu.
0: Mirip kan?
1: Oh ya, bisa gitu ya.
0: Mirip kan? Dan ini juga sama teman Pro 2, yes. Di luar negeri sana bahasa Inggris texting in English itu juga ada beberapa slangnya juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yap, dan texting English slang ini sebenarnya kayak informal expression aja yang emang biasa dipakai buat daily conversation gitu teman Pro 2,
1: yep.
0: Especially untuk ngebikin chattingannya kamu itu lebih quick, simple and also expressive. And it usually appears because people want to save time. Jadi kita tuh pengen cepet-cepet aja ngirim chat, ngirim SMS gitu teman Pro 2. Dan lewat singkatan-singkatan ini kadang tuh ada sense of community-nya yang kelihatan kalau oh ini orang Indonesia nih, makanya singkatannya gini. Eh bentuk ketawa aja kita beda-beda kan sama negara
1: iya,
0: lain.
1: Iya, kalau di mana gitu ada ha ha ha ha.
0: Itu normalnya kan?
1: Iya.
0: Indonesia apa kak?
1: WKWK.
0: WKWK, bener. Kalau Thailand itu singkat aku 5555
1: yeah,
0: itu.
1: Iya, yeah, benar.
0: Iya kan? Bener. Jadi emang tiap orang mah tiap negara juga beda-beda bahkan untuk urusan ketawa. Makanya teman Pro 2, understanding the slang will help us to catch the real meaning without getting confused. Mungkin kadang kita mikir, ini orang ngetik apaan sih gitu. Padahal ini ada maknanya. Makanya kita bakal coba spell spill ya versi bahasa Inggris
1: and nih. It's actually useful karena kalau misalkan kita komen-komen gitu kan, lihat komen-komen di mungkin di sosmednya orang luar ya, apa sih bahasa Inggrisnya?
0: Apaan tuh?
1: Foreigner. Nah itu tuh, produk kan kadang mereka suka menyingkat-nyingkat sesuatu dan terus ini maksudnya apa nih?
0: Ya, dan ini gitu. Empat yang sebenarnya rame banget juga sering kita temuin di komen-komen ya.
1: Apa
0: lagi FYP kamu teman produk. First thing first ada Sia.
1: Sia.
0: Jadi ini singkatannya ada CYNA. Jadi
1: Sia is our friends, right?
0: Bener sih. Stop deh. Sekarang dia lagi di Lampung kesedak nih teman Prodia ya.
1: Bersin dia.
0: Bersin dia. Nah, Sia ini juga sebenarnya sama aja kayak versi aslinya ya. Benar-benar Sia dari kata see you alias sampai jumpa teman Prodia. Ini tuh biasanya dipakai di akhir percakapan informal. Contohnya kayak gini, misalnya ngechat, gotta go, see you tomorrow gitu.
1: Daripada panjang-panjang see you tomorrow
0: gitu. See you kan ada 6 huruf nih. Kalau Sia cuma 3 nih. Lumayan lebih singkat gitu.
1: C-Y-A
0: bener. Lanjut ke Liza.
1: Lanjut, next ada got.
0: Yes, got, apa nih? Aku pernah lihat ya got ini, bener.
1: Sering sih, apalagi kemarin waktu itu ya
0: kal- Pildunia
1: pokoknya semua berebutan gotnya siapa gitu ya. Kalau berdua ya, great. Tapi got di sini tuh ternyata bukan kambing.
0: Bukan, yes, bukan, ini singkatan nih.
1: Tapi greatest of all time. It's used to describe someone who considered the best of the best di bidangnya lah.
0: Yes, contohnya yes. Kaliza.
1: Contohnya, Loon is so good.
0: Bener, English. Bener, atau mungkin kalau biasanya kita pengen simple gitu kan, Kaliza. Di komen-komen tuh orang tinggal ketik aja got gitu.
1: Udah
0: langsung keluar tuh G-O-A-T, artinya kakak mantap betul gitu.
1: Biar kayak kekinian gitu ya kan, biasa-biasa tuh amazing, awesome gitu. Tapi juga
0: kalau udah dibilangin god itu teman Prodia, artinya kita tuh beneran dewa di bidang itu. Sekeras itu kesahnya.
1: Master of master.
0: Iya bener-bener master of master of master lagi. Tiga tingkatan tuh teman Prodia. Makanya kemarin banyak banget dipakai waktu lagi Piala Dunia. Karena biasanya tuh nge-highlight pemain-pemain bola kayak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Itu memang yang paling sering kasih goat, goat, goat gitu.
1: It's for people yang mereka tuh punya kelebihan di atas rata-rata gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Which is normal buat mereka untuk dipuji ini ya teman Prodia.
1: Benar.
0: Cuma kalau misalnya kita tiba-tiba muji satu sama lain, kakak good banget, nanti orang bakal, kok kan dibilangin kambing? Beda tuh jadi konteksnya kan.
1: Beda konteks ya.
0: Beda, terus ini juga ada lagi teman Prodia, ini sering banget emo. I-M-O.
1: Beda.
0: Yes, ini biasanya dipakai kalau misalnya kita pengen ngasih pendapat gitu teman Prodia. Jadi kepanjangannya itu in my opinion. Jadi kamu bisa share personal opinion kamu dan orang-orang nggak bakal ngejudge kita karena ngerasa oh ya sih ini opini dia pribadi gitu.
1: Ya makanya kan ini cocoknya memang buat texting ya,
0: bener.
1: Buat mempersingkat. Tapi kalau kita ngomong I'm emo sih.
0: Kucing
1: ya.
0: Kucing nih gitu ya. Kalau tiba-tiba ngomongnya gini, kamu emo. Ini emo sih. Nanti kita
1: ini emo sih.
0: Emo yang poniknya begini ya. Kakak ada enggak sih? Kakak di zaman itu udah. Kakak emo juga enggak zaman
1: itu? Tadi aku mau nyebut itu emo yang emo ya.
0: Kakak pernah waktu zaman itu?
1: Pernah, tapi aku enggak suka jamet banget.
0: Itu dulu keren banget
1: keren
0: katanya
1: di zamannya ya.
0: Dan juga teman Prodia ada satu lagi nih, apa tuh Kaliza?
1: Yes, ada juga ISTG. Ini kayak MBTI gitu ya, beda ya tapi
0: beda
1: ya.
0: Beda tapi sama-sama 4 huruf doang.
1: Yes, it's time for I swear to God. Jadi kayak misalkan kamu tuh kadang kan kayak kamu ketemu orang yang mesti harus diyakinkan banget gitu kan. Kalau kita bahasa Indonesia gini ya, sumpah demi Allah enggak tahu aku.
0: Betul. Ini kurang lebih kayak gini nih. Itu versi Indonesianya banget ya.
1: Tapi kalau bahasa Inggrisnya jadi ya ISTG kalau di chat ya, kalau di chat. Tapi kalau ngomong langsung I swear to God I don't know what ever you say for
0: gitu
1: me,
0: ya. Yes. Ini kayak lagi ngelabrak orang gitu ya kan.
1: Iya kan, dia kayak menekankan something gitu ya.
0: Yes, dan teman Prodia itu tadi 4 ya yang bisa kita spill buat kamu. Bisa kamu pakai juga untuk chatting-chattingan, kapanpun itu. Nanti kalau ditanya, kamu tahu dari mana itu bahasa? Biasalah dari English Corner-nya Prodia sama Rinda.
1: Udah.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Yuhu, back again teman Pro 2 ya, bareng sama kita berdua. And okay, now yoi, it's time for song of the day.
1: Song of the day.
0: Apa kita kasih denger dulu ya teman Pro 2-nya ya,
1: Kak? Boleh.
0: Langsung aja teman Pro 2 ya. Hari ini ada lagunya Nona yang judulnya Home.
1: Oh, yang telolet itu.
0: Home, telolet, om. Iya beneran, jujur ya, aku tuh suka banget sama ini lagu karena mungkin bikin semangat gitu loh. So, for now teman Pro 2, kita dengerin dulu kali ya.

0: Nah, itu tadi lagunya ya, Get On Di Angkot, teman Pro 2. Nah, ini baru nyala laser. Buat yang nonton di YouTube, sorry.
1: Enggak sampai 5 menit ya.
0: Yoi, karena emang teman Pro 2 lagunya itu singkat, tapi bener-bener kayak memorable gitu loh. Salah satunya kayak Rollerblade kemarin, itu juga salah satu lagu mereka yang menurut Lun, apa ya, gampang bikin kita terngiang-ngiang, right? Dan Hong ini tuh adalah single by Nuna yang mereka tuh dari upcoming debut studio album yang judulnya Island Girl. So this song want to celebrate confidence, sisterhood, and also embracing life's adventure. Makanya dia pakai tema yang cukup wild, ngebahas angkot gitu.
1: Oh, makanya nyuruh kita buat having fun.
0: Yoi,
1: gitu ya.
0: Dan ini juga ada vocab dan juga idioms yang bakal kita pelajarin hari ini, teman Pro 2. First kita mulai dari yang pertama, vocabulary ada rear view mirror.
1: Rear view mirror.
0: Yoi, okay. Ini ada di first one-nya teman Pro 2 yang artinya spion di dalam mobil. Yang ini, yang di bagian tengah itu loh spionnya.
1: Oke, okay, jadi bahasa Inggris dari spion adalah rear view.
0: Rear view mirror. Karena mirror. Dia itu kayak compound noun gitu. Okay, jadi kumpulan dari dua kata atau lebih yang digabung untuk membentuk satu konsep benda. Jadi ada tiga kata di vocabulary yang ini. Ada rear view and mirror.
1: Agak ribet ya, ternyata kalau Indonesia udah spion.
0: Iya, benar juga sih.
1: Reviewer.
0: Bener-bener.
1: Nih, apa? Mirror.
0: Ada contoh lainnya juga untuk compound noun ini, kayak toothpaste alias pasta gigi. Terus juga bedroom, tempat tidur, bukan ruangan kasur ya kalau bedroom ya. Terus ada football alias bola kaki.
1: Oke, jadi compound noun itu basically kalau ada dua lebih words yang digabungin untuk membentuk satu konsep atau benda baru namanya compound
0: word. Compound noun.
1: Noun.
0: Compound.
1: Noun. Oke, siap.
0: Oke, what else, Kaliza?
1: Next, ada juga idiom get my way.
0: Apaan tuh?
1: Kayaknya sering kita dengar gak sih ya? Expression yang juga interesting banget, get my way ini, teman Pro 2. Contohnya aja kayak di lirik lagu Nuna tadi ada and I always get my way. Di situ tuh bukan jalannya tuh punya kamu gitu ya.
0: Bukan punya nenek gitu ya, teman Pro 2 ya.
1: Gak bisa diterjemahin word by word gitu, teman Pro 2. Pokoknya to get my way di sini means untuk mendapatkan suatu atau membuat suatu tuh jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan.
0: Oh iya, manifesting juga iya, tapi get my way itu lebih ke nih aku tahu nih gimana caranya ke situ. Ya udah, aku bakal lanjutin yang aku tahu ini.
1: Oke.
0: Okay. Kayak kita tuh tahu cara nyelesain sesuatu. Nah, ini caranya gitu.
1: Bukan itu jalan punya kamu. Bukan. Gitu, tapi kamu tahu cara jalan ke situ.
0: Bener
1: gitu.
0: Banget, Bang, teman Pro 2 itu tadi song of the day kita ya buat hari ini. Jadi, kamu-kamu yang mungkin belum dengerin lagunya, cus langsung dengerin saja.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Hai hai teman Pro 2, sesuai janji ya, malam ini kita bakal ngobrol barengan sama bocil-bocil dari Esa Umur. Hari ini tonight teman Pro 2 ada Elga Mawarni Santosa dan juga Rifka Nur Ramadhani.
1: And for fun fact ya teman Pro 2, mereka black and white.
0: Iya. Yeah. Oh iya. Yes. Benar.
1: Kalian enggak kopelan gitu sih. Kita kami kopelan loh.
2: Cream. Celananya kok yang kopelan warna putih.
0: Oh, yang penting tetap bersama. Yes, ada yang mirip
1: mirip. Oh iya.
0: Yeah. And for tonight we will talking about no more hopeless romantic scene. Like we have to say goodbye to our hopeless romantic era. But first thing first.
1: Emang kalau lawannya hopeless romantic apa sih?
0: Apa ya?
1: Real love.
0: Perhaps hopeful. Real romantic
3: love for girl.
0: Oh iya, kayaknya hopeful ya. Hopeful romantic. Semoga kita semua ada di posisi hopeful romantic teman Pro 2.
1: Amin.
0: But first thing first, let's ask them about how are you guys doing tonight. Boleh, Rifka dulu.
4: Apa tadi kak, sorry?
0: How are you?
4: I'm good, very very good. Sebenarnya this is my first time dan ini impianku banget sih kak, podcast-podcast kayak gini. Karena suka tontonan banget aku podcast. Juga podcast.
0: Serius? Ya?
4: Kayak kalau
2: mention podcastmu apa yang kamu tonton?
4: Kalau podcast yang sering aku tonton ku podcast Mas.
0: Oh oke.
4: Okay. Terus ada podcast Seminggu. Jadi sangat-sangat ini kayak impian, wah duduk di sini dan coba pakai earphone kayak gini.
1: Seru-seru. And dream come true.
4: Iya.
0: Di depan mikrofon ya.
4: Makasih.
0: Elga, kamu nonton apa biasanya? Mukbang ya?
2: Iya, aku tahu.
0: Soalnya kita kan menemukan sesama pencinta mukbang.
4: Nonton kucing.
2: Oh iya, beda kucing.
0: Itu juga plusnya juga ya.
2: Yes.
0: Nah, ini juga sebenarnya menurut lu teman Pro 2, kesamaan-kesamaan ini yang bikin kita kira ketemu malam ini.
4: Iya.
0: Kalau kata orang, red string theory.
2: Yes.
0: Ini siapa yang pengen ceritain pengalaman hopeless romantiknya pertama kali?
4: Aduh.
0: Waduh, apa aku? Wedi.
1: Tadi sih di itu ya.
4: Kering-kering batu.
1: Siapa kamu? BTS tadi udah nyebut sih katanya cutting.
0: No cutting.
4: Lah ya,
0: udah ada yang punya ya.
2: Itu sudah lewat kalau itu.
0: Oke. Nih Rifka nih.
2: Rifka dulu.
0: Gimana? Kapan? Pokoknya 5W1H-nya harus dijawab sekarang.
4: Kapannya itu kayaknya masih tahun ini juga. Terus itu tuh ketemunya di suatu accident gitu. Bukan accident sih. Dia itu kita ketemu di suatu perjalanan.
0: Aduh, Elga senyum. Ini kayaknya ya si Elga paling hafal lore-nya nih teman Bro 2. Okay.
4: Nah, he's totally my type, older than me. Kemudian dia punya selera humor yang sesuai,
0: taller?
4: Dan taller dan appearance-nya sangat-sangat, ya Allah, ini karismatik.
0: Oh wow, okay.
4: At the first time dia tuh menanggapi aku dengan welcome nih, tapi kayak mixed signal gitu loh kak. Kayak nanti dia reply storyku, terus nanti ditinggal gitu-gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada ini kan miss signal ya, jadi kayak tinggalin aja, udah biarin aja dia kan nge-ghosting aku.
1: So you attract with him with his visual first, yes?
0: Of course.
4: Iya, tapi kayaknya karena di ini kan perjalanan ya kak, jadi ada obrolan di situ, jadi
1: sempet ngobrol.
4: Iya,
1: tubuhnya
4: tuh di obrolan orang asing dan kita ketemu tuh di suatu perjalanan gitu.
0: Oke. Kayaknya Elga baru notice which one gitu ya.
2: Yes.
0: Iya. Wow, but the worst part adalah dia milih untuk ghosting.
4: Iya, dan ternyata ya dia punya pasangan.
0: Okay.
1: Why you are so
0: gong? Itu yang paling gong ya.
2: Oh my god.
1: Gak. Why you are so brave to talk with orang asing? Yes, stranger.
4: Karena memang awalnya playlist saya itu diputar di perjalanan itu.
0: Korban playlist lah.
4: Nah, gitu itu kan playlist saya tuh. Terus kayak ternyata dia compliment my music taste. So from that our chatting becomes very easy. Kayak wah, selera humornya kayak nyambung segala macam, kita sempat ngobrol dan wah itu ada agak kepincut dengan obrolan itu.
0: Okay, but first you have to spill kamu tuh sebenarnya top 3 top 3 on repeat songnya apa sih? Ini biar kita tahu ini tipe cowoknya gimana nih. Ya, apa top 3-nya?
4: Top 3-nya. Top 3-nya mau
2: buka dulu Spotify-nya.
0: Paling enggak bisa ya kalau Elga, what do you think about her past waktu ngalamin itu kemarin? Kamu nemenin dia banget.
2: Wah. Sebenarnya kelihatan ya awalnya aku juga enggak tahu kalau si ini tuh punya pasangan.
0: Let's call him Lion. Lion. Okay.
2: Lion ini ya aku pun kayak oh kayaknya seru juga deh ya, soalnya kan, dengan figur lebih tuanya itu loh. Alright. Terus kayak pekerja keras juga katanya. Cuman ya itu ternyata jahatnya dia tuh punya cewek.
0: Oh wow.
2: Dan selama perjalanan itu tuh entah kenapa si Lion ini gak ada kayak ngeposting ceweknya atau gimana gitu loh. Yang gongnya lagi. Ya udah kalau misalnya itu dengar
0: ada kalau itu dengar. Lion, this is for you. Boleh Elga?
1: No, he's a crocodile.
0: Boleh.
2: Dia nge-publish ceweknya pas ulang tahun si Rifka.
0: Wow, itu gong banget sih. And he knows your birthday.
1: Betul-betul.
4: Iya, dia lihat postingan aku yang repost ucapan ulang tahun.
0: Sengaja banget gak sih, guys?
4: Yeah.
0: Oh my god. Apa tuh di top 3-nya?
4: Sekarang lagi sering dengerin Need You Now dari Lady A.
0: Okay.
4: Kemudian aku juga sering dengar If You Are Not The One.
0: Okay.
4: Terus kalau lagu yang bahasa Indonesianya yang dari Indonesia
1: Tulus Green Tea.
4: Lagi Tulus dengerin Maca. Sheila on Seven hujan turun.
0: Oh, tapi okay. top 1 sama top 2-nya teman pro 2 niche community banget ya. Jujur aku aja enggak tahu itu siapa teman pro 2 ya.
4: Tapi kayaknya kalau Kakak dengar, Kakak tahu deh.
0: Aku bakal tahu ya
4: nanti. Kita ini.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti lah kita coba dengerin ya teman pro 2. Ini ya, Erifka dari tadi kan dia udah judging banget ya tentang si kamunya. And what about you, Elga?
2: Oke. Sebenarnya aku memilih untuk menyetujui menjadi mengikuti ini tuh karena aku hopeless romantiknya tuh dulu. Dulu ya, respectfully with my boyfriend ya yang sekarang.
0: Shout out buat boyfriend yang sekarang.
2: Yeah. Dulu tuh kayak apa ya? Sebutannya temanku yang lain tuh kayak tapi emang kayak cinta monyet sih sebutannya. Temanku yang lain tuh kayak ya udah mereka dapat gitu loh, kayak cepet, gampang gitu mendapatkan pasangan. Nah, aku sendiri nih yang di antara circle lah. Itu tuh yang kayak sama sekali gak ada Kak. Jadi kayak berasa banget ya, makin berasa kayak
0: when not enough gitu loh. Momen banyak banget ya jadinya ya.
2: Iya when, oh dulu gak ada when ya.
0: When ya
2: gitu kayak. Terus juga aku tiap suka sama orang tuh lama, itu kayak bertahun-tahun gitu. Itu yang nyebabin apa ya, makin hopeless romantik. Padahal si cowoknya juga aku sudah pernah confess Kak, tapi cuman dijawab iye. Ya udah, sok dingin.
0: Menurut aku udah. People nowadays itu harus bisa belajar tentang apa ya, sebutannya itu ngasih apa ya? Apa sih sebutnya kita
1: bisa
4: basic communication.
0: Basic communication. Okay. Terus kita tuh kasih ini apa kalau apa last statement? Iya, closure.
2: Closure.
0: Iya kan? Yeah. Kalian bakal anu enggak ngerasa sakit hati enggak kalau dapat closure?
2: Enggak lagi. Malah kayak ya udah setidaknya oh iya. Love language ku juga kan word of affirmation. Setidaknya oke lah kalau dikasih

0: standar kita gimana kalau flirty, kalau kita dapat cowok-cowok yang kayak oh, gak cuma di first tapi ternyata ke second, wah ini udah tanda-tanda udah checklist dulu, okay. Kayak gitu.
1: So what about you, Elga?
2: Jujur, semenjak aku punya pasangan nih, aku bingung nih.
3: Ini di shout out terus kekasih.
1: Gimana sih orangnya nih, kepo deh.
4: He's so proud about his
2: boyfriend. Jujur, aku tuh nggak ngerasa orang nih misalnya nih ngobrol, nggak tahu kalau dia tuh friendly atau flirty. Tapi pasanganku yang sadar, ih dia itu, kamu tuh coba jangan yang gimana-gimana banget. Gini tuh yang flirty, kamu jangan gitu. Tapi ya udah, aku nggak ngerasa si orang lain ini ancaman, karena ya maybe he's just friendly gitu loh. Jadi kayak ya aku jujur bingung juga sih, tapi mungkin bakal kerasa kalau misalnya ada another step dari perkenalan-perkenalan itu. Jadi itu ya itu baru flirty sih.
1: Nah, my boyfriend also does the same. Jadi dia tuh kayak apa ya, alarm gitu, ngasih tahu ini kayaknya enggak normal deh. Ini kayaknya enggak normal deh. Because back then I have an ex that never shows me any sign of boundaries. Example, dia itu kayak apa ya, he tends to believe that everyone needs his love. Okay, he's a superman. He's a superman. As simple as that.
0: Jadi, Robin Hood ya, Robin Hood.
1: Robin Hood. Terus jadi kayak he will helps everyone, and at some point when someone is confessing to him, dia tuh bakal kayak I don't mean it sebenarnya, tapi we can be like abang adik.
4: Oh my god.
1: Karena menurut dia beneran deh, dia tuh bilang
2: people
1: banget.
2: Pleaser kah?
1: Itu aku juga sempat mikir ya, teman pro 2, tapi ternyata dia bilang dia tuh percaya semua orang itu pantas ngedapetin rasa kasih sayangnya dia.
0: Siapa kamu?
1: maaf penting tuh tapi. Nah, itu makanya jadinya orang-orang tuh pada bingung, ini kakaknya abang ini friendly doang atau dia tuh emang flirty. Tapi ya ujung-ujungnya gitu ya, kayak suka ngoleksi fans gitu sih.
2: Aduh. Red
4: ya. Just warm. Yeah. Warm people?
1: Sorry.
4: Warm, sangat hangat aja orangnya gitu. Enggak ya?
1: I don't think so.
4: Okay, you don't think so.
1: I mean, when it feels hurt to me, then I can tell that it's wrong. Itu aja sih. Ya kan?
0: It disrespect you, right?
1: Ya, benar. So, is it normal actually to overthink over someone's small gesture sebenarnya menurut kalian?
2: Aku dulu kah?
1: Yuk, iya boleh, Elga. Elga udah turun kan marahnya?
2: Oh iya, sudah. Boleh. Kalau misal dalam konteks overthink di text or replies tuh, menurutku itu lagi-lagi tergantung interpretasi sih. Soalnya menurutku ya di chat itu tuh nggak punya tone, have no expression juga. Jadi itu tuh kehendak kita mau ngeinterpretasikannya gimana, kecuali memang ada emojinya atau stikernya yang gimana gitu kan.
1: Minimal yang gini nah.
2: Iya. Tapi kalau misalnya masih chat-chat yang cuek, aku tuh ya udah, ya mungkin memang itu tipe dia untuk mengetik seperti itu, nyamannya begitu. Tapi kalau misalnya action ya, aduh, aku orangnya peka lagi kalau misalnya dalam actionnya ini kenapa-napa. Iya. Aku anu aja sih, langsung kayak kutanyakan, ada apa nih? Kenapa sih begini? Iya, seperti itu.
1: Tapi kamu berani questioning langsung ke orangnya enggak?
2: Berani. Soalnya aku memang tipe yang straightforward. Aku tipe straightforward, jadi langsung aja kutanyakan. Tapi ya, aku juga harus siap dengan konsekuensi yang setelah itu aku habis nanya ke mereka.
1: Oke, Rifka, kamu udah barengan sama Elga dari kapan deh?
0: Udah, kita dari
1: awal kuliah gak
0: sih? Maba, dari
1: Maba. Oh, berarti sebelum dia sama si cowoknya sekarang, kamu udah pernah gitu? Udah sama dia?
0: Udah,
1: okay,
0: lumayan.
1: Oke, so itu kan mereka sempat, ini ya, situationship berarti kan?
0: Iya, kawar.
1: Sempat gak? Yang 2 minggu itu tapi ya. Itu 2 minggu gak sih kemarin?
2: Ya gak sih? Ini kita membedahkannya
1: ya. Masa lalu, biarlah masa lalu ya.
2: Kak, boleh kak ngomong di sini ya sebenarnya? Aduh. Itu sebenarnya 2 minggu itu jeda aja sih. Soalnya aku habis putus juga itu.
1: Oh my god. Oh my god.
2: Ya,
1: habis nge-spill gongnya orang lain, turns out punya dia lebih gong.
0: Maaf.
2: respectfully ya.
1: Enggak apa-apa. Artinya kan ngasih space buat diri sendiri gitu kan sebenarnya. So, teman pro 2, kalau misalnya kita tuh apa ya, dapat sign, sebenarnya menurut aku enggak apa-apa buat kita maknain kalau ih, kayaknya ini in a romantic way deh sebenarnya, ya kan? Cuma emang gimana cara kita nahan diri supaya statusnya itu enggak abu-abu, itu yang susah sih. Banyak banget orang yang attach sama orang

0: orang yang tanpa status gitu loh sama dia.
1: Harus di make it clear aja memang kan sebenarnya ya. Tapi kalau kalaupun kamu ternyata udah tadi kan kalau katanya siapa namamu tadi
0: Elga.
1: Ya udah ditanyain atau di make it
0: clear.
1: Tapi ternyata dibilang enggak, aku cuma mau temenan, ya udah sih.
0: Ya benar. Ya udah.
1: Akhirnya kita, ya. Kita berjarak gitu. Dan actually, kalau dari pengalaman aku tuh juga kadang tuh ada ya orang tuh yang emang suka attention.
0: Ya benar, attention seeker gitu ya.
1: Iya, attention seeker, tapi dia enggak mau untuk keikat keikat apa bahasa Inggrisnya? Coba belajar
0: attach
1: ya
0: attach sama kita. Oh, maksudnya in relationship.
1: Betul. Okay. Tapi dia suka attention gitu, dapat perhatian.
0: Paham.
1: Ya, berasa tervalidasi.
2: Gitu. Emang iseng aja berarti
0: emang ya. Iseng ya. Anyway, tadi Elga udah punya boyfriend, Rifka?
2: Belum.
0: Okay.
2: Belum banget
0: tuh. So lately kamu lagi ada PDKT sama orang enggak? Or maybe 2 or 3 months ago
2: baru kenal sama orang baru sih, tapi ya masih belum ada seminggu kenalannya. Jadi kayak ya masih anget banget.
0: Talking stage.
2: Ya,
1: sparknya masih ada? Sudah ada? Belum.
2: Apa?
0: Sparknya.
2: Sudah ada.
0: So, please describe us. Please describe him. Appearance aja.
2: Appearance, he's good looking.
0: Okay.
2: Berbinar tuh matanya. He's good looking and I think he's smart too. I can discuss with him anything. Walaupun kita mungkin dari dua prodi yang berbeda, dua jurusan yang berbeda, tapi menurutku kalau kita bisa diskusi saat tentang hal masing-masing secara mendalam, aku penasaran apa, dia penasaran apa, itu daya tarik. Jadi aku merasa he's attractive for
0: me. But do you still have any boundaries? Like you have to stay realistic, right? Sometimes mungkin kelihatannya dia kayak emang catching feelings juga, tapi cara kamu ngejaga supaya nggak terlalu jatuh itu how?
2: Kayak kenalan, tapi nggak semua kenalan, nggak semua hal-hal yang aku anggap awalnya ada spark ini jadi pacaran gitu. Baik berteman, tapi kalaupun lebih dari itu ya
0: bonus
2: juga ya, berarti.
0: Okay.
1: Not expect.
2: Iya betul.
0: But it's still cute sih. Elga anak prodi mana, coy? Satu prodi kok.
3: Ini siapa? Ini yang mana? Ini
0: kalau Elga satu prodi.
3: Iya, kalau ini beda beda
0: fakultas juga beda.
3: Fakultas beda, universitas juga beda.
0: Oh, wow, jauh ya, Kak? Ke LDR kan?
3: Enggak.
0: Oh, aman ya. Alhamdulillah. Gimana kali ini kayaknya lagi mengawasi cintanya anak muda.
2: Iya. Kayak diawasin kakak perempuan nih kita nih.
0: Ada sesuatu yang dipertanyakan sama Kak Liza ini sebenarnya.
2: Merenung dari
0: kenapa Kak Liza?
1: Tapi kalau kalian sendiri tuh sebenarnya mudah baper gak sih? Kan kita tuh ini aja sih, takutnya kitanya yang terlalu baper padahal dia cuma being nice gitu.
0: Kayaknya kalau kita tuh gampang blushing aja gak sih sebenarnya?
2: Iya.
3: Siapa sih yang
1: tapi
3: gak
1: tuh,
3: salting?
1: Tapi tuh sebenarnya gini gak sih? Kayak gini ya, kalau misalkan kita pun if we are say kita adalah orang yang friendly, nah biasanya kan kita being nice to other people kan, bisa ke siapa aja kita baik. Jadi ketika orang baik ke kita gak akan baper gitu kan. Aku pun baik gitu.
0: Kita semua baik kan? Bener sih, tapi tetap aja kayaknya ya blushing itu ada sih.
2: Itu manusiawi sih menurutku.
1: Romantic feelingnya pasti ada ya.
0: Terus juga somehow aku tuh ngerasa masa-masa anget kayak si Rifka sekarang ini tuh bikin kita lebih berenergi buat ngapain gitu loh.
3: Iya kak.
0: Bener deh. Kayak liatin aja, bener gak blush on-nya lebih cantik hari ini?
3: Kayak tiap detik nanti tiba-tiba senyum dia.
0: Liatin tata pake Rifka di live kita tahun
1: katanya berapa. Pancaran orang yang lagi jatuh cinta tuh kayak sprung.
3: Senyum sendiri terus.
0: Kalau di anime itu tuh ada
1: butterflies
0: and flowers and also
2: ikutin kupu-kupu
0: pink
2: terus.
0: Pink aura kayak apa ya? Spice-nya tuh kayak spring terus gitu lah.
1: Iya. Tiap hari pelangi.
0: Bener. Terus ini juga sebenarnya dari orang-orang yang menurut aku mereka berdua ini gak gampang baperan sebenarnya. So, gimana kalau dari kalian how we can tell about when people is genuinely attracted to us or maybe dia tuh cuma playing around aja sebenarnya. Boleh, Elga?
3: Biasanya ini sebenarnya interpretasi sendiri aja sih, soalnya kadang orang yang memang kayak ada tertarik atau mungkin dia ngerasa kita atraktif, itu tatapannya beda kak.
0: Kalau kata orang mata tuh kayak apa ya, pintu ke jiwa
3: eyes
0: orang
3: can
0: ya
3: lie. Can lie ya, yeah.
0: betul
3: misal nih sebenarnya ini udah ada contohnya sih biasa di TikTok aku lihat, tapi ternyata nyata ya. Misal nih kalau kita lagi ketawa-ketawa gitu, lagi joking around, pasti orang pertama yang dilihat pas ketawa itu itu. Ada kan pernah lihat kayak gitu, biasa kayak gitu, iya. Nah, kadang aku rasa kayak orang itu kok gitu ya. Jadi ya aku biasa aja, asal dia enggak yang gimana-gimana banget sampai ada another step, mungkin ya dia ngerasa aku kayak ya pede ya tuh.
0: Oke, mata tapi yang paling penting ya.
1: Bisa kelihatan attracting gitu kan.
0: Oke. Kalau kamu Rifka apa?
1: Normal when we are attracted to someone like
0: ya, but normal, normal karena kadang kita tuh ya namanya juga mata ya, dan aku nggak bisa bilang orang yang lihat fisik duluan itu salah.
3: Iya
0: ya kan, karena ngelihat fisik duluan itu juga kalau ini orang menarik kita nggak usah pengen kepo lebih dalam lagi gitu. Rifka, kalau kamu apa nih,
2: kalau found someone attracted to me sebenarnya itu pertama kali yang aku lakukan, ngerasanya bersyukur sih, karena kayak wah ternyata value yang tidak aku sadari itu orang lain tuh sadari, walaupun kesannya kayak attracted by appearance, itu kan juga menunjukkan kita punya aura tertentu yang bisa orang lain rasakan, dan itu orang yang merasakan itu menurut aku adalah orang yang match sama kita, yang memang punya satu value sama kita. Jadi itu menurutku satu gerbang utama pertama yang membuat aku kayak ngerasa di luar sana tuh pasti masih banyak orang-orang yang satu value sama kita, satu prinsip sama kita, satu visi misi sama kita. Jadi itu hal baik sih, menurut aku itu hal yang patut disyukuri dulu. Masalah berjalan lancar atau enggak itu ya bukan hal yang bisa aku perhitungkan, dan itu bisa langsung berhasil gitu.
1: Cakep, coblos nomor.
0: That's why I love Ariana Grande song yang judulnya POV. Kan ada judulnya
2: iya.
0: I love to see me from your point of view. Kadang-kadang kita enggak lihat kita tuh
3: iya, jujur penasaran
0: sebenarnya
3: gimana
0: ya kan
3: dari POV orang lain.
0: Nah, kena banget ih, aku kayak suka banget ngomongin cinta-cintaan jadinya.
3: Suka juga.
0: Aduh, mau diajakin lagi, lanjut lagi sama Kaliza siarannya. And anyways, ini last question buat Elga sama Rika.
3: Sudah last.
0: Kan ya kan? Oke, nanti kita 5 jam ya di sini ya.
3: Oke.
0: Sampai kering gerontang gitu pokoknya di sini ya. What is your biggest advice for people who are tired of being a hopeless romantic? Dari yang baru keluar nih ada Elga.
3: Oh ya, menurutku first step itu love yourself dulu sih, sumpah. Biasanya orang yang hopeless romantic itu kayak bad down for love gitu loh, kayak betul-betul ya aku mau banget nih dicintai, aku mau jatuh cinta juga yang setimpal gitu. Jadi menurutku love yourself dulu, kayak coba untuk apa ya, enggak semuanya dikaitkan dengan yang cinta-cintaan. Tapi kalau sesuatu itu keluar dari aku kayak salah ya. Tapi ya itu,
0: hari ini lelah bintangnya ya, silakan.
3: Tapi ya itu memang benar. Aku ngerasa pas aku udah kayak ya udahlah, masa aku harus gini terus? Aku udah kayak coba ya udah kalau misalnya aku jomblo terus gitu. Nah, pada stage itu malah ada yang kayak ada ternyata yang suka, ada yang
0: ngedeketin gitu ya?
3: Iya. Betulan harusnya kayak gitu, sama realistik aja sih, enggak semuanya itu kayak tatapan dikit ih suka nih sama aku, enggak jodoh.
1: Kalau suka pun ya udah terus apa gitu.
3: Iya. Kayak gitu terus ya. Kan? Aku dulu gitu terus Kak. Jadi udah tatapan dikira suka enggak padahal.
1: Hopeless romantis kalau setahu aku tuh misalkan ini apa ada berasa ini kayaknya dia suka aku, habis itu langsung berimajinasi.
0: Iya. Imajinasinya. Anaknya 3 ceritanya.
3: Padahal baru ditatap doang.
0: Rumahnya ada di sana,
3: mau pakai WO apa? Udah kepikiran sampai situ pasti. Berlebihan itu, berlebihan. Iya, harus realistis
0: aja. Alright. And what about you, Rifka? Any advice?
2: Kalau aku, daripada kita menyebutnya hopeless romantic, mending kita mindful romantic aja.
0: Mindful romantic.
2: Jadi kayak itu kan romantis itu keras. Bukan hal-hal yang kayak selalu indah, tapi namanya
1: udah
2: kehidupan yang kita jalanin di dunia kan. Jadi instead of looking for someone perfectly fine, kita juga tahu kita manusia punya weakness juga. Jadi ketika ketemu seseorang yang seenggaknya ada value nih, coba telusuri
3: analisis
2: SWOT. Iya. Weakness dia apa?
0: Iya kan?
2: weakness dia apa yang kita tuh bisa kompromi, misalkan dari segi keluarganya segala macam, dia kalau punya permasalahan seperti apa, hal-hal kayak gitu sih menurutku yang membuat kita tuh memandang percintaan gak indah-indahnya aja, tapi kita lihat urusan kita di hidup juga gitu.
0: Pakar cinta kalau di Facebook tubuhan PT Cinta Sejati, PT Mencari Cinta dia, Sejati
3: ini dia.
0: Ini dia,
3: ini dia.
0: So we have to say goodbye to hopeless romantic era, but welcoming our mindful romantic era.
3: Iya,
0: ya,
3: mindful.
0: Mindful. And we also hope that we can meet again. Ternyata kurang kan masih ya?
3: Iya, masih kurang. Kok tiba-tiba udah selesai ya?
0: Satu jam aja, itu dia. Ini magicnya di sini tuh begitu ya, teman kura dua.
3: Keren ya? Keren ya?
0: Next time ya Kak Liza ya, ngomongin tentang siapa lagi? Dragon lagi, kan lain tadi udah. Abis ini dragon abis ini ya. And thank you for Elga and also Rivka. Send our love to teman-teman dari Esa Unmul ya.
1: Stay romantic but don't losing ourselves.
0: Oh, bener, oh bener. My god. Clap dulu.
1: Baca coy, baca.
0: And also teman Broadway, thank you so much for listening to us tonight. And we will back again maybe next month kali Za.
1: Aku 2 bulan lagi aja bisa enggak?
0: Aduh.
3: Kok gitu, Kak?
1: Kan kalun two times in a month.
0: Yeah. Okay. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi ya. Terus juga semangat kuliahnya pastinya dengan era yang lover girl-nya lagi di jalan.
3: Lover girl.
1: Yes, always rainbow your days.
0: Okay. Selalu berwarna ya itu maksudnya. Alright then, karena kita lagi live juga di YouTube-nya Pro2, YouTube Pro2. YouTube-nya dari sama Rinda teman Pro2. Kita say bye-bye dulu lewat kamera itu, dadah-dadah mulai.

0: Waktu info pro 2 update pukul 20 waktu Indonesia tengah bareng aku Nurhalia. Kita awal informasi pertama teman pro 2, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur mantau secara ketat kualitas udara khususnya terhadap parameter partikulat halus PM25 di daerah-daerah rawan guna memitigasi dampak asap akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto di Samarinda hari ini mengatakan bahwa pemantauan kualitas udara tersebut dioptimalkan melalui sistem indeks standar pencemar udara dan hasil pantauan dari stasiun pemantauan kualitas udara tetap. Menurutnya fluktuasi kondisi kualitas udara di wilayah Kalimantan Timur saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dinamis di lapangan. Informasi lainnya teman pro 2, aktor Tara Budiman ingin menunjukkan kemampuan dalam berperan melalui film drama baru berjudul Beautiful Pain, arahan sutradara Dimas Brojonegoro. Dalam film produksi Dapur Film yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 22 Oktober 2026 itu, Tara berperan sebagai seorang pengarah pemeran sinetron bernama Randy. Tara memulai karir akting pada tahun 2000-an, di antara lain ia tampil dalam serial televisi My Friends, My Dreams dan sinetron populer Office Boy. Informasi terakhir teman pro 2, pasangan ganda campuran Nicolas Joaquin Siti Fadia Silva Ramadanti mengaku tidak mengkhawatirkan isu kekompakan meski keduanya menjadi pasangan baru yang tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Joaquin Fadia akan berjuang bersama Amri Syahnawi Nita Filina pada sektor ganda campuran di Asian Games 2026. Meskipun menjadi pasangan yang baru dibentuk, keduanya sudah mulai membangun kekompakan untuk bisa mengeksekusi strategi permainan secara maksimal. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selanjutnya kita dengerin Pro 2 Jakarta untuk ikuti musik live chat.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wih deh.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cialah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, gitu. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku kompel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Saya Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan
0: Studio. Dolan. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya.
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh buat recording, bukan yang buat jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: gitu. Iya benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate Bang ya?
1: Ngalamin soalnya.
0: Ngalamin ya bang ya. Ngalamin. Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro 2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, oke, oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali,
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke, oke. Oke, iya, menarik nih, menarik.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti, menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Ya, takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya, iya, iya. Menarik sih, menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story.
0: Oh.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan, ya, kayak Dylan, ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Nonton banget? Nonton sampai banget. Yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir, yang Ariel.
0: Yang Ariel. Oh, tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya, iya, iya sih. Karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Romantis.
1: Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Iya. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengat-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Gak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis
1: banyak
0: ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik? Komik. Gitu. Ini apa? Petrogareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin, Bang. Ngalamin.
0: Ngalamin juga ya? Ngalamin. Petro Garing ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya?
1: Semi Sumurangkir.
0: Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan, oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya,
1: bener.
0: Ada roman-romannya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan.
1: Kesastraan.
0: Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, yeah. kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya?
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh. Gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya? Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Bang siapa tadi kuku lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil. Lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan nih,
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Paham. Gitu Lara ya. Thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah, lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan The Khairils. Oke. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang mau dengerin lo nih.
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnandar signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Okay, 88.5 FM, teman terbaik kamu. Hai.
1: Hai.
0: Rara yes. Amianti. Ya bukan ya.
1: Rara Amianti dong.
0: Oh, betul ya?
1: Iya, benar. Oh iya.
0: Hai, gimana kamu hari ini sehat?
1: Aku kan? Alhamdulillah sehat, namun lagi sibuk-sibuknya kuliah nih kak.
0: Oh iya, ini dia baru balik dari aktivitas teman berada dan tempatnya buat jaga malam lagi bareng sama Kulija juga ya kali ini ya. Dan ini hari apa sih?
1: Hari malam Jumat sih kak, okay. Jadi hari Kamis.
0: Udah yasinan belum?
1: iya bener lagi. Iya yasinan ya, tapi...
0: Mm-mm. Itu zaman kapan ya aku ya lama sudah ya enggak.
1: Aku juga tiap SD kak, kalau misalnya hari malam Jumat yasinan kayak gitu.
0: Ini seru orang tua kan ya.
1: Betul.
0: Iya kan. Tapi
1: tapi kalau makin gede, udahlah ya kali ya.
0: Aduh. Abisnya kalau nolak nolak apa suruhan orang tua dimarahin nggak?
1: Apa kenapa tuh kak?
0: Nolak suruhan misalnya disuruh tuh, terus kamu nolak dimarahin nggak?
1: Iya sih. Apalagi kalau soal sholat
0: gitu.
1: Iya.
0: Abis itu kan kalau dimarahin kelahi tuh. Terus kalau dikelahi gimana?
1: Itu tuh agak lumayan itulah ya yang akan kita ceritakan hari ini gitu ya kan kak. Kita obrolin nih.
0: Oke, okay. Ngomong apa sih?
1: Teman pro 2, kamu tuh kalau misalnya di rumah gitu ya kan, lagi berantem gitu sama orang rumah, kamu biasanya ngapain tuh? Kalau kakak tuh ngapain?
0: Apa gimana berantem sama orang rumah?
1: Iya.
0: Ngapain? Oh, kamu tipe yang kalau abis dimarahin kamu ngambek atau malah minta maaf?
1: Aku lebih ke ngediemin dia mereka dulu.
0: Oh, siap, tipe ngambekan.
1: Aku egonya agak lumayan tinggi gitu ya kan.
0: Pride-nya gede ya, bos. Sama.
1: Sama. Sama. Aku anak terakhir sih.
0: Iya.
1: Jujur. Egonya main. Busu,
0: ya. Sebenarnya itu bukan anak-anakan sih. Tapi memang kebanyakan bergantung juga ke kalau anak bungsu kebanyakan gitu ya. Soalnya lebih banyak toleransinya kan.
1: Jadi kayak mentang-mentang anak bungsu katanya begitu. Tapi emang kayak enggak tahu kenapa ego anak bungsu ini emang keras kepala sedikit ya.
0: Katanya kakak-kakaknya pada ngalah semua udah kalau adiknya itu ya.
1: Kalau kakak apa? Anak
0: tengah.
1: Oh, anak tengah.
0: Yes, yang biasanya rada-rada out of the box gitu ya.
1: Okay. lebih ke ngertiin atas, ngertiin bawah gitu ya.
0: Enggak.
1: Terus? Oh iya.
0: Luar ekspektasi. Ya gimana ya maksudnya kayak tipe anak tengah atau tipe yang bebas-bebas semua enggak sih rata-rata ya kalau anak tengah ya. Karena kan kayak kita tuh kalau anak pertama nih, anak pertama kan sebetulnya mereka pernah jadi anak nomor satu. Maksudnya bukan nomor satu, mereka pernah jadi anak tunggal.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi mereka pernah merasakan kasih sayang yang sangat banget gitu sama dari orang tuanya kan. Nah, terus kalau anak bungsu jelas yang sayang malah lebih banyak lagi karena ada kakak-kakaknya gitu kan. Kalau anak tengah sudah tidak terbagi tuh maksudnya kan itu bukan first time buat orang tua. Dan dia juga bukan orang bukan anak terakhir gitu ya. Pasti perhatian orang tuanya lebih terbagi ke anak terakhir karena gitu.
1: Tapi sih,
0: kita pernah jadi anak terakhir juga sih sama.
1: Kok kenapa tuh?
0: Kan waktu kita lahir kita adalah anak terakhir.
1: Iya sih. Tapi kalau misalnya
0: itu sebenarnya nggak relate sih ya kan.
1: Tapi kalau beda lagi kalau sama anak kembar kak tiba-tiba.
0: Anak kembar mana?
1: Nih ibunya ngelahirin satu anak, terus ngelahirin lagi ternyata teh kembar, nggak jadi anak bungsu dong?
0: Iya, barengan gitu ya.
1: Iya.
0: Karena paling bedanya berapa detik doang.
1: Tapi tuh kak, kalau misalnya lagi di rumah itu tuh kakak pernah berantem kan? Ya. Itu tuh karena apa? Jujur kalau aku itu tuh biasanya sama mama itu karena nggak beberes rumah, itu paling top. Pertama yang dimarahin sama mama
0: selalu ya.
1: Terus yang kedua sholat itu sih juga pastinya nanti diceramain dengan kayak Rara kok nggak sholat kamu mau ngejar apa gitu.
0: Dimarahin juga.
1: Kalau kakak tuh apa tuh kak?
0: Kalau kakak biasanya sama sih kayaknya basic kan. Jadi kalau semua orang nggak tahu bangun telat, bangun ya nanti rezeki mata kaya.
1: Iya lagi.
0: Gitu. Harus cewek bangunnya pagi dong. Iya. Nah, itu biasa gitu ya kadang ya dimarahin. Gitu.
1: Terus juga terus kalau misalnya udah lagi marah-marahan lagi tuh ya untuk aku buat minta maafnya tuh. Kan kadang tuh suka anak cewek ya sama ya, mamanya tuh kayak cekcok dulu ya kan, kayak marah-marahan gitu kak. Nah terus kalau misalnya udah yang selesai cekcokannya tuh, kita tuh minta maafnya saling diam dulu. Sampai akhirnya kayak karena aku udah pengen minta bantuan gitu sama mamaku kayak, "Mah ini nih," gitu.
0: Dia merayu.
1: Iya ya? Betul.
0: Merayu, minta maaf merayu. Iya sih, kayaknya banyak mungkin ini teman-teman berdua juga di luaran sana yang punya pride tinggi, egonya gede banget. Jadi kalau minta maaf tuh susah gitu ya. Tapi kayaknya masing-masing orang tuh pasti punya cara maaf, minta maafnya masing-masing ya sih. Supaya kalau namanya juga orang rumah ya. Let's say misalkan kalau kita kelahi sama teman, enggak ketemu, ya udah oke. Orang rumah ketemu tiap hari, coy. Enggak mungkin juga kita bakal kelahi terus gitu kan.
1: Benar.
0: pasti ada masanya bakal akur lagi. Paling ya kalau katanya jangan lebih dari 3 hari ya.
1: Betul.
0: Nah, paling 2 hari ya nanti akur lagi tuh sama saudara, tapi, sama orang tua gitu
1: tapi
0: kan.
1: Tapi aku punya cerita kakak.
0: Nanti aja cerita.
1: Oh iya, tapi kalo nanti aku mau
0: boleh
1: dulu
0: cerita sama kita. Bener. Kemana
1: Ra? Kemana tuh? Kemana?
0: Dulu, Pak
1: kemana
0: dia
1: tuh? Di bisa gabungan sama kita di 08125848785.
0: Oke, okay, ntar kita sediain question box juga ya untuk radio di Instagram atau boleh ke Fitur Lab Cita aplikasi RRI Digital. Jangan malam sampai jam 11 malam.
1: Bener.

0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Oke, masih barengan sama kita nih ya Kak Lun. Kak Lun, aduh, gara-gara tadi mau ngambil bed sih Kak. Jadi Kak Lun, padahal Kak Liza
1: dia sama Lun.
0: Iya.
1: It's okay.
0: Tadi aku tuh mau ceritakan kalau Kakak bilang apa berantem sama apa sih sama orang rumah jangan lebih dari 3 hari.
1: Ya.
0: Kalau Rara, kalau aku tuh pernah
1: 2 tahun.
0: Enggak gitu, itu kelamaan. Itu sampai berapa ya? Berapa bulan ya?
1: Waduh, bulan cuy.
0: Iya. Aku sampai lumayan
1: kamu
0: 3 bulanan.
1: Kamu disuruh angkat kaki ya padahal. Kan orang kayak tadi kan orangnya jangan berkelahi dengan saudaramu lebih dari 3 hari, dia 3 bulan.
0: Iya, 3 bulan.
1: Kenapa?
0: Jadi aku itu mungkin ya banyak masalah sepele aja sih. Waktu itu tuh aku lagi biasa anak cewek, anak ketiga, malas gitu ya kan. Nah tapi dia tuh nyuruh aku Kak. Terus aku gak mau lah karena aku mager-mager. Tapi dipaksa, terus sampai akhirnya kayak aku marah gitu. Terus dia balik marah. Namanya aku perempuan dan hati kecil aku ini. Hati mungil aku tersakitin. Jadi kayak ih aku baper lah sama itu. Gara-gara kakak aku tuh kayak ngebentak aku.
1: Oh, cuma gara-gara gak mau disuruh.
0: Emang sebenarnya salah aku, tapi
1: lo kok salah kamu kok dia nyuruh?
0: Karena aku malas. Iya sih.
1: Emang itu kewajibanmu?
0: Iya sih.
1: Nggak, kamu lihat dulu itu kewajibanmu bukan?
0: Bukan.
1: Atau dia nyuruh kamu belanja? Biasa gitu ya. Kakak suka menyuruh adiknya untuk.
0: Iya, dia kan nyuruh.
1: Ada untuk disuruh-suruh. Hmm.
0: Aduh, pengalaman gitu ya Kak? Atau?
1: Ya, aku suka nyuruh adikku tapi aku bayar.
0: Masih mending dibayar kalau aku enggak. Jadi aku disuruh keluar. Ya udah aku malas sampai akhirnya berantem lah kita di situ dan akhirnya aku memutuskan kayak aku masih marah sama dia sampai hari ini.
1: Yeah.
0: Sampai hari ini, sampai 3 bulan kemarin.
1: Ada enggak salah kakakmu cowok apa cewek?
0: Cowok. Ngeselin banget.
1: Kakakmu enggak gentle gitu. Masa Rara ngambek di ngambekin balik.
0: Iya
1: sih.
0: Iya sih. Tapi tuh
1: harusnya dibujuk.
0: Mau juga dibujuk.
1: Rara ngambek ini jangan dicuekin.
0: Tapi tuh
1: balik.
0: Tapi mungkin karena ini kali ya Kak. Kita tuh enggak terlalu yang punya pengungkapan cinta yang baik gitu ya. Jadi waktu itu tuh kayak ya udah kita marah-marah aja gitu dan pada saat itu tuh kayak kakak aku ya udah marah-marah tapi dia tuh masih yang kayak mau membaikin aku tapi aku yang gengsi gitu kayak ih ngapain sih ini orang kayak gitu masih ada kesel-keselnya.
1: Iyalah dibentak. Siapa nggak kesel gitu ya. Nyuruh bentak lagi nyuruh kok maksa.
0: Iya kayak
1: wajar sih kalau aku ya. Kalau kakak ngeliatnya ya wajar kalau sampai Rara bisa semarah itu tapi kakaknya udah coba buat merayu-rayu.
0: Iya
1: gitu ya.
0: Udah kita udah maafan pas lebaran sih.
1: Pas lebaran deh abis itu ngambekan lagi.
0: Iya gara-gara males disuruh lagi kurang ada uangnya.
1: Tapi kalau kamu dalami perasaanmu sebenarnya kamu semarah itu sampai gak mau negur lagi itu suatu bentuk yang kamu memang mau menjaga dirimu atau itu suatu bentuk yang kamu mau hukum kakakmu? Kan kadang tuh ada dua makna ya tentu saja. Kita bisa segengsi itu untuk menerima maaf atau segengsi itu untuk apa ya untuk untuk menerima maaf sih sebenarnya lebih ke menerima maaf antara kita memang setting boundaries karena kamu nggak mau disakitin kakakmu lagi atau
0: bener.
1: Kamu mau hukum kakakmu
0: tadi kayak tadi setting boundaries biar kakak aku nggak
1: menyakitin kamu
0: aku lagi
1: kan?
0: Benar terus mungkin karena kalau lagi dipikir-pikir ya waktu itu tuh cuman masalah hal itu tuh kenapa bisa sampai 3 bulan mungkin karena Rara pikir-pikir lagi itu tuh kayak apa ya luka-luka yang dulu nggak pernah disampaikan kali ya.
1: Betul, mungkin kakaknya Rara sudah terlalu sering membentak Rara.
0: Benar.
1: Iya, jadi Rara akhirnya sudah sangat kecewa. Akhirnya Rara milih buat aku nggak mau deket-deket kakak lagi.
0: Betul.
1: Karena kakak sudah terlalu sering bentak-bentak Rara, nyuruh-nyuruh Rara.
0: Betul.
1: Tapi maksa pakai bentak gitu. Akhirnya Rara nggak mau lagi buat deket-deket sama kakak gitu.
0: Benar.
1: Kan gitu kan.
0: Iya.
1: Bukan buat menghukum kan.
0: Betul.
1: Kan beda kalau kita misalkan ngambek nih teman Prado, ngambek sama saudara, ngambek sama orang tua, tapi pengen dirayu. Nah itu tujuannya kan menghukum.
0: Betul,
1: ya, menghukum maksudnya kita pengen kayak ini, aku mau kamu tahu kamu salah gitu, gitu kan? Aku mau tahu, aku mau kakak tahu kakak salah, makanya pokoknya kakak harus rayu aku. Itu kan bentuknya menghukum.
0: Menghukum, benar.
1: Menghukum maksudnya kita kita marah ke dia, itu karena kita hukum dia. Nah, kan beda kalau misalkan kita marahnya itu karena pengen ya ngejaga diri sendiri gitu ya kan, itu beda. Nah, harus harus dilihat di situ tuh.
0: Benar. Terus tuh juga selama 3 bulan itu aku sama kakakku literally yang diem-dieman, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tapi kayak diem-dieman tuh kadang kalau misalnya emang terpaksa banget untuk apa ya, untuk berkomunikasi, aku yang paling kayak egonya tinggi yang kayak tetap diem.
1: Oke. Okay.
0: Dia yang malah kayak sosokan tetap ngomong, dia sok gentle tetap ngomong, tapi aku yang kayak diem aja. Sampai mama aku tuh kayak yang kayak pusing sendiri ngelihat anaknya nih, kenapa ini.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Itu kan sebenarnya bisa bisa lihat sebenarnya kalau Rara itu karena tadi membaca pola kan. Mungkin Rara udah berapa kali ini maafin kakak.
0: Iya
1: kan, kakak udah bentak Rara
0: lagi.
1: Yaudah Rara maafin. Ini Rara nurut. Nanti udah baik kan, kakaknya bentak lagi. Makanya Rara nurut lagi. Nanti kakaknya bentak lagi. Ya kan Rara pasti sudah hafal dong. Ini
0: enggak
1: bisa kalau kita lunak.
0: Nah,
1: ini kan pasti Rara harus kasih tegas batasan, aku enggak mau kamu bentak lagi. Nah, gitu. Akhirnya Rara milih buat ya mungkin, tapi sekarang udah akrab sama kakak.
0: Aku lebih ke bukan akrab lagi ya, mungkin kayak ya udah aja gitu.
1: Iya udah aja.
0: Ya udah aja gitu. Yalah, karena
1: anak laki kok bentak cewek sih.
0: Gak tahu ya kenapa situasinya saat itu.
1: Betul, gitulah teman berdua gitu aja. Nanti kita lanjut ya.
0: Oke.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku.

Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Yuhu. Seru banget lagunya, lagu apa sih? Coba judulnya apa judulnya?
1: Moka Payung.
0: Moka dan Payung betul. Tahu aja judulnya apa lupa?
1: Terus habis ini kita mau ngapain sih?
0: Nah, kita lanjut lagi ngomongnya per gengsian ini. Tapi sebelum itu teman berdua ada yang mau mencurahkan isi hatinya,
1: betul? Betul.
0: Oh ya, langsung aja kita dengerin yuk.
2: Brand FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Halo teman-teman semuanya. Aku Lisa dan kali ini aku mau berbagi sedikit tentang hubungan keluarga aku yang bisa dibilang aneh karena dari kita itu sulit sekali mengucapkan kata minta maaf. Jadi dari kecil sampai sekarang aku tinggal bareng oma sampai adik aku. Kali ada masalah, terutama aku sama oma, entah itu hal kecil, besar, atau seperti berantem cekcok, dan ya berujung dengan saya treatment. Tapi setelah hal itu terjadi, satu dari kita pun gak ada yang ngucapin minta maaf. Jadi setelah itu terjadi kayak ya udah selalat, gak ada masalah gitu, kayak pes aja gitu. Padahal dari kebanyakan orang pasti bakal berdamai atau minta maaf gitu, tapi dari kita tuh enggak. Jadi seolah-olah ya udah gak ada hal yang terjadi untuk masalah yang udah terjadi gitu. Pun gak tahu kenapa gak bisa ngomong dua kata itu secara langsung gitu, kayak ya orang umumnya aku habis melakukan ini, minta maaf ya, bla bla bla bla. Tapi aku tuh gak bisa, entah kenapa, entah karena gengsi ataupun itu. Tapi untuk sekarang dan seterusnya aku bakal belajar dan terus usaha untuk lebih baik lagi dalam hal ini. Karena mungkin dari hal itu yang menurut kita sepele dan simple, tapi mungkin untuk sebagian orang itu tuh impact-nya besar banget. Itu aja sih yang aku bisa sampein buat teman-teman Pro 2. Makasih udah mau dengerin curhatan aku yang sedikit ini dan masih banyak belibet ya dalam ngomong ya. Itu aja sih. Selamat malam dan thank you semuanya. Pro 2, teman
0: terbaik kamu. Oke, thank you juga.
1: Namanya Liza sama kayak kakak atau gimana nih ya?
0: Masa aku enggak dengar
1: dong namanya tadi.
0: Pokoknya dia ya sama lah mungkin untuk kebanyakan orang-orang juga ya di Indonesia, walaupun enggak semua sih teman berdua ya. Kadang kita tuh ada di family yang enggak bisa expressing our emotions. Yes. Sorry baru habis English corner tadi ya.
1: Jadi ke bawah gitu ya.
0: Iya. Bisa menunjukkan perasaannya kita. Akhirnya tuh mungkin ya nunjukinnya lewat langsung tindakan aja. Acts of service misalnya. Kakak sendiri juga termasuk orang yang sebenarnya enggak bisa terlalu menunjukkan perasaan yang langsung bilang kayak maaf ya, kecuali memang udah salah banget. Nah, itu biasanya kalau ngomong maaf ya, maaf gitu. Tapi kalau untuk sebenarnya kayak kesalahan yang kalau kakak ngehitung tuh ya ngebalance ini kayaknya salahnya 50-50 lah antara aku dengan adekku gitu kan. Tapi karena pengen terus menjaga hubungan baik dengan adekku karena kesayang adekku gitu ya. Jadi kakak tuh biasanya enggak mau no dek gitu enggak. Kakak biasanya kamu jajan kah nih.
1: Gitu.
0: Ya kayak ada, kita kan pasti punya cara untuk minta maaf.
1: Bener.
0: Tapi mungkin enggak langsung dengan kata-kata gitu. Bener. Karena kan ada beberapa dari kita yang punya pride tinggi memang ya kan. Ada kalau ngomong maaf tuh kayak berasa value diri tuh turun gitu loh teman berdua. Kayak berasa kita tuh kalah padahal kan bukan lomba.
1: Benar. Ya, terus gitu. Juga dia benar kayak Kak Liza tadi bilang, kalau misalnya kenapa dia susah banget untuk memaafkan hal itu, mungkin karena sebelum-sebelumnya tuh udah pernah ngerasain rasa sakitnya yang dipendam sampai akhirnya emosinya meledak dan akhirnya kayak agak susah untuk memaafkan gitu. Ya kan?
0: Sama tadi kalau dibilang hampir semua keluarganya enggak ada yang minta maaf, pokoknya udah silent treatment, habis itu tidak terjadi apa-apa gitu ya kan. Kalau kayak kakak simak begitu ya tadi dibilang kayak ya itu tadi karena kebanyakan memang enggak bisa terlalu mengekspresikan perasaan itu. Gitu. Akhirnya ya udah. Tapi sebenarnya kalau kita sebenarnya itu enggak bagus ya teman-teman berdua, akan lebih bagus mungkin kecuali kamu di lingkup pekerja atau kamu di lingkup mana profesional, kalau minta maaf terus tuh bisa malah memang bisa beneran nurunin value gitu, kayak kita tuh nggak kompeten gitu lagi, loh, bener gak sih? Kan makanya kan ada yang menyarankan daripada kamu minta maaf, mending terima kasih ya koreksinya gitu kan. Jadi kita ibaratnya kita masih ada pride di situ, tapi kita tuh juga terima kritik gitu kan. Nah, tapi kalau di lingkup keluarga, kalau setiap ada masalah gak pernah sama sekali minta maaf, malah bahaya rasanya ya kan. Karena kayak
1: dendamnya kenumpuk gitu, benar.
0: Kayak kesel, tadi kemarin belum minta maaf, aku masih mendem. Walaupun namanya tiap hari ketemu ya akhirnya tetap normal gitu ya. Tapi ada yang dipendem, ada yang ngedumel dalam hati gitu ya. Sedangkan kita kan perlu untuk mengeluarkan unek-unek kita.
1: Benar. Makanya kalau misalnya marah itu sebenarnya emang baiknya jangan yang silent treatment gitu kan, Kak. Jangan diam-diaman, karena Rara juga ngerasain nih. Rara tuh pelaku tapi juga korban.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya marah bisa silent treatment, tapi kalau misalnya orang ngediemin Rara tuh juga rasanya enggak enak gitu. Tapi kalau misalnya kita diemin gitu kan, emosi kita tuh numpuk karena kita tuh nggak memberikan emosi kita keluar gitu ya kan, Kak. Nah, terus tuh jadinya akhirnya makanya pada saat itu yang Rara cerita sama kakak Rara yang 3 bulan itu, mungkin karena itulah ya, pada waktu itu kayak jarang banget untuk mengeluarkan emosinya, cuman bisa kayak diem atau nggak nangis doang. Sampai akhirnya pas udah Rara gede gini baru bisa ngelawan gitu.
0: Nah, Rara masih kecil, masih cimit-cimit.
1: Bener.
0: Dia powernya lebih tinggi coy gitu.
1: Baru kayak orang tua sabar gitu kan. Ya gak bisa sabar nih.
0: Dia kalau diganggu kakaknya. Tapi orang tahu nggak belain kamu gitu misalnya kamu diganggu kan?
1: Ngebelain, tapi kalau misalnya kalau semisal beberapa kejadian yang orang tua nggak tahu kan, ya kita sedih sendiri gitu.
0: Oh.
1: Ditambah lagi waktu ini karena Bapak Rara udah nggak ada ya, cuman ada Mama Rara di rumah, dan Mama Rara tuh sering sibuk karena kerja.
0: Okay.
1: Jadi ya kebayang dong kita lagi berdua di rumah itu bisa aja kelahi, dan Rara nggak suka cerita kan anaknya ke mama. Jadi ya udah kalau datang rumah nggak ada terjadi apa-apa gitu.
0: Mana kakaknya nggak peka lah ya, atau bodo amat.
1: Iya lagi.
0: Ada kalau kamu gimana nih teman peradualamin semisal marah sama orang rumah, kebanyakan kamu langsung luapin emosinya kamu atau kamu silent treatment dulu?
1: Betul.
0: Aku lagi marah nih. Gitu ya. Kadang kita gitu ya nggak sih?

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
5: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
5: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue tuh keterasan.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
7: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
5: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
7: Oh,
5: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
7: Pantas.
5: Kenapa?
7: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
5: itu sih kamu yang ada.

0: masih rapat di jam 10 malam nih ya kak.
1: Aduh, jam 10 aja.
0: Ternyata dari tadi kita ngobrolan gak apa ya?
1: Gak bisa ya.
0: Betul. Sampai agak tertidur ya kakak ya tadi. Oke. Terus tapi kalau misalnya nih ya kak, di rumah kakak itu apa ya? Aku tadi mau ngomong apa ya?
1: Lupa. ini siapa namanya si Iwan? Kecilin dikit dong backsoundnya.
0: Oke.
1: Gimana tuh?
0: Nah, tadi kan kita udah ngomongin kayak yang apa ya? Kan minta maaf tuh susah banget. Tapi aku tuh masih bingung nggak sih kak? Ini kalau menurut kakak tuh kayak gimana sih? Kenapa kalau misalnya kita sama teman itu tuh lebih apa ya? Lebih sering minta maaf ketimbang kalau di rumah.
1: Mungkin ini aja sih simpel, kayak karena orang rumah itu kita nganggap mereka akan selalu ada. Iya enggak? Kamu
0: iya,
1: pasti bener. Karena dia orang rumah, dia akan selalu menerima kamu apa adanya. Bahkan sebobrok-bobroknya kamu, mereka enggak akan pergi meninggalkan kamu.
0: Okay.
1: Sedangkan kalau teman, ya mereka bisa aja pergi meninggalkan kamu gitu, yang dengan seketika ketika kamu buat kesalahan. Makanya kamu akhirnya meminta maaf karena mereka orang asing. Gitu.
0: Oh, nalurinya ya, jadi yang kayak okay.
1: Dan mungkin kamu masih butuh sekali teman-temanmu kan, enggak mau ditinggal teman, akhirnya kamu minta maaf. Tapi kalau sama saudaramu, ya mereka satu rumah dan mereka tidak akan pergi meninggalkan kartu keluarga.
0: Betul.
1: Kecuali emang udah pernah tahu gitu ya.
0: Benar.
1: Ada orang keluar dari kakak loh gitu.
0: Sampai segitunya ya ternyata.
1: Biasanya udah perang saudara sekali gitu, tapi kebanyakan pasti kita bisa sangat sangat apa ya, menggampangkan sesuatu yang
0: iya,
1: kelihatannya akan selalu ada.
0: Selalu ada.
1: Maksudnya
0: bener.
1: Dia enggak akan kemana-mana gitu, karena ya itu tadi akhirnya kita jadi mungkin kurang menghargai tadi kan, kurang menghargai, dan akhirnya ya udah minta maaf jadinya susah. Nah bisa jadi kayak gitu ya tapi kita juga padahal yang paling berharga itu memang keluarganya kita nggak sih?
0: Iya tapi jujur ya kak, ini tuh sering banget mungkin aku juga selalu apa ya, sering terjadi di aku kak. Kalau misalnya aku punya salah tuh sama teman atau kayak ngerasa nggak enakan, aku selalu yang kayak sorry kayak gitu. Tapi kalau udah di rumah itu tuh yang kita benar-benar jadi orang yang keras kepala, udah yang benar-benar nggak mau egonya tinggi gitu kan.
1: Bisa jadi karena ya udah saling kenal satu sama lain juga nggak sih, sama saudaranya kamu nggak sih? Kalau teman kan biasanya kita di luar ya, maksudnya kita bertemu dengan orang luar nih, teman berdua pasti kita menampilkan versi kita yang baik-baiknya aja. Gitu kan, okay. Pasti kayak iya kan, pasti
0: iya,
1: kita
0: bener.
1: Ada impress yang kita mau. Masa kita mau dikenal orang dengan jelek, nggak mungkin kan, gitu ya. Pasti kita yang baik-baiknya aja gitu. Sedangkan kalau sama orang rumah, ya udah tadi kita sangat tahu sifat asli mereka tuh seperti apa, ya kan. Jadi kita akhirnya mungkin ini kalau ya tadi kayak Rara, ini kalau aku baikin dikit nanti kakakku begini. Akhirnya Rara jadi keras kepala, gitu kan. Nanti kalau aku giniin ibuku, nanti dia malah begini. Akhirnya aku karena tadi sudah sangat mengenal sifat aslinya saudara, atau ya udah Rara memang manja aja.
0: Iya.
1: Karena kita udah sangat kenal, sangat kenal itu tadi.
0: Terus juga kadang tuh ada yang di apa ya, berantem waktu 3 bulan itu. Sebenarnya ada waktu-waktu yang kayak Rara tuh pengen banget minta maaf. Karena mungkin kayak ya udah lama banget nih, 3 bulan enggak ketemu apa enggak teguran.
1: Gitu.
0: Bener, kangen suasananya. Tapi mungkin karena apa ya, minta maaf tuh jadi yang kayak Rara mikir lagi, dia kan udah gini. Apa ya? Jadi kerasa berat gitu untuk minta maaf ke saudara kita. Gitu.
1: Maksudnya gini itu gimana?
0: Apa ya? Mungkin alasannya itu jadi yang kayak
1: tak ingat lagi yang salahnya di mana tadi.
0: Keingat lagi, bener. Yeah. Keingat lagi kayak aduh sakit hati banget nih gitu. Kemarin tuh bener-bener yang di apa sih?
1: Iya.
0: Digitukan banget, dibentak banget, bener.
1: Okay. Apalagi kalau misalnya si kakaknya pun juga tidak ada niat baik untuk meminta maaf, ya kan. Apalagi kalau si kakak juga tidak menunjukkan perubahan yang nyata gitu ya, gimana mau dimaafkan dan memaafkan kalau polanya ya berulang lagi ya, nanti gitu lagi ya, gitu aja kamu terus gitu kan, malas ya. Jadi
0: tapi
1: pasti ya.
0: Ngomong-ngomong kalau misalnya Kaliza tuh untuk minta maaf ke saudaranya atau kayak berarti Kak Kaliza yang kayak minta maaf duluan?
1: tergantung. Kakak sebenarnya orang cukup balance. Maksudnya kalau kakak tuh sangat ini ya, perasa sebenarnya. Kalau kakak ngerasa kakak salah tuh pasti ya perasaan tidak enak. Tidak enak. Pokoknya gini aja sih. Apalagi untuk orang-orang yang memang cukup peka, peka sensitivitasnya tinggi kan, pasti bisa sangat tahu dengan perasaan atau emosinya sendiri kan. Kalau kita gelisah, kalau kita ngerasa gelisah, kalau kita merasa enggak nyaman, enggak tenang, oh berarti aku salah nih. Nah, kalau kakak gitu, kalau kakak sangat peka dengan perasaan diri sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau aku gelisah dan aku tidak nyaman, aku tidak tenang, berarti aku salah. Nah, tapi kalau aku tidak merasa gelisah, aku tidak merasa tidak nyaman dan sebagainya, berarti aku tidak salah. Nah, gitu kan, berarti gitu. Nah, kalau kakak sangat peka. Jadi kakak pun kalau misalkan lagi ada kelahi sama siapa atau saudara atau apa, kalau kakak udah ngerasa gelisah, itu langsung minta maaf sih. Sorry ya, maaf ya, gitu. Biasanya akan langsung minta maaf gitu. Kecuali juga tadi kan kayak kakak cerita juga, sebenarnya pernah sama saudara sama-sama salah nih, sama-sama salah ya, udah sama-sama buat salah yang ibaratnya kita ada kontribusi salahnya juga gitu lah kan. Tapi karena biasanya kakak orang yang malas ngalah ya, karena kita nggak salah, kenapa kakak salah
0: gitu. Oh, kalau misalnya merasa ini bukan salah aku, nggak ngalah gitu.
1: Aku nggak salah, kenapa aku ngalah gitu loh, aku nggak salah apa-apa gitu kan, kenapa aku harus ngalah gitu. Bukan tipe yang sangat mau untuk disalahkan kalau aku nggak salah gitu kan. Jadi tapi kalau kakak sayang, bisa amat sangat mungkin untuk mengalah karena kakak mau mempertahankan.
0: Berarti kakak bukan tipe yang untuk susah untuk ngeliatin rasa cintanya, apalagi untuk minta maaf itu tuh sangat welcome berarti.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya
1: gitu nggak sih?
0: Ah, kenapa?
1: Misal Rara juga ada nggak sih ngerasa kayak gitu? Misal kalau ada salah pasti ada rasa tidak nyaman kan,
0: tidak enak. Itu enak selalu kan? Rara rasain waktu kalau lagi kelahi sama mama doang.
1: Oh iya.
0: Kalau misalnya
1: kalau sama orang tua tuh emang agak ribet.
0: Jadi kayak yang kesian gitu, sedih gitu, benar.
1: Ya, tadi biasanya ego kita kan kalah dengan rasa sayang. Rasa sayang. Walaupun kita enggak salah ya. Tapi kita kalau kita ada rasa sayang tuh rasanya ya udahlah minta maaf deh, ngalah deh gitu.
0: Tuh apalagi kalau misalnya Kak lagi perdebatan yang benar-benar ini ya, lagi benar-benar yang gede banget, terus tuh kita sama orang tua kita nggak buat ngomong lagi, itu tuh benar-benar ngerasa bersalah banget, ya kan? Setuju nggak sih kamu teman
1: perdua? Langsung mepet kan? Iya gitu.
0: Setuju nggak sama yang
1: betul? Kamu yang juga kita gitu nggak sih teman perdua?
0: Betul. Ya?

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantes aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Yo.
1: Yes.
0: Oke. Okay. By the way, Ra, agak kecilin dong sayangnya itu backsoundnya kenyarikan. Ya, betul banget.
1: Oke.
0: Okay. Kita kedatangan tamu.
1: Aduh, ada siapa ya di sebelah ini?
0: Pak Jururil. tetangga.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
1: Ahmad ya Habibi.
2: Nah, muskilah. Anak-anak min Saudi.
1: Anak maklum, Arab maklum gitu ya.
2: Ini kenapa dan tiba-tiba langsung disodorin mic gue ini?
0: Kita coba tanya Ra.
1: Kita tuh sebagai aku anak
2: Bentar nih mic-nya kok goyang, kenapa ya?
1: Aduh
2: gampang ke distrack ya.
1: Ke distrack lagi, bener.
2: Bentar. Dah, so atu mangga.
1: Oke, kita tuh? Karena aku anak bungsu, Kaliza anak tengah. Kalau kakak anak apa nih?
2: Anak bapak mak gue sih.
1: Anak bapak.
2: Anak tunggal tapi anak tunggal.
1: Ya, anak tunggal. Ya. Padahal kita mau ngomongin tentang kayak kalau misalnya.
0: Tapi kan dia bisa kelahi sama ibunya.
1: Ya ampun. Iya enggak?
2: Anak durhaka banget.
0: Bukan kelahi juga sih kalau bahasanya ya. Ya semacam kan masa enggak pernah sih?
2: Aku tahu nih pasti lagi bahas ini kan kalian.
0: Apa?
2: Kalau pengen minta maaf tapi gengsi kan.
0: Lah kamu dengerin ya.
1: Bukan gitu.
2: Enggak,
1: dari awal sudah tanya.
0: Dengerin itu. Minta maaf tapi gengsi kan kita ngomong gitu tadi.
1: Benar.
0: Itu gimana tuh? Kamu pernah enggak? Kamu pernah enggak misalkan lagi kelahi sama ibumu terus kamu minta maaf tapi kamu gengsi, atau kamu tipe yang mudah minta maaf enggak sih sama orang rumah?
2: Jujur kalau marah sebenarnya lebih ke diam sih. Karena gini, teman pro dua ya. Namanya gengsi tuh pasti ada lah dari seorang anak ke orang tua gitu kan. Kadang dari kesalahannya itu tergantung dari tiap orang menyikapinya. Ada yang langsung minta maaf, ada yang langsung kayak aduh daripada nanti minta maaf gengsi mending langsung cuci piring deh gitu kan. Nah, aduh. Aku tipikal yang aku diem.
1: Oh sama lagi, aku sama kakak juga aku.
2: Betul,
1: yang diem.
2: Diem tapi habis itu kayak bersihin cuci piring kah, atau nyapu-nyapu rumah. Nanti tunggu sampai ditegur suruh makan, nah baru tuh.
1: Itu gimmicknya ya untuk kayak ngode-ngode. Aku udah ini nih, udah maafin nih gitu ya.
0: Dia tipe yang kayak ini juga, kayak siapa tadi yang isi gimmick?
1: Liza.
0: Maksudnya namanya kayak aku, nama aku banget.
1: Enggak, Lisa. Lisa.
0: Tapi kayaknya kalau Fendi enggak sampai dendam gitu ya. Maksudnya kayak gendumel enggak kan? Enggak sampai kayak gitu ya. Maksudnya dia tipe yang sama juga enggak bisa begitu ekspresif kalau misalkan lagi mau akur lagi.
2: Tahu enggak kalau marah balik dapat apa?
0: Apa?
2: Dapat ceramah dari ayah.
1: Oh gitu.
0: Sangat betul. Memang orang tua itu harus saling menjaga kalau mereka ya, suami dan istri, kalau kamu orang asing. Itu akan membuat keluargamu sendiri.
2: Iya, betul.
0: Jadi pasti ibumu atau bapakmu bela ibumu gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, ini by the way, guys, ada Wahyu juga gabung sama kita ya. Halo. Waduh, kok ada lagunya ya?
1: Aduh. Mana nih?
2: Halo, kalau di sebelah manggilnya Busu sih, kalau di sini manggilnya apa sama Kak Wahyu?
1: Oh, kita chill aja. Okay. Halo Kak Wahyu.
3: Halo.
1: Hai, apa kabar?
3: Kalau di sini, panggil aku apa ya?
1: Ada.
0: Opa.
1: Opa gitu ya.
3: Opa, waduh.
1: Korea banget.
0: Atau kayak mana, kayak kalau orang Cina GG Wahyu.
1: Cece atau Koko. Oh iya, Koko Wahyu.
3: Oh, Koko Wahyu gitu ya.
0: Wahyu aja.
3: Iya, nggak ada Cina-Cinanya aku.
0: Waduh. Ini by the way kita ngomongin ini tadi, topik kita apa tadi, Ra? Aduh, lupa.
1: Serumah tapi gengsi buat minta maaf.
0: Nah,
1: tuh.
0: Kamu gimana tuh? Kamu tipe yang gengsian nggak buat minta maaf sama orang rumah misalnya ada salah? Atau orang rumah ada salah sama kamu juga gitu?
3: Enggak. Kalau aku mudah untuk memaafkan, mudah untuk minta maaf gitu.
0: Beri tepuk
1: tangan.
3: Karena... Aku beda lah sama si siapa tadi?
1: Rara.
3: Rara ya. Oh, yang kemarin ini.
1: Iya, benar.
3: Yang aku kasih lagu itu.
1: Iya, tahu enggak kemarin dia tuh kasih lagu. Aku punya lagu, ternyata lagunya Rara gitu ternyata. Ternyata gitu.
3: Iya, jadi di rumah itu memang sering berantem. Kadang-kadang bukan aku yang berantem sih, tapi lebih ke saudara. Jadi aku tuh sebagai anak yang paling kecil ya, paling terakhir. Jadi segan kalau mau ngomong, takutnya nanti dikira apa ya, kamu tuh sok tahu banget sih gitu loh, mentang-mentang kecil lah. Tapi okay, aku tuh adalah orang yang nggak mau ngelihat orang-orang berantem gitu kalau di rumah, diam-diaman, nggak asik aja. Karena aku ngerasa kalau di rumah itu diam-diaman gitu, wah parah sih, aku ngerasa sangat-sangat terbebani sih. Karena biasa canggung, bercanda ya gitu di rumah. Kalau udah diam-diaman tuh rasanya udah dongkol aja gitu. Nah akhirnya aku kalau udah berantem sama saudara atau orang tua, ya ujung-ujungnya aku yang cari cara untuk minta maaf ataupun memaafkan kalau ada yang minta maaf duluan gitu. Sangat mudah untuk memaafkan sih aku. Nah, bukan apa ya, bukan orang yang gengsian murahan ya juga.
0: Bukan tipe gengsian gitu ya, Yuk ya.
3: Iya, takutnya nanti wah ini orang mudah disakitin nih, nanti konsepnya gitu lagi. Tapi iya, enggak gitu juga, karena aku cinta damai lah.
1: Oh, cinta damai. Enggak kayak kita-kita nih ya, ada aku, apalagi aku gengsian banget.
3: Nah itu, Anda tadi kan mementingkan ego katanya, jadi ya ego Anda terlalu
0: enggak tinggi. Enggak juga sih dia, kalau Rara ini dia lebih ke karena kakaknya tuh terlalu sering ngebentak dia. Makanya dia kayak malas buat maafin atau apa dekat lagi sama kakaknya gitu ya, Rara.
1: Betul-betul.
0: Nanti kan kayak Wahyu bilang tuh nanti apa kalau terlalu sering maafin tuh kayak anak yang mudah banget disakitin karena pasti dimaafin.
1: Yes, nah gitu bener kan.
0: Akhirnya jadi sesekali kita gengsi atau pride itu nggak apa-apa.
1: Tapi ya, tapi menurut Wahyu nih ya, gimana sih tips biar kita bisa buat bisa memaafkan gitu ya, meskipun tahu kita nggak salah atau kita yang salah gitu?
3: Ya yang pertama karena di dalam Islam sendiri memaafkan itu lebih baik daripada orang minta maaf duluan gitu loh. Karena kita berpandang kepada agama sendiri, karena itu hal yang betul, bijak gitu. Jangan sampai orang minta maaf duluan ke kita. Nah, karena Nabi sendiri mengajarkan untuk janganlah meminta, lebih baik kita memberi gitu loh, daripada kita harus meminta dan apa namanya.
0: Okay, siap. Ya pokoknya gitulah, ya cukup tahu diri aja. Kalau menurut aku sih cukup tahu diri aja sih. Kita kalau misalkan kita salah ya udah nggak apa-apa, minta maaf gitu ya teman berdua. Tapi kalaupun orang lain salah, dia tidak minta maaf, yang penting kita membebaskan diri supaya kita jangan terikat dengan, kalau menurut aku ya, jangan attach ke situ, ke perasaan itu. Orang salah dia tidak minta maaf, kenapa kita harus dongkol sampai dia minta maaf? Kan kayak kita ngikat diri kita ke itu loh. Maksudnya menunggu-nunggu dia kapan dia minta maaf, kan kita jadi fokusnya kita tuh ke dia gitu. Salah kan, itu enggak baik. Kalau menurut aku mending ya udah maafkan aja, moving on, tapi jaga batas. Itu sih kalau menurut aku. Bener aja kalau yang Rara lakuin ya, kalau menurut kakak gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata kakaknya Rara atau saudaranya Rara gitu, atau siapapun ya teman berdua, saudaranya kamu atau siapapun gitu, yang ternyata tidak menunjukkan sikap atau perubahan sikap yang nyata. Betul gitu ya kan, yang kalau nanti kita maafin dia gini lagi, kita maafin nanti dia gini lagi, kan mending setting boundaries yang sehat. Okay, yuk itu aja nih. Atau kamu ada special gift malam hari ini, mau puisi, pantun dan sebagainya? Kamu diem gitu sih, Pen.
2: Ini lagi dengerin aja.
0: Khusyuk banget. Itu ditinggal gitu enggak apa-apa?
2: Iya, enggak apa-apa, aman.
0: Yakin.
3: Oh. Iya, terakhir tadi ya memang aku sendiri setuju kalau misalnya itu butuh waktu, memang untuk meredamkan emosi itu butuh waktu emang.
0: Okay.
3: Ya, kalau puisi kayaknya nggak usah dulu deh, takutnya kepanjangan nanti.
0: Quotes nggak ada juga?
3: Quotes.
2: Kata-katanya ya? Kak Wahyu.
3: Boleh. Oke, okay, kalau quotes mungkin ada ini.
0: Cari dulu, searching dulu.
1: GPT.
3: Oh bukan.
0: Dia buat sendiri dong.
1: Oke.
3: Kenapa? Dinding beton setebal apapun bisa runtuh oleh gempa. Namun sekat tak kasat mata di antara dua orang yang berhenti saling bicara adalah tembok yang paling sulit dihancurkan. Itu dia.
0: Cakep. Oke, thank you Wahyu.
3: Terima kasih. Terima kasih
2: Wahyu.
0: Yeah. Have a nice dream. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Wahyu dan itu juga tadi Fendi udah cerita ya teman berdua. Ya normal-normal aja lah ya. Semacam kadang kita bisa kelahi sama saudara sendiri atau keluarga sendiri gitu, tapi ya udah. Tapi

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kita pakai headphone sih mau ikut juga lagi ya. Kita udah mau ngawasing kemasing ya.
1: Apa tadi kak dia
0: ngomong udah gitu. Aku tuh kadang suka gitu, ini kepala dengan mulut tidak sinkron ya. Oke, ini dah di last minute ya teman berdua. Lanjut lagi kita ngobrolin closingannya aja deh. So, apa nih yang kamu mau sampaikan lagi mungkin ke teman berdua?
1: Tapi kalau misalnya dari tadi kan kita udah ngelewatin perjalanan yang agak perjalanan ini agak dramatis dikit. Tapi setelah dari cerita-cerita yang 3 bulan Rara untuk enggak apa ya, enggak teguran lagi. Itu tuh sampai akhirnya yang kayak aku suka iri gitu atau kayak ngelihat keluarga lain itu untuk ngomong gitu sama akrab gitu sama keluarganya ya kan. Sampai pada di titik kayak kangen deh di fase-fase yang akrab sama keluarganya gitu Kak. Ya udah sampai akhirnya kita untuk memperbaiki lagi hubungan sama keluarga. Betul. Karena sebaik-baiknya tempat pulang adalah rumah kita sendiri ya kan.
0: Cakep. Aduh. Rumahku pulang.
1: Apa tuh?
0: Aku ngomong apa sih? Gak tahu. Berdua. Ya itu pokoknya udahlah, namanya manusia, tempatnya salah dan dosa ya kan. Tempatnya hilaf lah kalau namanya manusia. Pasti kita enggak pernah salah. Pasti ada juga pernah salah maupun sengaja maupun tidak sengaja. Makanya kalau tiap lahir batin kan selalu ngomongin maaf lahir batin, yes. Sengaja tidak mau tidak sengaja gitu kan.
1: Iya.
0: Kayak gitu ya teman berdua.
1: Tapi jangan nunggu lebaran juga nih untuk kita buat minta maaf. Dan untuk sekarang tuh kita mulailah memberikan rasa cinta kita ke keluarga gitu ya kan Kak.
0: Betul.
1: Kayak jangan gengsi buat minta maaf, tolong dan terima kasih juga.
0: Itu tadi benar ya teman berdua ya. Jadi karena kita semua pasti pernah punya salah, jadi gak ada salahnya untuk sama keluarga sendiri kenapa kita gak memaafkan sih. Iya kan. Kalau sama orang lain aja kita bisa maafkan, kenapa sama keluarga sendiri kita nggak maafkan gitu ya kan.
1: Bener.
0: Jadi harus ngelihat lagi ini, kecuali tadi kalau memang udah traumatis ya, itu agak susah pasti pulih dulu baru bisa maafkan. Ngelihat juga nih ngelihat lagi nih apakah pola perilakunya berubah apa enggak, perubahan sikapnya ada apa enggak gitu ya kan. Karena kan kalau apa ya, kita kan pasti enggak mau disakitin terus.
1: Bener.
0: Even itu adalah keluarga sendiri.
1: Bener.
0: Pasti kan enggak mau ya, jelas gitu. Jadi setting beneres juga ada bentuk menghargai diri sendiri karena kita enggak mau disakiti.
1: Yes, betul.
0: Gitu ya teman-teman ya. Nah, di situ jadi ada baiknya kalau sama keluarga sendiri itu komunikasi dirawat gitu.
1: Betul.
0: Ya, perlu untuk menghargai juga walaupun mereka akan selalu ada.
1: Karena mereka selalu ada bukan berarti akan selalu memaafkan juga.
0: Selalu ada bukan berarti kita bisa semena-mena.
1: Benar,
0: gitu ya,
1: itu.
0: Tetap mereka harus dihargai kan. Semua manusia pasti mau dihargai.
1: Betul.
0: Jadi kalau mau dihargai harus bisa menghargai gitu.
1: Yes.
0: Sama keluarga sendiri juga seperti itu ya teman berdua ya.
1: Benar.
0: Oke, mungkin itu aja.
1: Dan gak kerasa juga dari tadi jam berapa ya? Kita jam berapa ya tadi kalau kita mulai?
0: Jam 9.
1: Jam 9.
0: Apa sih? Aku tahu aku selalu salah di matamu ya. Udah jangan diolok dong.
1: Aduh,
0: ya.
1: Jangan berantem dong. Maafan dong.
0: Gak ada jadi dramatiser gitu sih.
1: Betul. Dan gak kerasa ya ternyata Kak, kita udah hampir di penghujung.
0: Sudah di penghujung malah.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Selamat istirahat malam, selamat menyambut besok hari Jumat.
1: Yes,
0: ya teman berdua. Abis ini jangan kemana-mana, ada lagu-lagu buat temenin istirahat malam kamu. Aku Liji pamit.
1: Dan Rara.
0: Ya, PA kita ada Ihwan juga pamit. Bye.
1: Yes, bye.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
5: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
6: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
7: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan. Penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Cepat Cek Budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat Cek Budaya. Satu menit.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 10 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 11 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

0: Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

mengapa sabar itu sulit. Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 7 menit di pagi hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan beriman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman Pro 2, hari ini saya Akhi Zaki akan mengisi 7 menit di pagi hari teman-teman semua bersama RRI Pro 2 Samarinda. Kita akan membahas tentang 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Sebagai manusia, kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Itu sudah jelas. Tetapi bukan berarti semua amalan kita berhenti begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sedekah jariah. Teman-teman yang berbahagia, sedekah jariah adalah sedekah yang manfaatnya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan sedekah. Namun, sedekah jariah adalah sedekah yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti membangun masjid, membangun sekolah, menyumbang buku-buku untuk ilmu, atau membangun sumur yang dapat digunakan oleh orang banyak. Sebagai contoh, apabila kita membangun sebuah masjid atau menyumbang untuk membangun fasilitas pendidikan, maka selama masjid itu digunakan untuk sholat atau fasilitas pendidikan itu digunakan untuk menuntut ilmu, kita akan terus mendapatkan pahalanya sampai kapanpun itu. Begitu pula, jika kita menyumbang untuk pembangunan sarana air bersih atau bantuan memberikan manfaat bagi orang lain, semua itu akan menjadi bekal pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita mulai menumbuhkan kebiasaan bersedekah dengan niat yang ikhlas apapun yang kita miliki, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar, agar amalan kita bisa terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada lagi di dunia ini. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kedua yang pahalanya tidak akan terputus ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi hati dan memberikan petunjuk dalam hidup ini. Namun, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkannya, maka pahala akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal. Sebagai contoh, jika kita mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Quran, berdoa, atau mengajarkan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya, maka setiap kali orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut, kita akan terus mendapatkan pahalanya. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Dengan demikian, marilah kita berusaha untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, dan menyebarkannya kepada orang lain, agar kita bisa terus mendapatkan pahala walaupun kita telah tiada lagi di dunia ini. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah doa anak yang soleh. Teman-teman yang saya hormati, amalan ketiga yang pahalanya tidak akan terputus adalah doa anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah dengan mendoakan mereka. Doa anak yang soleh adalah amalan yang sangat penting, karena doa anak yang tulus kepada orang tua akan sampai kepada mereka dan menjadi pahala yang tidak akan terputus. Bahkan dalam beberapa riwayat disebut bahwa doa anak yang soleh dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua berusaha untuk mendidik anak-anak kita dengan baik mengajarkan mereka akhlak yang mulia, dan mendoakan mereka agar kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang sentiasa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Sebagai penutup, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga amalan yang tidak akan terputus tadi ialah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Adalah amal yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Mari kita berusaha untuk melaksanakan tiga amalan ini dalam kehidupan kita, bersedekah dengan ikhlas, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus beramal soleh, sehingga kita bisa meninggalkan amal yang bermanfaat yang terus mengalirkan pahala bagi kita bahkan setelah kita meninggal dunia. Semoga kita semua bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik.

Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dua update teman Pro 2 tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Untuk informasi pertama, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama bagi kelompok rentan. Gibran memastikan kesiapan fasilitas dan pelayanan kesehatan di daerah itu agar masyarakat yang terdampak karhutla dapat memperoleh penanganan secara cepat dan tepat, khususnya ketika membutuhkan layanan medis akibat kondisi lingkungan yang terdampak asap. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Inggris baru-baru ini mengumumkan larangan impor seluruh barang dari permukiman ilegal Israel di tepi barat. Langkah ini sebagai bentuk dukungan London terhadap Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris Ed menegaskan Inggris tak lagi bisa diam menyaksikan penderitaan warga Palestina di jalur Gaza maupun tepi barat. Informasi terakhir dari dunia olahraga. Tiga tim yakni Manchester United, Como, dan Bayern Munchen menang besar atas lawan-lawan mereka pada match day pertama Liga Champions. MU kembali tampil di Liga Champions dengan mengukir hasil positif. The Red Devils mengalahkan klub dengan debutan asal Azerbaijan, Sabah FK, dengan skor 4-0 di Old Trafford Jumat 9 September dini hari. 4 gol kemenangan MU bergantian dicetak oleh Mateus Cunha, Benjamin Sesko, Bruno Fernandes, dan Lisandro Martinez. Demikian Pro 2 Update.

Hai, selamat pagi. Gimana semangat kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, ditemenin sama suara siar Vera Nino di tanggal 11 September. Wah, 11 September. Hari apa tuh? Kalau kamu tahu, 11 September itu merupakan hari radio se-Indonesia. Yang juga merupakan hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia. Jadi kalau ngelihat di RRI hari ini bakalan rame banget. Mulai dari pagi nanti akan ada upacara. Kemudian juga akan ada penyalaan obor. Wah, seru banget pokoknya teman Pro 2 seharian ini. Dan aku bakal nemenin kamu sampai di jam 10 nanti. Dan kabar pertama datang dari 5 bayi orangutan yang dievakuasi dari kawasan hutan lindung Ranakata, Distrik Balasore, negara bagian Odisha, India, Selasa 8 September 2026 setelah ditemuin warga sekitar dan dilaporkan ke petugas kehutanan. Jadi penemuan ini memicu kebingungan sekaligus penyelidikan serius. Karena kalau diingat-ingat lagi, orangutan itu kan bukan satwa asli India dan cuma bisa ditemuin secara alami di hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Kelima orangutan ada 2 betina, terus juga 3 jantan yang usianya di bawah 1 tahun diperkirakan baru berada di lokasi ini selama 2-3 hari dan sekarang lagi di karantina di Taman Zoologi Nandangkanan Bupesnaswer. Satuan tugas kepolisian Odisha bersama dengan Wildlife Crime Control Bureau WCCB lagi nyelidikin juga dugaan keterlibatan jaringan penyelundupan satwa internasional dengan indikasi awal mengarahnya kok ini ke jalur Aceh dan Sumatera Utara melalui Thailand. Seperti itu teman Pro 2.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Hai di 88,5 FM teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ke kabar yang selanjutnya. Tapi sumpah ya, pagi ini tuh rasanya penuh dengan semangat dan kehangatan. Hangat gak tuh ya, gimana gak hangat? Orang sama rindanya aja panas mulu kayak gini. Jadi kita ke kabar dari tengah kota Jogja. Ada kelompok tani Swakaton Asri di Wirobrajan yang punya cara untuk nanam padi, yaitu menggunakan galon bekas. Jadi ide ini berawal dari tantangan dosen pertanian UMY yang ngedorong mereka untuk mencoba cara berbeda dari menanam sayur mayur yang sebelumnya dilakukan. Memasukin usia sekitar 90 hari, ratusan galon berisi pada kini mendekati masa panen. Jadi cara ini dinilai praktis banget karena memang air dan pupuknya kan lebih mudah diatur dengan bulir padi yang disebut gak kalah dari hasil tanam di sawah.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
2: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

88,5 FM teman terbaik kamu. So, teman Pro 2, Ibrahim Arif alias Ibam terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek 2019-2022 bagiin sebuah file terinskripsi lewat tautan torrent di akun X pribadinya. Jadi di tengah proses hukum yang masih berjalan, file berformat enkripsi H ini gak bisa dibuka tanpa kunci deskripsi khusus, memicu spekulasi warganet kalau Ibam nerapin teknik dead man's switch di mana kunci baru akan dirilis kalau dia ngerasa kasusnya udah tanpa harapan. Sebelumnya Ibam divonis 4 tahun penjara oleh pengadilan tipikor pada Mei 2026 sebelum hukumannya diperberat menjadi 5 tahun penjara, denda 500 juta dan uang pengganti 5 miliar dalam putusan banding PT DKI Jakarta di 31 Agustus 2026.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: RRI Pro 2 Samarinda,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
6: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
7: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri. If you want it.

Teman Pro 2, kita ke kabar selanjutnya. Jadi sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau enggak lagi terdeteksi BMKG pada citra satelit Himawari 9 Kamis 10 September jam 4 pagi dini hari. Sehari sebelumnya arah abu sempat berubah akibat pola angin dan bergerak ke barat laut hingga Teluk Lampung serta barat daya menuju Selat Sunda dan Pandeglang. Magma Indonesia mencatat kalau belum ada erupsi baru pada Kamis. Erupsi terakhir terjadi di Rabu 9 September di jam 00.47. BMKG juga ngimbau masyarakat tetap memantau perkembangan aktivitas dan sebaran abu karena memang bisa berubah sewaktu-waktu.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah,

So teman berdua, itu dia informasi-informasi spesial buat kamu di edisi hari ini 11 September. Dan habis ini aku gak bakal sendirian, karena bakal ada yang nemenin. Siapa dia? Pokoknya dengerin dan tungguin aja dari jam 7 sampai jam 10. Stay tuned.

0: lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Selamat ulang tahunnya.
1: Ya Allah, ternyata RRI adalah seorang eyang ya. Udah mbah-mbah dia.
0: Mbah, selamat ulang tahun, G.
1: Aduh, umurnya RRI sekarang sudah 81 tahun.
0: Iya, 81
1: tahun kayak umur Indonesia.
0: Wow.
1: Karena buat info aja teruntuk kamu teman Pro 2. Kalau misalkan RRI ibaratnya nih ya, kalau misalkan RRI waktu itu tidak mengumumkan kemerdekaannya, mungkin kita sekarang belum merdeka gitu ibaratnya.
0: Bener. Betul, betul.
1: Enggak juga sih yang merdeka-merdeka banget, cuma dulu tuh yang apa namanya yang membacakan itu tuh adalah
2: RRI.
1: Iya, dari Radio Republik Indonesia yang dulu namanya bukan RRI gitu. Dan kamu tau gak tanggal 11 September ini, Far?
2: Kenapa, Kak?
1: 11 September ini selain merupakan hari ulang tahunnya RRI, tapi hari ini juga merupakan hari radio. Jadi seluruh radio di Indonesia tuh ikut merayakan. Berarti cara gak langsung RRI dirayakannya bener, emang seluruh, emang se-Indonesia. Cuman
0: sama dirayain semua, sama radio. Semua.
1: Bener. Wow,
0: keren
1: karena
0: banget.
1: Jujur ya, aku itu dengerin radio dari SD. Serius? Bisa gak lebih kaget lagi?
0: Oh my god.
1: Oh my god, berlebihan. Jadi aku dari SD, Far.
0: Ya Allah, Kak. Itu berarti zaman dulu, sorry nih, aku kayak pernah dengar dari orang tua aja sih. Radio dulu tuh berarti yang pakai anu tuh yang
1: antena.
0: Antena itu yang nyari-nyari.
1: Bener. Tapi aku pun kan sebenarnya apa ya? Aku tuh bukan tipe yang emang bukan orang yang hidup dengan radio gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi emang ada radio udah lama, mamiku punya. Terus kayak waktu itu mati lampu, ya udah aku nyalain aja pakai baterai. Jadi nanti kayak di kayak serak gitu. Nanti kita cari-cari sinyal.
0: Gitu.
1: Iya, cari sinyal. Terus aku bakalan cari radio yang banyak lagunya daripada penyiarnya yang ngomong. Gitu dulu. Kayak ibaratnya tuh apa namanya aplikasi-aplikasi lagu gitu loh.
0: Iya dulu. Oh, karena dulu tidak ada ponsel, ada tapi ya kakak dulu.
1: Ah?
0: Kalau HP aku belum pas itu.
1: Kamu punya HP kelas berapa? Tahun berapa?
0: SD sih, kelas 4 apa kelas 5 gitu.
1: Iya, benar sama aku tahun 2004 aku udah pegang HP. Iya, cuman tapi, ya memang gitu. Karena ini ya, karena seru aja sih menurut aku kalau misalkan pakai apa namanya pakai radio-radio yang manual gitu.
0: Dan nyari-nyari sinyalnya itulah sensasi.
1: Benar, sensasinya beda.
0: Iya, benar.
1: Dan teman Pro 2 Farah Nino dan juga
0: Farah
1: bakal temenin kamu sampai di jam 10 nanti ngomongin tentang radio.
2: Hari radio.
1: Yeay, bisa gabungan ke WhatsApp kita di mana, Far?
2: 0812-5848-7885
1: atau bisa ke Instagram kita di @rri_pro2samarinda. Ada yang Indah nih? Bukan teman kita ya yang Indah. Dia mah namanya Indah juga, orangnya Indah juga. Cuma ini si Rizky Febian sama Ziva Magnolia. Stay tuned.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Yuh, pagi teman Pro 2.
0: Bener-bener rasanya hari ini tuh kayak hektik, super duper hektik banget.
1: Gerbak-gerbuk tuh di luar.
0: Gedebak-gedebuk bener banget teman Pro 2. Dan pagi ini kita bakal ngecek fakta.
1: Tidak sabar aku ingin mendengarnya.
0: Aku juga tidak sabar ingin mendengarnya teman Pro 2. So, kita cek fakta dulu ya.

0: Halo teman Pradua, di sini aku mau tanya-tanya nih sama kakak-kakak, kalau bisa langsung jago satu skill, mau kuasain apa? Oke, sekarang kita kenalan dulu nih sama tiga kakak-kakak ini. Kakak namanya siapa?
1: Nama aku Adelinda.
2: Nama aku Caca.
3: Nama aku Pangeran.
0: Oke, kakak-kakak, aku mau nanya nih pertanyaan pertama. Kakak-kakak kalau misalnya bisa jago satu skill, mau nguasain apa dulu?
1: Mau pengen bisa main musik.
0: Oke, main musik.
1: Main alat musik.
2: Pengen bisa bawa mobil.
3: Main bola.
0: Kenapa tuh kak pilih skill itu? Coba ceritain dong alasan dibaliknya.
1: Karena kalau misalnya main musik itu, dengan bermain musik itu kita merasa tenang, damai. Karena itu kan seni ya. Dan seni itu bisa membawa ketenangan dan kedamaian. Dan itu sih keren banget sih kalau bisa main alat musik.
2: Kalau aku sih, kenapa milih jago bawa mobil? Karena suka gitu, kayak bawa mobil sendiri gitu.
0: Oke. Kalau kakaknya?
3: Kalau saya biar jago main bola, biar terkenal kayak gitu.
0: Kalau misalnya tiba-tiba langsung dikasih nih skill itu di saat ini juga, bakal ngelakuin apa pertama kali?
1: Sebelum tidur, bangun tidur, atau di waktu-waktu kosong aku bakalan main musik sih. Apalagi kayak main gitar, piano.
2: Bakalan sering kemana-mana sendiri dengan kendarain mobil sendiri.
3: Mungkin dari saya juga jadi pelatih bola sih.
0: Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Ya, udah gitu aja, terima kasih ya kakak-kakak udah berkontribusi. Bye-bye.
4: Yes, itu dia teman Pro 2, update skillnya kamu ya, gak Far?
1: Iya sih.
4: Bener banget, nanti kita lanjut lagi ya, stay tune.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Makan apa ya?
6: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
5: Hah?
6: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Tapi nih Far, kalau ngomongin tentang hari radio, kamu dengerin radio tuh kapan pertama kali?
1: Pertama kali aku denger radio sih di mobil ya, karena orang tua aku sering nyetir terus muter radio gitu. Tapi kalau tahu soal radio yang ada fisiknya, yang harus ditarik-tarik itu ya aku dengernya dari cerita aja. Cuman kalau denger udah lama.
0: Jadi di rumahmu gak ada radio yang kayak, ya radio berbentuk yang kayak gitu secara fisik gak ada?
1: Gak ada. Kayak denger di mobil aja udah. Cuman pernah lihat dulu punyanya nenekku sih waktu masih tinggal jauh gitu kan. Terus memang aku kayak lihatnya ini apaan dah kotak ini, terus ada antenanya gitu. Cuman aku gak pernah nyalain yang kayak penasaran isinya apaan sih gitu. Gak ada gitu.
0: Hey, so teman Pro 2, jangan lupa ceritain cerita kamu ya barengan Vera Nino dan
1: Farah, jangan lupa gabung ayo.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
8: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
7: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
8: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
9: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.